Rapat koordinasi tim pembina posyandu tingkat Kabupaten Nagekeo pada Rabu 5 Agustus yang dibuka oleh Bupati Nagekeo Simplicius Donatus didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Nagekeo Nyonya Agustina Prawitowati dan PLT Kadis PMD P3A Stefanus Tipa. Bupati Nagekeo Simplicius Donatus mengatakan rakor ini jadi momentum penting untuk kuat komitmen dan sinergi dalam mewujudkan posyandu yang berkualitas, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, transformasi posyandu membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai

menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat.

0: Bapak-mama, bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal Arumbae Kole berlayar dari Ternate Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amuli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Halo, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyongdeng, Kakak Nona semua yang ada dengar Perompat pagi ini. Apa kabar, Roh? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat juga jalannya aktivitasnya. Apalagi semangat dalam menjaga budaya dan identitas katon sebagai orang NTT. Senang sekali ini pagi ada Beta Daten yang menemani Bapak Mama, Bapak Saudara semua di segmen kesayangan katon, yakni Papa Lele. Hari ini tepat tanggal 9 Agustus 2026, katong tu sama-sama memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia. Kenapa momentum ini penting buat katong? Karena di bumi Flobomora ini, katong hidup dari tradisi, tanah ulayat, dan nilai-nilai adat yang sudah diturunkan dari katempung nenek moyang dulu dong. Nah, PBB menetapkan tanggal 9 Agustus untuk mengingatkan dunia bahwa masyarakat adat tu adalah penjaga kelestarian alam, pemegang kearifan lokal, dan pemelihara identitas bangsa. Di tengah arus modernisasi yang makin kencang, banyak nilai adat yang mulai tergerus, mulai dilupakan begitu. Nah, hari ini jadi ajakan buat katong semua untuk kembali menengok akar budaya katong. Satu pesan penting buat katong ini hari, adat dan tradisi adalah identitas, rawat tanah ulayat untuk masa depan cucu kita. Pertanyaannya, sejauh mana katong kenal dan hargai katempung budaya sendiri? Jawab sendiri ya.

Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam, dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta, dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan, dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, kakak nyong, dan kakak nona semua, katong harus sadar ya, masyarakat adat itu bukan cuma soal pakaian adat saat pesta atau tarian penjemputan tamu sa. Masyarakat adat itu berkaitan erat dengan kedaulatan tanah, perlindungan hutan, hukum adat yang mendidik, dan kearifan menjaga keseimbangan alam. Di NTT, dari Timor, Rote, Sabu, Sumba, Flores, sampai Alor, katong punya tata cara adat untuk jaga air, jaga hutan, dan jaga tata krama bermasyarakat, Ju. Contohnya, sistem larangan atau adat menjaga alam seperti Lilifo, okay? Itu tuh bukti kalau dari dulu, tokoh-tokoh adat su mengerti cara merawat alam tanpa merusaknya. Tapi coba katong lihat sekarang. Banyak anak muda yang sumalu dengan dia pembudaya sendiri. Malu pakai bahasa daerah, sonde tahu silsilah keluarga, bahkan sonde paham aturan adat setempat ju. Padahal kalau katong kehilangan adat dan budaya, katong sama saja kehilangan jati diri di tanah sendiri. Ingat ya, modern boleh, pintar teknologi harus, tapi jangan sampai lupa katong pung akar budaya ju.

0: untuk Hari Adat Sedunia tahun 2026 itu jatuh pada tanggal 9 Agustus 2026 dengan tema tahun ini menghormati bidan adat, melindungi kehidupan dan kesejahteraan. Sehingga fokus utama tema tahun ini adalah yang pertama peran bidan adat, yang kedua pengetahuan leluhur, yang ketiga akses kesehatan. Untuk peran bidan adat mengakui dedikasi bidan tradisional dalam merawat kesehatan ibu dan anak di dalam komunitasnya. Sedangkan untuk pengetahuan leluhur mengetahui kebidanan adat sebagai bagian dari identitas budaya. Sedangkan untuk akses kesehatan adalah mengatasi hambatan dan diskriminasi sistem kesehatan formal bagi komunitas adat. Dari semua itu juga kita punya harapan, yang pertama masyarakat adat adalah penjaga sejati identitas kearifan lokal dan kelestarian alam Nusantara. Oleh karena itu, di tengah arus modernisasi dan tantangan globalisasi yang kian masif, keberadaan masyarakat adat yang seringkali menghadapi berbagai persoalan, tekanan terhadap hak-hak ulayat dan warisan leluhur mereka, peringatan Hari Adat Sedunia tahun ini sangat penting bahwa masyarakat adat tidak boleh dibiarkan seperti itu, sehingga harus dibangun satu kolaborasi yang nyata antara pemerintah, masyarakat adat, serta masyarakat luas. Karena apa? Adat juga perlu dilindungi sebagaimana setelah diakui oleh dunia, bahwa tidak hanya sebagai seremonial biasa tahunan, tapi harus mendorong kebijakan yang berpihak kepada pengakuan hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, kita perlu ada satu kebijakan dari pemerintah sehingga ada pernyataan penguatan regulasi di wilayah-wilayah adat, sehingga kepada generasi muda ke depan, dia bisa memahami dan bisa diperkuat dengan eksistensi dan martabat masyarakat adat agar tetap terjaga pada zaman yang terus berubah. Sehingga itu harapan kita, agar bagaimana perhatian perlu, karena sebelum wilayah atau negara yang berdiri, pemerintahan adat sudah ada. Oleh karena itu, perhatian pemerintah juga tidak boleh lupa akan sejarah berdirinya sebuah daerah atau berdirinya sebuah bangsa. Itu harapan kita. Terima kasih.
1: Saya Inos Agalakare, SPD GR, guru SMA Negeri Mataru, dan juga sebagai lembaga adat Kecamatan Mataru. Menurut saya, sebagai bagian dari masyarakat adat, Hari Masyarakat Adat Sedunia tahun 2026 sangat penting karena mengingatkan kita semua tentang nilai-nilai luhur dan warisan budaya yang kita terima dari para leluhur untuk dijaga dan dilestarikan serta dikembangkan. Tradisi, bahasa, serta cara kita memperlakukan alam secara arif adalah identitas yang membedakan kita dan memberi kehidupan turun-temurun. Dengan adanya peringatan ini, masyarakat diharapkan lebih bangga dengan akar budaya sendiri dan terus merawat ruang hidup yang diwariskan di kampung halaman. Harapan saya, Hari Masyarakat Adat Sedunia tahun 2026 tidak hanya sebatas peringatan saja, tetapi juga membawa perlindungan nyata bagi hak-hak ulayat dan kesejahteraan masyarakat adat di tanah sendiri. Saya juga berharap suara dan hak-hak masyarakat adat semakin didengar, serta ada ruang yang luas bagi generasi muda untuk terus mencintai dan melestarikan seni budaya, adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari demi kelangsungan warisan leluhur. Terima kasih. Salam dari Alor, Taramiti, Tuminuku. Kita adalah budaya, budaya adalah kita.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Kakak Nyondeng, Kakak Nona semua, tantangan masyarakat adat ini hari memang sonde gampang. Selain soal pergeseran budaya di kalangan anak muda, ada juga masalah perlindungan hak atas tanah ulayat dan pengakuan hukum adat juga. Banyak cerita di mana wilayah adat terdesak oleh pembangunan yang sonde ramah lingkungan. Padahal masyarakat adat adalah benteng pertahanan terakhir untuk adat istiadat, menjaga hutan dan mata air supaya tetap lestari. Nah, peran Bapak Mama di rumah tak lalu penting. Mari kita mulai dari langkah kecil, sah. Yang pertama tuh, ajar bahasa daerah pidi kontempo anak-anak, pidi kontempo adik-adik yang ada di rumah dong. Kemudian, cerita sejarah kampung dan asal-usul keluarga. Libatkan anak muda dalam kegiatan adat atau gotong royong kampung. Dan bangga menggunakan kain tenun ikat asli karya dari kontempo mama-mama dong. NTT ini kaya dan indah bukan cuma karena di pemandangan alam sah, tapi karena keberagaman suku, bahasa, dan kehangatan tradisi adatnya. Kalau bukan katong yang jaga, mau siapa Leo? Ya.

memang hak-hak masyarakat adat di Timor khususnya memang kadang terabaikan oleh pemerintah, sehingga kita minta supaya pemerintah membuka dirilah agar dapat menerima masukan-masukan dari masyarakat adat. Karena hak-hak masyarakat adat itu yang perlu juga diperhatikan oleh negara, seperti menguasai, mengatur, mengelola, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat itu yang belum. Karena kita Indonesia kurang lebih 70 juta masyarakat adat Indonesia, itu mereka adalah 25% populasi yang terdiri dari 2.422 komunitas adat. Itu masih hidup dalam kesulitan atau miskin. Nah, sehingga itu yang perlu ada pertimbangan dari negara dan pemerintah. Yang pertama, pemerintah juga sudah harus membuka diri untuk menerima putusan-putusan adat. Yang berikut, dalam pembangunan di wilayah adat, itu juga harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat. Saya pikir kalau itu bisa terlaksana, negara ini pasti aman dan bagus dan sejahtera. Ya, kalau kita hidup di wilayah adat, masyarakat adat dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya hidupnya tidak susah. Tapi kehadiran negara karena tidak begitu menghormati hak-hak adat, itu membuat mereka susah. Yang berikut terakhir, ya kita minta pemerintah pusat kalau bisa segera menyelesaikan undang-undang

0: Bapak mama, kakak nyong, deng, kakak nona semua, sonde terasa eh, katong su ada di penghujung acara Papa Lele di ini pagi. Beta hanya mau kasih ingat kalau peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia 9 Agustus 2026 nih harus jadi pengingat buat katong semua. Jangan tunggu katong pembudaya diakui orang lain, baru katong mulai sibuk klaim. Jangan tunggu bahasa daerah punah baru katong menyasar. Mari katong junjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, hormati orang tua dan tokoh-tokoh adat, jaga kelestarian lingkungan dan tanah ulayat, lestarikan kain tenun dan bahasa ibu, kemudian wariskan tradisi yang baik untuk generasi penerus. Ingat eh, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan leluhurnya. Maju terus masyarakat adat NTT, maju terus masyarakat adat Indonesia, lestarikan budaya, sejahterakan masyarakatnya. Beta Daten pamit undur diri dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pembagian bibit sayuran mewarnai kunjungan Bunda PAUD Kabupaten Rotendao, Yane Henuk Pelokila. Kegiatan ini berlangsung di TK Maranatha Dailoni, Kecamatan Rote Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. Ini program kasih gabung edukasi lingkungan dengan aksi nyata masyarakat. Orang tua juga diajak memanfaatkan pekarangan untuk bercocok tanam. Bunda PAUD ajak keluarga membiasakan perilaku ramah lingkungan setiap hari. Langkah kecil dinilai memberi dampak besar bagi masa depan. Pemerintah Kabupaten Rotendao juga kasih kuat kolaborasi lintas sektor dengan kegiatan tersebut. Ini upaya membangun budaya peduli lingkungan sejak usia dini. Pindah ke informasi berikut, pemerintah Australia bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sistem penanggulangan bencana berbasis data. Ini penguatan ditinjau pas kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, pada Jumat 31 Juli lalu. Pusdalops PBNTT dibangun sejak 2015 melalui dukungan pemerintah Australia. Ini fasilitas kemudian diperkuat program siap siaga melalui kemitraan Indonesia dan Australia. Sistem tersebut kini beroperasi selama 24 jam melayani informasi kebencanaan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, perempat dari Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi, Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Seperti yang sudah Beta informasikan, kalau di kesempatan pagi hari ini sampai di pukul 10, ada obrolan akamsi. Dan obrolan akamsi di pagi hari ini, kita akan bawa mengenai intervensi dinas sosial terhadap pengembangan potensi kaum difabel. Ya, seperti yang kita tahu, kaum difabel ini adalah kaum yang rentan begitu ya. Namun mereka punya hak dan kewajiban yang sama dengan non difabel. Dan pagi hari ini di studio Pro 4 RRI Kupang, Beta juga sudah kedatangan narasumber dari Dinas Sosial Kota Kupang, ada Bapak Insinyur Christian Taklau yang merupakan kepala bidang ya rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial Kota Kupang. Kita coba sapa dulu. Selamat pagi, Bapak.
2: Ya, selamat pagi Bu Yanti, selamat pagi para pendengar RRI Pro 4 di mana saja siaran ini bisa ditangkap. Salam sehat untuk kita semua. Senang bisa hadir dalam kesempatan ini untuk berkomunikasi terkait dengan produk layanan di Dinas Sosial, khususnya berkaitan dengan rehabilitasi sosial.
1: Iya, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya bersama kami di Pro 4 RRI Kupang, Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, kalau mau dibilang, ini orang bilang bahwa Dinas Sosial ini adalah salah satu dinas yang paling rempong kerjanya, ya. Paling repot kerjanya, urus ini, urus itu, apa-apa sedikit pasti orang pikiran langsung ke Dinas Sosial, ya. Masalah difabel, masalah sosial kemasyarakatan, pasti ingatnya ya. Dinas Sosial seperti itu ya. Tapi kali ini kita akan ngomong dulu mengenai pengembangan potensi dari penyandang disabilitas atau teman-teman difabel ini. Nah, kira-kira dari Dinas Sosial Kota Kupang ini punya apa saja nih program yang dilaksanakan untuk mendukung pengembangan potensi dari kaum difabel ini, khusus untuk Kota Kupang ini.
2: Terima kasih Bu Yanti, para pendengar semua yang saya hormati, kasihi. Dinas Sosial Kota Kupang secara fungsi melaksanakan urusan sosial pelayanan dasar untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. PPKS istilahnya, nomenklaturnya, ada 26 komponen dan penyandang disabilitas salah satu di dalamnya. Dinas Sosial Kota Kupang sesuai dengan tupoksinya atau tusinya melaksanakan dua program yang melekat atau beririsan dengan intervensi berkaitan dengan pemberdayaan pemenuhan hak dari penyandang disabilitas, yaitu ada program rehabilitasi sosial dasar untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan juga program perlindungan dan jaminan sosial. Dia ada di dalam komponen kesejahteraan sosial dari program PKH. Itu, kurang lebih seperti itu. Yang kami laksanakan berkaitan dengan intervensi untuk penyandang disabilitas khususnya.
1: Oke, berarti ini dibagi-bagi begitu ya, untuk penyandang disabilitas yang misalnya yang lansia dan yang dibagi per umur begitu ya untuk pelatihannya ini sendiri atau program-programnya ini.
2: Sebenarnya kalau kita lihat dari masing-masing mereka kan sama dengan warga negara yang lain, punya hak yang sama. Jadi mereka hanya orang-orang yang dalam situasi punya hambatan berkaitan dengan akses pemenuhan layanan dasar untuk kebutuhan mereka dan juga pengembangan potensi diri mereka. Tetapi perlakuannya sama, hanya dibedakan kalau penyandang disabilitas itu dia sedikit spesifik karena masing-masing punya ragam disabilitas sendiri atau jenis. Sehingga kalau mau intervensi juga dalam khususnya berkaitan dengan pengembangan untuk kemandirian, mesti ada pendekatan-pendekatan yang berbeda. Yang punya disabilitas fisik tentu nanti pengembangannya beda lagi dengan ragam disabilitas yang lain. Begitu Ibu Yanti.
1: Oke, ya. Baik. Tapi untuk sejauh ini sudah berapa banyak nih teman-teman difabel begitu ya yang mendapatkan intervensi ini dari Dinas Sosial Kota Kupang?
2: Jadi ya, baik. Saya mungkin sedikit bicara terkait dengan tusinya Dinas Sosial berkaitan dengan rehabilitasi sosial ya. Jadi Dinas Sosial Kabupaten Kota sesuai kewenangan itu melaksanakan program rehabilitasi sosial dasar di luar lembaga. Artinya mereka-mereka kalau dalam percakapan ini dikhususkan kepada penyandang disabilitas, maka mereka yang ada di tengah keluarga atau terlantar, tidak ada yang mengurus dan seterusnya itu. Nah, ada 12 komponen layanan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sebagaimana upaya untuk memenuhi hak mereka. Ada dari penyediaan permakanan, alat bantu, kemudian layanan data dan pengaduan, reunifikasi keluarga, bimbingan sosial, penguatan keluarga, bimbingan psikososial untuk pemulihan relasi dengan keluarga, sampai pada di ujungnya dari 12 di ujungnya adalah reunifikasi. Kalau misalnya mereka terlantar karena ada keterpisahan dengan keluarga inti, maka kita lakukan reunifikasi pengembalian kepada keluarga. Ini proses-proses yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota sebagai urusan. Nah, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang dalam hal ini melalui Dinas Sosial untuk pemberdayaan, untuk pemenuhan kebutuhan atau intervensi untuk teman-teman penyandang disabilitas yang selama ini dilakukan adalah penyediaan permakanan. Itu tiap tahun kami lakukan. Tahun ini kami lakukan dalam dua bentuk. Untuk pemenuhan bahan makanan kepada 50 orang, kemudian untuk dalam bentuk uang kepada 200 orang dengan 1 orang per bulan itu 150.000, jadi 1 tahun 1.800.000. Kemudian alat bantu untuk 93 orang. Ini yang Dinas Sosial. Tapi Dinas Sosial tidak bekerja sendiri karena secara fungsi dia terikat dengan lembaga lain yang apa namanya, dalam hal ini yang perwakilan Kementerian Sosial yang ada di daerah, khususnya Sentra Evata, mungkin Ibu yang tahu, mereka juga melakukan intervensi berkaitan dengan pemenuhan hak daripada penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya pemberdayaan itu mereka ini. Begitu Bu, jadi itu yang kami lakukan, dan dalam kolaborasi dengan yang secara fungsi kita sama, kita lakukan upaya bersama untuk menolong teman-teman penyandang disabilitas.
1: Oke, ya. Berarti ini ada juga kerjasama dengan pihak lain gitu ya. Tapi bagaimana dengan kayak misalnya penyandang disabilitas yang belum terdaftar, apakah harus mendaftar diri dulu untuk bisa mendapatkan intervensi dari Dinas Sosial atau seperti apa?
2: Iya. Jadi memang Dinas Sosial kalau kita dari namanya saja kita sudah bisa kenal urusannya, dan siapa-siapa yang ada dalam urusan itu pasti kita sudah tahu. Nah, ada syarat untuk bisa dapat intervensi program dari Dinas Sosial atau Kementerian Sosial dalam hal ini yang secara fungsi kita sama adalah dia harus memenuhi persyaratan salah satu terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Karena itu semua yang apa namanya, yang mau untuk mengakses layanan pemenuhan kebutuhan itu dia harus terdaftar di sana. Kita sekarang ini punya penama semacam gerai untuk melaksanakan pelayanan untuk pendaftaran DTKS itu ada di Badan Dinas Pelayanan Terpadu, Mall Pelayanan Publik. Kemudian di kelurahan itu ada operator 6NG yang bisa membantu dalam melaksanakan pendataan. Jadi mereka harusin. Lalu di rehabilitasi sosial sendiri kami ada punya 21 tenaga pendamping yang SDM yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial untuk membantu layanan, salah satunya berkaitan juga dengan pemenuhan data itu. Jadi mereka menjangkau, kemudian kebutuhan-kebutuhan data dari penyandang disabilitas itu mereka mengakses, membantu untuk kemudian mendaftar. Di bidang sendiri kami ada punya operator, operator 6NG 1 yang disiapkan. Jadi setiap saat kalau sesuai dengan jadwal pendaftaran DTKS kemudian pengusulan itu ada di dinas itu ada Bu. Itu dalam rangka untuk apa namanya, memberikan kemudahan berkaitan dengan layanan. Karena data menjadi pintu masuk penting dan DTKS menjadi satu-satunya apa namanya pintu untuk bisa dapat mengakses layanan lainnya.
1: Okay.
2: Ya, kurang lebih seperti itu.
1: Baik, berarti ya. yang sudah masuk di data ini baru ada intervensi dari Dinas Sosial ya. Untuk memberikan pelatihan atau ya. Apapun itu ya.
2: Mestinya begitu, Ibu, karena kita bekerja, mohon maaf, dengan menggunakan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan sesuai regulasi. Jadi kita terikat dengan aturan itu. Kalau mungkin dengan lembaga swasta lain lagi, karena kami juga dengan lembaga swasta yang punya kepedulian terkait dengan pemberdayaan penyandang disabilitas, mereka juga memberi diri dalam kebersamaan dengan Dinas Sosial atau dengan pemerintah untuk menjangkau kebutuhan-kebutuhan atau hak daripada penyandang disabilitas.
1: Oke. Okay. Yeah. Dari data yang ada ini untuk teman-teman penyandang difabel di Kota Kupang yang mendapatkan intervensi ini, apakah datanya itu berubah setiap tahunnya seperti itu? Ada penambahan atau mungkin ada pengurangan begitu seperti apa?
2: Jadi potensi itu ada, Bu. Contoh, ada orang tua yang kemudian faktor sakitnya kemudian menjadi penyandang disabilitas. Yeah. Itu kemudian mungkin dalam perjalanan mereka dua kemungkinan. Mohon maaf, misalnya meninggal ataukah dibawa keluarga ke tempat lain keluar dari Kota Kupang. Bisa jadi seperti itu. Kemudian untuk anak itu juga dia berpotensi untuk bisa jadi penyandang disabilitas. Kadang anak itu dia lahir normal, kemudian ada penyakit tertentu yang salah penanganan, kemudian dia ini. Contoh mungkin bahasa Kupang orang katakan hela, kemudian
1: step,
2: step kemudian salah penanganan anak ini. Ada di saya pernah turun di daerah Batu Plat, itu anak-anak masih bayi, hanya kemudian lahir normal, saya cerita dengan orang tuanya, lahir normal, tapi kemudian karena sakit lalu salah urus, responnya mungkin terlambat dan seterusnya, akhirnya dia jadiin dan langsung penyandang disabilitas berat, karena tingkat tingkat keparahan itu sudah tinggi. Jadi di kami itu ada istilahnya penyandang disabilitas berat, itu orang-orang yang tidak bisa direhabilitasi lagi. Jadi selain karena faktor usia, kemudian juga karena faktor ragam disabilitasnya, tingkat keparahannya itu dia yang itu yang kemudian membuat dia masuk dalam klaster atau kategori berat itu. Okay. Begitu, Ibu.
1: Baik, berarti.
2: Nah, untuk izin untuk yang berat ini yang dari kota memberikan bantuan sosial dalam bentuk uang. Jadi yang tadi saya sebut per bulan 150.000 dan ini satu tahun itu 1.800.000. Tahun ini kami sementara berproses dengan di internal kami untuk membayar, meneruskan bantuan itu kepada penerima manfaat. Karena dia tidak bisa dibayar tunai, harus lewat rekening bank. Rekening. Jadi kita harus berkoordinasi dengan bank NTT sebagai bank penyalur.
1: Okay.
2: Itu Ibu Yanti. Ya.
1: Baik, baik. Berarti datanya fluktuatif ya.
2: Iya, memang dia potensi untuk naik turun.
1: Naik.
2: Iya. Baik. Penambahan itu penambahan potensi itu ada yang dua hal tadi saya bilang, misalnya kemudian dalam perjalanan dia jadi sakit, tingkat ketergantungan, misalnya ada fungsi-fungsi organ tubuh yang tidak bisa berfungsi normal. Seperti saya, sebenarnya saya ini masuk dalam penyandang disabilitas, Bu, karena saya perlu alat bantu kacamata untuk bisa dapat membaca ataukah melihat sesuatu objek. Begitu. Jadi disabilitas tidak saja kita lihat, mohon maaf, misalnya bagian tubuhnya yang tidak berfungsi seperti stroke, begitu, tidak saja, tapi dia kalau sudah bergantung kepada alat bantu berarti dia disabilitas.
1: Baik. Tapi sejauh ini kebutuhan-kebutuhan ya dari teman-teman difabel atau penyandang disabilitas ini yang paling banyak gitu ya, yang membutuhkan intervensi dari Dinas Sosial itu apa?
2: Jadi sebenarnya dia berjalan secara simultan. Jadi ada di bagian mana siapa tangani, ada di bagian mana siapa lagi, bagian untuk yang mana lagi tangani. Jadi kami di Dinas Sosial Kabupaten Kota sesuai dengan tugas tusi dan kewenangan itu, kami melakukan untuk pemulihan, kembalikan kepada keluarga. Nanti untuk pemberdayaannya itu sebenarnya ada pemberdayaan untuk penyembangan diri kepada kemandirian itu dalam lembaga. Jadi ada menyiapkan pelatihan dan seterusnya. Nah, Tapi apakah dinas sosial kabupaten kota tidak melaksanakan itu? Jadi kami melaksanakan dalam bentuk yang bisa kami lakukan. Tadi saya sebut layanan data dan pengaduan. Kami menjangkau, kemudian mendata, kemudian menghubungkan kepada lembaga pendidikan atau kesehatan. Kami beberapa waktu lalu ada memberikan rekomendasi juga kepada anak-anak penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas untuk masuk pada sekolah umum dengan jalur afirmasi. Okay. Jadi itu ada di sana kekuatan kita. Kemudian kami juga menghubungkan berdasarkan data yang ada terkait dengan pemberdayaan itu. Misalnya ke sentra-sentra itu tahun lalu ada sekitar 20 penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan keterampilan di sana. Kemudian dalam waktu dekat kami ada lembaga LSM namanya RISE dari Jakarta yang akan memfasilitasi pelatihan kewirausahaan untuk 210 penyandang disabilitas dan orang tua dari anak yang disabilitas. Okay. Begitu, Bu. Jadi dinas sosial dia menjadi institusi yang terbuka untuk kemudian menggalang kerjasama dengan para pihak yang punya kepedulian untuk bagaimana memberi perhatian kepada teman-teman yang punya hambatan itu.
1: Okay.
2: Ya, dalam hal ini penyandang disabilitas.
1: Iya. Dan sejauh ini seperti apa respon dari teman-teman penyandang disabilitas ini terhadap intervensi yang dilakukan oleh dinas sosial ini?
2: Ya, dukungan mereka, kita bekerja bersama, Bu. Jadi dukungan mereka antara lain dalam bentuk data dari komunitas. Kan mereka ada juga yang punya perkumpulan, tapi ada juga yang di luar komunitas itu melalui teman-teman pendamping kami menjangkau. Dan sejauh ini, yang kemarin 20 orang yang tadi saya sebut di sentra itu, mereka antusias untuk mengikuti. Meskipun yang kita tahu bersama mungkin di lingkungan sekitar kita juga ada ketemu teman-teman penyandang disabilitas, kita bisa melihat bagaimana besarnya hambatan yang mereka alami dalam melaksanakan aktivitas hidup sehari-hari. Ada yang mereka sangat tergantung kepada orang lain, tetapi semangatnya itu tetap ada. Saya sendiri yang waktu dengan sentra itu, saya yang bersama dengan teman-teman dari dinas kami mengantar para peserta ke sana. Kemudian waktu setelah kembali mereka pulang sendiri karena ada fasilitas yang disediakan oleh sentra Ifata. Jadi mereka antusias sekali, bahkan ada pertemuan-pertemuan yang pertemuan bersama di mana yang diselenggarakan oleh pihak lain, ketika mereka diundang kami juga hadir misalnya dengan seperti baru-baru dengan UNICEF, Child Fund, itu kita sama-sama untuk membicarakan terkait dengan partisipasi mereka di dalam menghubungkan kebutuhan mereka dengan para pihak yang bisa menolong mereka di dalam memberdayakan dan juga pemenuhan hak-hak mereka.
1: Oke, okay. Berarti dinas sosial sendiri melibatkan para penyandang disabilitas ini dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mengintervensi apa yang menjadi kebutuhan mereka.
2: Jadi sebenarnya dari keterlibatan mereka dengan, kalau dinas sosial, saya bicara dinas sosial itu kami terikat di dalam dia punya siklus perencanaan di pemerintah. Kita ada di sana, kita tidak bisa berdiri sendiri karena kita bukan lembaga yang non pemerintah. Ada siklus perencanaan itu yang dimulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke kota. Nah mereka ada di, lebih banyak teman-teman ada di kelurahan untuk menyuarakan kebutuhan mereka. Kemudian kalau di tingkat kota juga, biasanya mereka juga diundang untuk ada partisipasi dalam rangka pemenuhan ini kebutuhan mereka dari aspek pemerintahnya dalam penyusunan program. Jadi mereka tidak dikatakanlah ditinggalkan atau
1: tidak merasa sendiri ya.
2: Lalu yang saya tambahkan, Bu, khusus kepada teman-teman penyandang disabilitas yang program dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota, itu dia sifatnya berkelanjutan.
1: Okay.
2: Jadi kalau dia terima hari ini, bulan atau tahun ini, berarti dia menjadi prioritas untuk penerimaan tahun berikutnya, untuk bantuan yang sama. Karena yang jadi pertimbangan adalah faktor hambatannya. Karena mereka mengalami hambatan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga mereka ini, sifatnya bantuan berkelanjutan untuk mereka. Jadi kemarin tuh 200, tahun ini 200. Saya dan pemerintah kota serius memberi perhatian terhadap layanan kepada mereka. Saya sampaikan bahwa tahun 2020 meskipun kita ada dalam COVID, mungkin secara kebijakan dari pemerintah pusat itu ada refocusing berkaitan anggaran, tetapi di pemerintah kota, saya tidak sebut wali kota saat itu karena takut nanti salah ya Bu ya, tetap memegang untuk bahwa untuk bantuan kepada teman-teman penyandang disabilitas uangnya tidak direfocusing. Itu komitmen. Jadi bantuan sosial khusus untuk penyandang disabilitas dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya yang dianggarkan di dinas sosial itu tidak direfocusing.
1: Waduh, ini patut diberikan apresiasi kalau begitu ya. Baik, Bapak Mama Kakak Nyung dan juga Kakak Nona boleh ya berpartisipasi di dalam obrolan Akamsi kesempatan pagi hari ini di 0380833499 atau boleh ya di 0811382010043. Ketong Bapak Mama mengenai intervensi dinas sosial ya terhadap pengembangan potensi dari kaum difabel. Ketong akan kembali setelah yang satu ini.

0: Bintang Radio Indonesia hadir kembali. Daftarkan diri kamu dan jadilah bintang. Pendaftaran mulai dibuka tanggal 14 September sampai 17 Oktober 2024. Persyaratan, umur 16 sampai 25 tahun per 1 November 2024. Memiliki identitas diri, KTP, SIM atau kartu pelajar. Memiliki akun RRI Digital, bisa di-download di Play Store dan App Store. Link pendaftaran dapat dilihat di RRI Digital. Nama akun di RRI Digital wajib menyertakan asal satker. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Peserta wajib mengupload satu video wajib ke RRI Digital dengan menyanyikan lagu. Dan terjadi lagi Josh Florentino untuk peserta putra.
1: Terjadi lagi untuk kesekian kali.
0: Dan peserta putri menyanyikan lagu Pernah Berjuang Maria Pudesa. Video yang diupload asli tanpa editan dengan ukuran maksimal 200 MB. Untuk informasi lebih lanjut, follow akun RRI Kupang atau menghubungi Fongki 0852-5303-5861, Alvin 0812-3955-6809. Pemenang dari kategori pria dan wanita akan dikirim untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia tingkat nasional pada awal November 2024 di Surabaya. Lagu pilihan kategori pria, Roni Parulian, Angin Rindu. Fabio Aser, Tanpa Rasa Bersalah.
2: Cintai luka selamanya.
0: Bilal Indrajaya, Niscaya. Lagu pilihan kategori wanita, Liodra, Terlalu Cinta. Mahal Ini, Bawa Dia Kembali.

0: segera daftarkan diri Anda dan jadilah bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Iya, baik Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona ketemu masih di obrolan Akamsi Pro 4 RRI Kupang untuk kesempatan pagi ini mengenai intervensi dinas sosial ya terhadap pengembangan potensi dari teman-teman difabel. Ini sudah banyak yang ketemu bicarakan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona boleh ya disampaikan di 0380-833-499. Kemudian SMS WhatsApp di 0811-3820-1043. Oke, sambil menunggu, kita ngomong lagi ya dengan Bapak Chris dari Dinas Sosial Kota Kupang ini Bapak. Nah, sejauh ini nih Bapak, seperti apa nih efektivitas dari apa yang sudah dilakukan, intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial ya kepada teman-teman difabel ya. Ini?
3: Jadi baik Ibu, ada satu pola penanganan atau bentuk intervensi yang dilakukan untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang kita peristilahan lalu itu disebut penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pendekatannya harus melalui sebuah tahap asesmen, menjadi penilaian terhadap kebutuhan sehingga apa yang nanti diintervensi itu sesuai dengan kebutuhan dari mereka yang terima. Jadi tidak hanya kasih saja begitu atau memberi saja, tetapi sudah dilakukan tahap penilaian awal terhadap kebutuhan mereka. Jadi dari mereka misalnya punya kebutuhan nanti hasil penilaian itu mereka membutuhkan alat bantu A. Ketika kita usul untuk pengadaan dan memberi sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini nilai efektivitasnya ada di sana. Bahwa tahapannya melalui tahapan assessment yang dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan teman-teman pendamping rehabilitas sosial yang adalah orang-orang hebat yang merupakan SDM yang direkrut oleh Kementerian Sosial dan ditempatkan di daerah khususnya di Dinas Sosial Kota untuk membantu dalam rangka layanan rehabilitas sosial khusus untuk para penyandang disabilitas, begitu.
2: Oke. Berarti ada pekerja-pekerja sosial yang khusus turun ke lapangan untuk mendata kebutuhan-kebutuhan dari para penyandang difabel ini. Ya. Untuk Dinas Kota Kupang sendiri ada berapa banyak ini?
3: Kalau saya saat ini tercatat 21 orang. Jadi di dalamnya ada pekerja sosial yang mereka punya tugas itu khusus penanganan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, apakah dia anak pelaku, anak saksi, ataupun anak korban. Tetapi mereka juga melaksanakan layanan lain di bidang rehabilitas sosial. Misalnya penjangkauan atau identifikasi terhadap orang terlantar, kemudian lansia, disabilitas, dan lainnya. Ditambah lagi dengan teman-teman yang lain. Karena di rehabilitasi sosial itu sifatnya multi layanan. Di sana sebenarnya ada tiga klaster utama. Jadi ada klaster anak, klaster disabilitas dan juga klaster lansia. Tetapi ada perubahan kebijakan yang diambil oleh pemangku kebijakan di pusat dalam hal ini Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial bahwa layanan rehabilitasi sosial itu sifatnya multi layanan. Jadi orang yang pendamping yang dulunya sebelum pengaturan ini dia hanya urus tentang anak, sekarang dia juga harus tahu tentang lansia, dia harus tahu juga disabilitas dan lain sebagainya. Ada juga NAPSA. Jadi sekarang mereka sifatnya multi layanan dan jumlah di saya itu sekarang 21 orang, Ibu.
2: 21.
3: Iya, orang-orang hebat semua, Bu.
2: Oke, ini turun ke kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Kupang.
3: Iya, mereka ada yang ini bagi tugas sebelumnya sudah ada tugas yang mereka pilah masing-masing, mereka berjalan seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada kejadian di tempat lain atau ada kebutuhan di tempat lain mereka juga terlibat. Jadi sifatnya multi layanan. Contoh kemarin Bu, ini yang baru saja hari ini, hari Senin ya.
2: Iya.
3: Hari Jumat itu Kami penanganan satu jenazah tidak dikenal. Orang terlantar kami tangani, kemudian rujuk ke RSUP Benboy, kemudian meninggal. Itu kami bersama-sama. Ya, teman-teman Peksos yang tadi saya sebut, mereka hanya urus tentang anak, mereka juga ada sama-sama. Yang pendamping yang lain juga kami terlibat sama-sama dengan teman-teman di Dinas Sosial. Yang secara struktur mereka ada sebagai pegawai organik di Dinas Sosial. Jadi itu bagian dari keterlibatan mereka. Makanya saya sebut orang-orang hebat, saya bangga ada bersama dengan teman-teman pendamping sosial, termasuk di dalamnya pekerja sosial.
2: Oke, okay. Ya tadi kan kita juga sudah sempat, Bapak sudah sempat menyinggung tentang keterlibatan dari komunitas-komunitas ya, komunitas-komunitas difabel yang ada di Kota Kupang ini. Nah, sejauh ini seperti apa nih keterlibatan mereka untuk memberikan informasi kepada Dinas Sosial Kota Kupang untuk melakukan intervensi terhadap teman-teman penyandang disabilitas ini.
3: Ya, baik Ibu. Jadi kalau saya bisa jawab dari dua hal. Pertama, kalau misalnya ada di antara mereka yang katakanlah punya data baru belum terdata, biasa mereka menghubungkan dengan teman-teman pendamping di lapangan untuk lakukan itu. Begitu juga tentang pemberdayaan dalam hal komunitas mereka. Biasa kalau ada rencana atau program kegiatan berkaitan dengan pengembangan itu kami menghubungkan dengan mereka. Ya, jadi mereka menghubungkan dengan mereka yang sebagai pengurus dalam komunitas itu untuk ini. Nah, kemarin bukan kemarin yang waktu dekat ini, tapi dalam kegiatan pelatihan untuk juru bahasa isyarat itu kami sama-sama dengan ada teman staff dari kantor yang mengikuti kegiatan itu sama-sama dengan komunitas. Jadi mereka terlibat, diberi ruang untuk berkaitan dengan aspirasi mereka, apakah pemenuhan hak yang saya sebut hak dasar mereka untuk pelayanan pemenuhan alat bantu, makan minum, layanan data dan pengaduan, tapi juga untuk pemberdayaan di dalam lembaga yang kita sebut keterampilan hidup untuk menuju pada kemandirian itu.
2: Iya. Okay. Itu juga intervensi dari Dinas Sosial ya.
3: Dinas Sosial intervensi dalam bentuk tidak langsung, Bu. Okay. Kita menghubungkan karena memang kita tidak ingin, tetapi dengan lembaga-lembaga yang menyediakan layanan itu, biasa dengan kita. Mm-mm. Mereka berkomunikasi dengan kita dan kita menghubungkan itu. Okay. Seperti yang nanti dalam, kalau tidak ada kendala, dalam tahun ini ada 210. Mm-mm. Dari LSM namanya Rice dari Jakarta sudah komunikasi dengan saya beberapa waktu, sudah lakukan Zoom meeting juga dengan para pegawai kami juga pendamping, kami juga sudah mengirimkan data dan mereka sudah memfilter dan mendapatkan 210 itu sebagai calon peserta dalam pelatihan kewirausahaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya tambahkan beberapa tahun lalu yang tahun 2020 pas COVID itu ada LSM Human Inclusion, mereka memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas di Kota Kupang dalam kaitan dengan penanganan COVID itu. Mereka memberikan alat bantu, kemudian BLT, kemudian APD juga untuk teman-teman penyandang disabilitas. Jadi ruang itu terbuka. Saya bilang tadi bahwa Dinas Sosial welcome sekali dengan keterlibatan para pihak karena memang tidak pemerintah tidak bisa kerja sendiri, Bu. Ya. Kalau berkaitan dengan penyandang disabilitas perlu ada dukungan dari keluarga, dukungan dari lembaga dan juga dukungan dari masyarakat sehingga pekerjaan ini bisa berhasil bersama.
2: Iya, iya. Oke, tadi juga sudah sempat disinggung mengenai intervensi Dinas Sosial ke keluarga-keluarga ya, penyandang difabel ini. Seperti apa nih jenis dukungan yang diberikan untuk mendukung pengembangan mereka?
3: Iya. Jadi yang mau dibuat ini adalah pelatihan wirausaha yang tadi saya sebut. Itu juga sasarannya kepada orang tua yang anaknya penyandang disabilitas. Okay. Kemudian di kami itu ada dua kegiatan yang wajib kita lakukan adalah bimbingan sosial penguatan keluarga. Mm-hmm. Jadi ada keluarga yang anggotanya penyandang disabilitas. Untuk memulihkan mereka kami membuat sebuah apa namanya kegiatan, rancang kegiatan untuk bagaimana membangun rasa percaya diri mereka, untuk mereka tetap setia di dalam sebuah panggilan untuk menolong atau memperhatikan ada anggota keluarga yang penyandang disabilitas. Karena mohon maaf Ibu, saya kira ada satu hal yang patut dimengerti oleh keluarga yang anggotanya penyandang disabilitas, bahwa mereka itu sebenarnya sangat bergantung kepada orang di sekitar mereka, terutama keluarga. Dan kalau tingkat ragam disabilitas itu membutuhkan pengorbanan dari orang-orang di sekitar mereka itu lebih, maka tentu ada saat-saat di mana mereka merasa kejenuhan.
2: Iya, betul.
3: Mungkin bahasaku, tiap hari bertanya perhatikan dia terus saja, akhirnya. Nah, dalam situasi kejenuhan mesti ada sentuhan untuk bagaimana mereka disegarkan kembali, sehingga tetap fokus pada panggilan dan pengorbanan yang harus mereka berikan. Itu yang bimbingan sosial penguatan keluarga. Lalu kepada para penyandang sendiri itu, Bu, ada namanya bimbingan sosial, termasuk juga terhadap anak yang lain. Komponen PPKS anak, yang tadi saya sebut ada anak yang berhadapan dengan hukum, apakah dia pelaku, korban, ataupun saksi. Kemudian anak korban tindak kekerasan, baik fisik maupun seksual. Mereka dipulihkan rasa percaya dirinya sehingga mungkin waktu mereka alami itu ada trauma, mereka bisa trauma healing bisa dipulihkan. Itu cara-cara yang pendekatan kepada keluarga, termasuk juga reunifikasi, pengembalian kepada keluarga, penelusuran keluarga, dan seterusnya.
2: Tapi ini tetap melibatkan pihak ketiga juga atau sepenuhnya dinas?
3: Karena begini, Bu, kami punya khususnya untuk narasumber, kan itu mesti butuh orang-orang yang punya spesifikasi.
2: Psikolog, gitu kan,
3: itu kegiatannya jalan, kami mesti mengajak keterlibatan pihak lain, tidak dinas sosial sendiri tidak.
2: Okay. Nah, sejauh ini tantangan yang dihadapi ini seperti apa ini?
3: Saya kira begini, kalau orang kerja di dinas sosial melihat pekerjaan itu hendaknya diterima sebagai panggilan. Tantangan pasti ada. Kalau terima sebagai panggilan, maka mungkin dengan sendirinya akan berusaha untuk meletakkan tantangan itu di belakang, tetapi motivasinya yang di depan. Nah, karena hari ini saya ditanya tentang tantangan, saya mau sampaikan dua hal saja sebagai tantangan. Bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu ragamnya masing-masing. Iya, ada fisik dan seterusnya. Sehingga pola pendekatan kepada mereka harus juga dia spesifik, tidak bisa kita samaratakan. Contoh untuk yang komunitas tuli, yang penyandang yang tuli, itu mereka punya pendekatannya beda dengan yang fisik. Nah, ini tantangan. Nah, di sisi lain, ya sampai dengan saat ini, dinas sosial itu belum ada semacam tenaga yang disediakan di daerah berkaitan dengan untuk menolong. Tetapi kota ini saya kira banyak orang dan banyak komunitas yang terlibat mau bantu. Jadi menurut saya itu tidak menjadi utama. Tetapi yang utama adalah kita harus menyadari bahwa mereka ini orang-orang memiliki hambatan, dan hambatannya itu spesifik untuk masing-masing ragamnya. Jadi ada ragam A, B, C, dan seterusnya sesuai dengan tingkat disabilitas. Kemudian yang itu tantangan. Tetapi yang lebih saya harapkan adalah tetap keluarga yang punya anggota memiliki hambatan dalam kaitan dengan keberfungsian sosial, dalam hal ini anggota tubuhnya, mesti menerima dia, merangkul mereka sehingga mereka merasa nyaman di rumah. Karena kalau tidak, mereka akan menjadi orang terlantar di jalan, kan kasihan.
2: Ini itu juga menyangkut stigma kepada mereka ya. Kalau keluarga tidak mendukung dengan segala stigma yang dilekatkan, mungkin mereka akan jadi merasa jatuh seperti itu.
3: Okay. Benar.
2: Nah, untuk ke depan ini ada rencana apa lagi nih dari Dinas Sosial Kota Kupang untuk tetap memberikan intervensi ya sebagai sebuah panggilan tentu saja kepada teman-teman penyandang disabilitas ini.
3: Jadi seperti saya gambarkan di awal terkait dengan TUSI kita, kita akan tetap berjalan sesuai dengan TUSI sambil membuka diri untuk ruang memberi peran kepada lembaga di luar pemerintah, kemudian kita memperbaiki data supaya validitas data itu menjadi baik, dan tentu yang belum ada dapat bantuan intervensi dari pemerintah pusat itu kita upayakan untuk di daerah mereka bisa dapat bantuan itu, sehingga ya harapan kami semua bisa terlayani. Jadi kami tetap masih dalam ritme kerja seperti itu. Kami kemarin di secara internal sudah bicara berkaitan dengan 2025 apa yang harus kita lakukan dan kita ini, karena pelayanan terhadap penyandang disabilitas itu ibu dia urusan wajib di dinas sosial. Jadi kita tidak bisa meninggalkan urusan itu ibu. Biar kita tetap dalam ritme itu, dan syukur bahwa komitmen pemerintah kota kuat untuk itu. Tadi saya sudah gambarkan di awal bagaimana 2020 itu dalam masa sulit tetap memperhatikan pelayanan kepada ini. 2020 ya terus sampai dengan hari tahun ini saja pemerintah kota Kupang itu mengalokasikan dana kurang lebih 700 juta bu.
2: Okay.
3: Ya. Untuk beberapa layanan berkaitan dengan intervensi untuk penyandang disabilitas, tentu juga terhadap ini. Untuk tadi saya sebut penyandang disabilitas berat itu saja ada 360 juta, di luar alat bantu yang kurang lebih ada 100 juta itu. Belum lagi permakanan untuk 50 orang. Ya. Mungkin masing-masing kita bisa menilai kecil, besar, tetapi saya kira yang penting adalah komitmen. Kan kita tidak sementara mengukur besar atau kecil seperti ada sebuah wadah yang kita mau isi di dalam lalu berpikir bahwa ini hanya sedikit atau banyak. Ya, tetapi komitmen apa artinya kita isi hari ini

0: menyelesaikan masalah persoalan-masalah sosial ini tidak bisa pemerintah bekerja sendiri, tetapi harus keterlibatan semua. Keluarga juga terlibat, kemudian masyarakat juga terlibat, lembaga sosial juga terlibat. Itulah wujud kerja gotong royong kita untuk bersama-sama memberi diri dalam panggilan kemanusiaan. Dan dengan begitu saya kira kita sementara menabung investasi sosial untuk yang akan datang,
1: ya,
0: untuk orang-orang kita. Karena dalam pandangan saya, Bu, mungkin ini terlalu agama, mereka tidak pernah menginginkan dalam kondisi seperti itu.
1: Betul.
0: Tapi ketika mereka dalam kondisi seperti itu, bukan berarti kalau kita yang ada di samping mereka ini kemudian mengabaikan mereka, tetapi kita menjadi orang yang paling dekat untuk merangkul, sehingga mereka merasa bahwa keadaan ini bukan sebuah kutukan atau sebuah dosa yang harus mereka tanggung, tetapi mereka ada menjadi kesempatan supaya orang-orang di sekitar mereka juga untuk memberi diri dalam pelayanan kemanusiaan.
1: Oke,
0: Terima kasih.
1: Ini luar biasa. Terima kasih Pak Kris untuk
0: Ya,
1: waktu dan kesempatannya berbagi. Wah, sebenarnya masih banyak hal ya yang bisa kita angkat, tapi mungkin next time lagi kita punya kesempatan kita undang Pak Kris dengan teman-teman dari Dinas Sosial Kota Kupang ya, mengenai penyandang difabel dan lain sebagainya. Catatan kecilnya mungkin ya, apa arti intervensi tanpa kerja kolaborasi, begitu ya. Itu yang patut kita ingat. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan obrolan Akamsi di kesempatan pagi hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu dengan topik-topik menarik lainnya. Tetap di FM 104,3 MHz, Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende bersama komunitas pegawai Katolik atau Kompak menanam pohon di halaman paroki Santo Yosef de Tusoko pada Sabtu 8 Agustus 2026. Ini aksi menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan melalui nilai-nilai keagamaan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Nikolaus Nama Payon, yang turut terlibat dalam kegiatan penanaman pohon bersama jajaran Kompak dan masyarakat di lingkungan paroki Santo Yosef de Tusoko, mengangkat semangat menjaga alam sebagai rahim kehidupan yang menempatkan kelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab manusia.

Pindah ke informasi berikut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rodrigue Brazier, mengapresiasi kemitraan penanggulangan bencana bersama pemerintah Provinsi NTT. Apresiasi disampaikan saat mengunjungi Pusdalops PB Provinsi NTT di Lasiana pada Jumat 31 Juli lalu. Menurut Brazier, keberhasilan penguatan sistem kebencanaan lahir melalui kolaborasi pemerintah dan para mitra. Dukungan Australia mencakup pembangunan infrastruktur, teknologi, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, mama-mama, bapak saudara, kakak nyongdeng, kakak nona, pernah kosonde bayangkan sepiring nasi yang dipuara tuh sedikit keunguan, terus di aroma harum jagung, diperasa gurih sekaligus manis alami. Itu di nama tuh nasi subut. Nah, nasi subut ini adalah salah satu kuliner khas Kalimantan Utara yang berasal dari masyarakat Tidung. Nah, makanan ini juga bukan sekedar mengganjal perut, sah, bapak, mama, bapak, saudara, tapi juga bagian dari cerita panjang tentang kehidupan masyarakat yang dekat dengan alam dan hasil bumi mereka sendiri. Nah, nasi ubud ini dia dibuat dari campuran beras, ada jagung pipil, ubi jalar ungu. Jadi ketika dimasak sama-sama tuh, ini bahan-bahan itu menghasilkan warna yang cantik dan rasa yang unik. Jagung ini juga kasih aroma khas dan tekstur yang lebih berisi ya. Sementara ubi ungu yang menghadirkan rasa manis alami ini juga yang memberi efek ungu-ungu cantiknya itu, hasilnya adalah nasinya yang sederhana tapi kaya akan karakter.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mopi mana, Bu?
1: Mopi pasar, toh, Pak.
0: Hei, kok sendiri bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik. Biar bumi terlihat cantik.

0: Sahabat budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba? Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
1: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisionalnya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
0: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
1: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga air secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam, lalu ditiriskan, kemudian ditumbuk, lalu pengayanya dulu pakai nyiru yang disebut kanija yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas, tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak. Dan masaknya itu terasa harum, dan nanti agak kecoklatan, bisa setengah jam.
0: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
1: Itu pada saat kumpul-kumpul, Pak membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul. Ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
0: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting, karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
1: Ini kan kaparak dia bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
0: Sayangnya keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
1: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
0: pendengar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoep, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
2: Pangan lokal ini bisa saja dia punah saja kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi sejauh ini yang saya, setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami, setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh, asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah meluas dikenal. Itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah, kaparak ini sendiri dia berbeda sedikit. Kaparak dia, kalau kita pernah dengar kemarin, saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timur. Nah, sagu itu dari dataran Timur. Dia hampir sama dengan kaparak. Tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah. Sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering. Itu bisa juga.
0: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
2: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal, tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan terus bagi wisatawan, akhir-akhir ini kan semua terfokus senang ke Sumba. Cobalah kalau ke Sumba tuh, jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan. Baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil kan dia sudah memenuhi syarat-syarat semua. Seperti itu.
0: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.

Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan.

Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara.

0: Oh Tuhan, kenapa, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

0: pendengar, kali ini kami dari RRI Kupang menghadirkan sebuah kisah tentang ritus panen kacang hijau pada masyarakat Sabu Raijua. Dalam kehidupan masyarakat Sabu, khususnya dalam kehidupan religi, tidak terlepas kaitannya dengan aspek kehidupan lain, yaitu bidang ekonomi, sosial, dan budaya atau adat istiadat. Hal ini bermula dari pandangan bahwa segala sesuatu merupakan pemberian Tuhan yang Maha Kuasa atau Deo Ama. Sehingga dalam segala segi kehidupan, setiap kegiatan selalu diawali oleh ritus-ritus dengan maksud memohon bimbingan, petunjuk, dan berkat serta penjagaan dari Deo Ama. Seperti halnya ritus panen kacang hijau yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat Sabu Raijua. Ibu Ina Ngefak Barapa, yang merupakan seorang pemerhati budaya Sabu, menceritakan untuk kita tentang hal ini.
1: Pada bulan Februari-Maret, masyarakat Sabu sedang mempersiapkan ritus panen kacang hijau yang disebut dengan ritus Hora Ka'ba. Hora artinya buang, Ka'ba artinya kulit atau tempurung. Ritus Hora Ka'ba adalah ritus yang menandai kegiatan panen kacang hijau oleh masyarakat Sabu. Waktunya pada bulan Februari atau Maret. Kalau di Sabu bagian selatan disebut bulan Ka'ba, kalau di Seba itu Hangadimo. Sebelum warga masyarakat memulai panen kacang hijau di ladang-ladang mereka, majelis adat atau yang disebut Mone Ama, dalam hal ini ketua majelis adat yaitu Deo dan istrinya, akan membuka pekerjaan panen ini secara simbolis melalui ritus di rumah jabatan Deo atau rumah jabatan ketua Dewan Pemerintahan Adat yang disebut Beni Deo. Jadi rumah jabatan Deo itu disebut Beni Deo.
0: Tujuan dilaksanakannya ritus ini adalah sebagai tanda terima kasih kepada Deo sebagai pemilik tanaman atas segala rahmat pemberiannya.
1: Tujuan dari ritus ini adalah buah sulung dari panen kacang hijau dipersembahkan kepada pemilik benih, sekaligus pemilik dan juga pemelihara, mulai dari tanam sampai mereka memanen hasilnya. Jadi tujuan dari ritus itu sebenarnya yang pertama sebagai tanda syukur kepada pemilik panen, sekaligus yang tujuan yang kedua adalah supaya pemilik kacang hijau ini memberkati, menjaga kesehatan dari benih ini.
0: Masyarakat Sabu percaya bahwa melalui ritus panen kacang hijau ini dialamatkan juga kepada Baniai atau Tuan Putri sebagai penjaga tanaman ini.
1: Alamat dari ritus ini dipersembahkan kepada, dalam bahasa Sabu, Baniai. Kalau diterjemahkan lurus adalah kepada seorang putri besar. Menurut pandangan mereka, Baniai adalah tokoh yang dipercaya sebagai perempuan besar yang memberikan kehidupan melalui makanan, menurunkan hujan, dan memberkati kesuburan dari kacang hijau, di mana kacang hijau merupakan salah satu pangan utama dari masyarakat Sabu. Nah, masyarakat Sabu tradisional memisahkan satu bagian dari ladang mereka. Jadi dalam ladang itu ada bagian tersendiri yang ditanam secara khusus bagi sang pemilik tanaman itu. Karena itu ketika upacara panen itu dimulai, maka kacang hijau itu memang diambil dari bagian yang telah dipisahkan dari kebun atau ladang mereka.
0: Ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Sabu sebelum melaksanakan ritus panen kacang hijau.
1: Selama orang Sabu memanen kacang hijau, mereka punya tabu-tabunya atau pantangan-pantangan. Bila ritus ini tidak dibuat, menurut mereka, mereka percaya bahwa usaha dan pekerjaan mereka sia-sia. Hasil panen mereka akan rusak oleh hama dan seterusnya. Yang kedua, kalau tiap-tiap keluarga tidak melakukan ritus ini, mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan penyakit yang disebut wolara, semacam borok. Nah, itu kepercayaan kalau mereka tidak melakukan ritus ini langsung memetik kacang hijau bagi mereka itu akan membawa tantangan ataupun bahaya bagi mereka. Pada waktu mereka panen di ladang atau di kebun, dilarang ada orang yang lalu-lalang dari kebun atau ladang mereka. Dan ada adat untuk itu, ada sanksi. Mereka harus membayar binatang, ayam atau babi. Lalu juga ketika mengangkut hasil panen itu ke rumah, tidak boleh terkejut. Menurut mereka kalau kita terkejut, maka jiwa dari kacang ini akan keluar dan hilang.
0: Menurut Ibu Ina, waktu pelaksanaan ritus panen kacang hijau benar-benar harus diperhatikan oleh masyarakat Sabu Raijua.
1: Waktu panen orang Sabu nampaknya juga mereka atur. Jadi waktu kerja masyarakat Sabu itu untuk panen itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 14 petang. Jadi kira-kira dari kebun ke rumah 1 jam, jadi jam 6 atau jam 7 mereka sudah ada di rumah karena waktu itu belum ada listrik. Jadi masyarakat juga sudah mengatur kalender kerja mereka, bahkan jam kerja mereka pun sudah diatur jam 6 sampai jam 4 atau jam 16 WITA. Nah, mengapa itu penting? Oleh karena memang kalau salah hitung waktu, hanya siang hari mereka bisa bekerja. Pada malam hari tidak bisa akses untuk mereka bekerja pada malam hari. Ritus panennya tidak sama karena hujan pertama itu biasanya di bagian utara Sabu. Jadi seba itu tanam dahulu dan dia juga akan panen dahulu. Lalu bagian timur, lalu selatan dan barat. Jadi mungkin kita akan merasa aneh, Sabu kecil tetapi waktu tanamnya berbeda. Karena memang keadaannya seperti itu. Hujan lebih awal di bagian utara.
0: Ibu Ina mengatakan ada banyak pesan yang dapat kita pelajari dari ritus panen kacang hijau ini.
1: Dari ritus ini sebenarnya kita dapat belajar beberapa pesan ya, pelajaran bagi mereka, pekerjaan dan hasil pertanian bukan semata-mata soal ekonomis, bukan hanya masalah ekonomis atau pendekatan ekonomis belaka, tetapi juga punya aspek spiritualitas. Mereka tahu apa yang ada pada mereka, termasuk benih sekalipun ada pemiliknya, makanan punya pemiliknya, mereka hanya bisa menerima dari sang pemilik itu. Dan dengan demikian ketika mereka menerimanya dan telah berhasil dan mulai panen, maka salah satu bentuk dari penghormatan itu kepada sang pemilik benih itu melalui ritus yang dibuka resmi oleh istri dan juga ketua dewan adat yang disebut Moneama.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Ibu Ina punya harapan agar ritus ini sebagai bagian dari masyarakat Sabu yang dapat dipertahankan.
1: Harapan saya adalah, karena ini adalah kebutuhan dari masyarakat Sabu yang mayoritas masih petani, dan kita tahu bahwa pekerjaan pertanian itu pekerjaan yang tidak pasti, sepasti alam, tidak bisa diramal dan ditentukan oleh kita. Masyarakat petani membutuhkan dampingan dan juga membutuhkan juga ritus atau juga doa berhadapan dengan alam yang tidak pasti itu. Dan yang kedua juga menunjukkan kepada kita bahwa pertanian adalah kebutuhan dasar dan penghidupan dasar dari masyarakat kita. Nah, justru dalam hal ini menurut saya, walaupun kita punya uang, uang kita juga akan ditukar dengan natura, dengan makanan. Salah satunya adalah kacang hijau. Masyarakat petani membutuhkan doa dan perhatian untuk mendampingi mereka berhadapan dengan hasil panen mereka. Entah beruntung atau tidak beruntung, mereka membutuhkan pendampingan.
0: Pendengar, demikian mini feature produksi RRI Kupang dengan topik Ritus Panen Kacang Hijau pada Masyarakat Sabu Raijua. Saya Angela Ivania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

suara laki-laki, serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau Pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, berita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Generasi muda didorong melestarikan nilai filosofis Compang sebagai warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Manggarai. Hal ini disampaikan pemerhati budaya Agustinus Harum. Dan menurutnya, pelibatan generasi muda dalam ritual adat ini semakin terbuka dibandingkan masa lalu. Mereka mulai diajak mengikuti proses persiapan hingga pelaksanaan ritual agar memahami makna yang terkandung di dalamnya. Beralih ke informasi berikut, Golomori Sunset Run 2026. Sondehannya menawarkan ajang lari, tapi juga pengalaman menikmati panorama alam Golomori. Konsep ini menjadi pembeda utama event sport tourism yang akan digelar pada 22 Agustus 2026 di kawasan The Golomori, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. GM The Golomori, Wahyu Aji, mengatakan Golomori Sunset Run sejak awal dirancang sebagai ajang fun run yang mengedepankan pengalaman berwisata sambil berolahraga, bukan semata mengejar prestasi. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Dita Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz from 4 RR Kupang. Selamat siang Bapak Mama Basaudara dong semua. Selamat berlibur, selamat berakhir pekan buat Bapak Mama yang sedang menikmati indahnya akhir pekan kali ini, liburan ya di bulan Agustus. Sana telah lalu berangin di ini siang di seputaran Tompilo 8. Semoga cuacanya tetap begini sah, karena mungkin ada di antara Bapak Mama Basaudara yang punya rencana buat jalan-jalan keliling-keliling kota, liburan ke tempat-tempat tempat-tempat wisata bersama dengan orang-orang terkasih. Yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya, dengan usahanya, pekerjaannya, selamat beraktivitas di siang ini ya, selamat mencari cuan dan juga mengumpulkan pundi-pundi keuntungan ya. Yang ada di pasar, yang ada di toko, di mana saja, selamat bekerja. Dan yang pasti Perompat RR Kupang masih tetap menemani Bapak Mama Basaudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya.

0: Mas bro, lu liat ini grup WA dulu. Ini ada berita, bilangnya ketum pun daerah mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eits, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih, orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong sonde kasih tau orang lain, ketong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax, kok bikin ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau ketong main sebar sah, ketong iko bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul juga. Beson pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, ketong mesti bikin ke mana?
1: Sini mereka tahu. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong sa. Jangan bagikan lai. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, seperti yang beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di ketempung obrolan teras UMKM kali ini ya, ketemu kedatangan narasumber yang luar biasa ya, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang, yaitu UMKM Kebab Molo, dan ownernya sudah hadir di studio Pro 4 hari ini, ada Ibu Sayyidati Hajar ya, yang akan bercerita dengan ketong ya, seperti apa perjalanannya membangun Kebab Molo ini. Ketong coba sapa dulu. Selamat siang Ibu Hajar.
5: Selamat siang Kak.
4: Apa kabar?
5: Baik.
4: Kabar baik ya, wah, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya hadir di Studio Pro 4 hari ini Ibu Hajar. Nah, Kebab Molo nih. Waduh, ini namanya kayaknya agak unik ya, Bapak Mama Bapak Saudara, Kebab Molo. Molo itu apa sih? Kalau kebab kan kita sudah tahu ya, salah satu jenis makanan dari Timur Tengah ya. Kalau Molo itu apa sih?
5: Kalau molo orang timur bilang kuning ya. Nah, saya memang orang timur. Jadi molo, terus molo itu juga nama anak saya biasa panggil molo. Jadi begitu mau buka usaha kayaknya kebab molo bagus juga.
4: Oh, ini anak nama anak.
5: Iya, nama anak.
4: Oke, okay, baik ya. Jadi terinspirasi dari nama unik ya dari buah hati. Nah, Ibu Hajar, boleh nih diceritakan ya untuk pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, sejak kapan nih Kebab Molo ini berdiri? Silakan.
5: Baik. Kebab Molo berdirinya itu baru 4 bulanan ya, Kak. Makanya sekitar tanggal 4 September 2025.
4: Iya.
5: Jadi buka pertama sebenarnya tanggal 1, tapi tanggal 1 itu masih kepemilikan yang lama. Mm-hmm. Jadi karena ini saya benar-benar offer dari orang begitu, Kak.
4: Oh,
5: jadi
4: ada ceritanya
5: iya,
4: juga.
5: Jadi beliau masih training kami 3 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 3, terus setelah itu tanggal 4 itu baru fix kami yang buka.
4: Okay.
5: 4 September 2025.
4: Oke, okay, baik. Jadi baru beberapa bulan ini ya?
5: 4 bulan
4: ya. Sedikit. Baik ya, perjalanan Kebab Molo ini berarti ya kalau mau bilang juga cukup panjang ya, konsisten ya sampai 4 bulan ini ya. Dan menarik ya karena melihat bagaimana usaha ini akhirnya bisa bertahan dan terus berkembang ya sampai sekarang. Nah, inspirasinya apa sih? Apa nih inspirasi Ibu Hajar memulai usaha kuliner ini? Apalagi pilihnya kebab lagi.
5: Iya, betul. Jujur kakak, ini usaha yang tiba-tiba begitu. Karena Kalau orang lain mungkin punya buka usaha itu kayak mereka sudah pikir betul, kayaknya saya ini mau buka ini, kemudian mau buat nama jadi ini, pokoknya sudah disiapkan begitu perencanaan. Kalau kami, kebetulan ini memang usaha teman kakak, mungkin sedikit cerita. Jadi satu hari itu saya lagi duduk-duduk dengan satu teman di ini apa di tempat kerja begitu, terus dia kebetulan beliau ini sedang melanjutkan studi begitu dan beliau punya beberapa unit usaha untuk kebab. Jadi beliau kayak, aduh saya ini lagi pusing begini-begini, saya kayaknya saya harus punya skala prioritas begitu. Nah, akhirnya dibangun pusing-pusing, saya menyeletuk sebegitu kakak sebelah. Ya sudah kalau begitu biar buat beta sah begitu. Terus beliau ini bilang, betul kok, mau. Kalau mau nak ambil su, nanti mau bayar kapan, segala macam kapan terserah begitu. Jadi saya pulang, saya omong dengan suami, suami bilang, siapa yang ini hari mau kasih dia pembarang, percuma-percuma kita untuk usaha. Sudah kalau memang mau kita buka begitu. Jadi hanya proses 3 hari begitu kakak langsung ketong angkat ini rombong kasih pindah di NBD, terus sudah ketong jualan begitu. Jadi memang kalau untuk kayak mungkin harus mencari inspirasi segala macam, kami mungkin tidak melewati proses itu begitu. Hanya kak setelah itu kami hanya bilang, ini kita harus ubah depo nama begitu, nama kira-kira yang cocok apa, sudah kasih kebab molo saya begitu kak, depo singkat cerita.
4: Tapi sebelumnya memang produknya juga kebab atau
5: Kebab.
4: Oh, sama-sama kebab.
5: Sama-sama kebab.
4: Oh,
5: jadi kami ini mengambil semua dari dia punya owner pertama tuh, dia punya menu, dia punya rombong samit, dia punya barang-barang semua ketong angkut.
4: Oke, jadi melanjutkan sama gitu tapi sama dengan versinya Kakak Hajar juga ya, Ibu Hajar juga ya. Oke. Sederhana. Sederhana ya, tapi kuat ya ternyata ya Ibu ya. Dan biasanya dari ini niat juga ya, dari niat seperti ini akhirnya lahirlah usaha yang punya karakter dan mungkin cita rasa tersendiri yang beda dengan sebelumnya begitu ya. Oke. Nah, ada jenis-jenis kebab apa nih yang ditawarkan di Kebab Molo nih?
5: Di Kebab Molo tuh ada yang pertama kebab sapi, terus ada
4: daging sapi
5: yang kayak kornet begitu kak, yang pabrikan, terus ada ayam blood pepper, itu yang memang kami kembangkan sendiri. Kemudian ada sosis telur. Kemudian ya itu sih, ada sosis telur dan kebab ikan. Sebenarnya sudah diuji coba tapi belum dikasih turun untuk dijual karena ada beberapa hal yang perlu dikoreksi begitu, terutama karena ikan ini dia agak amis begitu, jadi saya masih cari formula yang tepat untuk bagaimana biar dia bisa bertahan begitu.
4: Jadi ya masih depending
5: ya,
4: dulu
5: masih
4: nih.
5: Pending,
4: Jadi yang sekarang ditawarkan itu
5: kebab sapi, kemudian ayam black pepper, ayam patty, sama sosis telur.
4: Lumayan banyak ya?
5: Iya.
4: Itu semuanya benar-benar diolah oleh Ibu Hajar sendiri?
5: Iya. Kemudian yang mungkin kalau yang depo bahan siap jadi itu yang sapi ya kak, karena ketong kan beli langsung yang pabrikan. Tapi kalau yang lain, yes, sosis telur juga sosisnya ketong beli sih. Hanya mungkin yang benar-benar ketong pur resep itu adalah yang ayam black pepper sama yang pati.
4: Waduh, namanya langsung bikin menggugah selera ya, langsung pengen dicoba nih ya. Oke, jadi pilihan menunya juga ternyata cukup beragam ya, Ibu Hajar ya. Jadi pelanggan punya banyak opsi ya, sesuai dengan selera masing-masing. Oke, sejauh ini siapa saja nih yang terlibat dalam usaha kebab molo ini?
5: Yang terlibat saat ini saya, suami, terus ada adik-adik di rumah karena kita sistemnya masih kerja bersama, kolaborasi dengan adik-adik yang tinggal di rumah sih. Ada beberapa adik-adik.
4: Ini ada pembagian tugas ke Sonda nih?
5: Ya tentunya ada. Karena saya punya anak kecil, saya juga kerja, suami juga kerja. Jadi yang lebih banyak untuk jual di standby di rombong itu adik-adik yang jaga di sana.
4: Tim apa ya namanya, untuk ACC rasa begitu ya? Apakah ada? Itu dari suami tuh.
5: Pokoknya kami berani kalau sudah bikin resep baru, kami akan berani coba Makan dulu, kira-kira rasanya bagaimana? Oh, enak-enak atau mungkin ini kurang, ini itu sudah pasti di dalam tim itu kita sudah.
4: Oke, terasa sekali ya kebersamaannya, ya semangat kebersamaan dan juga kekeluargaan di balik kebab molo ini. Memang begitu sih ya, UMKM memang sering tumbuh dari kerja tim ya. Kalau mau dibilang ya, ini kerja tim yang solid. Nah, dari semua varian-varian yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Hajar, menu unggulan yang mana nih dan kenapa tuh dia jadi best seller tuh?
5: Menu unggulan saat ini tuh kebab sapi yang dari pabrikan itu, terus sekarang nih menyusul di bawahnya tuh ayam black pepper.
4: Oke.
5: Karena mungkin pertama kali sebelum menu-menu yang lain ada yang datang duluan ini kan yang sapi ini, jadi memang sudah kayak sudah cocok mungkin di lidah lidah para ini pembeli begitu kan.
4: Pantas ya. Jadi favorit pelanggan ya. Biasanya kalau kayak menu unggulan itu memang punya ceritanya sendiri dan juga racikan khusus yang bikin orang balik lagi. Ada racikan khusus pastinya ya di ayam black pepper itu ya.
5: Pasti karena teman-teman yang coba katanya ini jepung bumbu nih kayak sampai meresap sampai di dalam-dalam katanya begitu. Kalau untuk ayam black pepper karena dia baru-baru ini.
4: Berarti dari yang tadi hanya apa ya, kalau mau dibilang menindaklanjuti begitu ya usaha dari teman, Ibu Hajar baru menyadari punya passion juga atau memang sebelumnya memang sudah punya passion masak nih?
5: Saya ini masak bisa kak, hanya mungkin kayak
4: suaminya
5: tidak serius.
4: Oh, betul kak.
5: Masak bisa sebenarnya karena namanya di rumah tuh banyak adik-adik yang tinggal, mereka sekolah, mereka kuliah begitu. Jadi ya sudah, saya kalau memasak masak, kalau tidak begitu. Tapi bisa kalau untuk masak bisa.
4: Oke, bisa ya. Apalagi kalau untuk jualan berarti harus
5: pasti
4: lebih.
5: Harus bisa karena ada uangnya.
4: Ada cuannya ya. Oke. Nah, kalau dari Ibu Hajar seberapa sering nih memperbarui dan menambah setiap variasi menu? Kan awalnya tadi si sapi ini dulu ya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Kayaknya beta harus buat tambah beberapa nih menu ini supaya banyak yang punya selera bisa terpenuhi juga nih.
5: Yang pasti karena kalau misalnya hanya ada sapi ya, kalau ada pelanggan datang yang tidak bisa makan sapi begitu kak, ya kakak coba tambah ayam kok, tambah yang ini kok, jadi
4: dari pelanggan kita, juga,
5: iya,
4: pembeli juga
5: kayak kasih masukan begitu. Terus puncaknya mungkin awalnya saya masih kayak enjoy begitu, oh masih ada sapi, santai biar so nanti-nanti begitu. Nah, per bulan Desember kemarin ini daging sapi tidak ada yang dari pabrik ini. Kayaknya mungkin ada lah, dia hampir 3 minggu tidak ada stoknya di toko yang biasa kami ambil. Jadi sepasti saya harus putar otak begitu, harus segera ada menu baru biar tetap jualan begitu dong. Jadi saya oh ya sudah, ini saya harus bikin nih ayam black pepper nih. Jadi bisa dibilang kepepet juga, akhirnya harus bikin menu. Dan yang pasti juga karena beberapa pelanggan datang selalu tanya menu yang lain begitu, jadi biar pelanggan juga tidak bosan, ya kotong harus ini apa bikin variasi menu juga.
4: Oke, baik ya. Berarti ini menunjukkan bahwa kebab molo ini cukup adaptif ya, kayaknya.
5: Harus adaptif.
4: Adaptif dan mengikuti selera pasar, ya kan? Tanpa meninggalkan dia punya ciri khas sendiri. Ya, si sapi walaupun memang lagi turun pamor tuh ya, tapi memang ada teman-temannya, ada varian-varian lain juga. Sejauh ini ada kendala ke sana nih dalam proses produksi nih, Bu Hajar?
5: Kendala pasti ada, Kak. Terutama untuk stok bahan-bahannya ya kak, kalau misalnya kayak kemarin tiba-tiba daging sapi tidak ada dan kami tidak punya kesiapan begitu kak, untuk ini berarti kami harus tutup dan itu pelanggan pasti lari. Untungnya kami juga masih ada cara untuk oh ini kita bikin menu baru. Terus kayak selada, kita kan pakainya itu ada selada, tomat, timun. Nah kalau tomat dan timun itu sesusah-susahnya di pasar kita pasti dapat begitu kakak. Tapi selada ini dia pemusim, kadang kita tidak bisa tebak. Dan harganya di pasar itu juga ya sangat tinggi, kadang kita hanya dapat sedikit mungkin yang dia punya daunnya tidak lebar tidak apa, dia harus ini 110.000 dan lain sebagainya, depo harga memang tidak menentu. Jadi mungkin untuk bahan-bahannya ini yang menjadi tantangan sendiri, karena kita harus banyak berrelasi dengan apa petani-petani, terutama yang sekarang setelah berjalan beberapa bulan saya baru dapat yang oh ternyata ada yang hidroponik yang dia punya daunnya lebih besar, terus mereka jualannya tuh kayak per kilo. Jadi awalnya itu kami hanya tabrak sakaka, pokoknya yang ada di pasar ketong beli kok ketong jual loh. Setelah berjalan beberapa itu baru ketong mulai mencari relasi sih begitu, bagaimana cara ketong dapat harga apa selada atau bahan-bahan yang lebih murah begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin karena ketong masih belum pekerjakan orang begitu. Ketong masih kerja sendiri. Kalau adik-adik lagi sekolah atau kuliah berarti saya yang turun. Kalau tidak suami, pokoknya kami masih handle sendiri. Jadi kadang mungkin molor dari depo jam buka, mungkin jam buka ini ketong menetapkan jam 4 begitu, tapi ternyata karena ketong harus huru hara di sana di sini, akhirnya buka molor dari itu, kadang jam 5 kadang jam 6. Jadi itu mungkin depo kendala yang saat ini masih ketong hadapi.
4: Oke, baik. Nah, memang kendala seperti ini sering dialami juga ya oleh pelaku-pelaku UMKM lainnya. Tapi justru kalau dilihat tuh disitulah terlihat ketangguhannya tuh. Ketangguhan dalam menjalankan usaha. Berasa kesan itu, Mas Hajar?
5: Sangat berasa.
4: Sangat berasa. Jadi akhirnya dapat pengalaman baru dan ternyata seperti tadi Ibu Hajar bilang, "Hi, ternyata ada orang jual yang lebih murah
5: bahannya."
4: Kadang belajar juga akhirnya.
5: Belajar karena kemarin ketong hanya mengandalkan satu petani saja untuk selada begitu. Oh, ini ketong senyaman nih karena dia stoknya selalu ada. Tiba-tiba ketong pesan baru bilang, "Kakak ini hari selada ini masih kecil-kecil." Aduh, karmana su ini susun ada ini akhirnya kotong harus cari lagi petani. Dari situ kotong jadi belajar begitu kakak. Oh ternyata jadi pedagang nih kotong, terutama yang punya harus berelasi dengan banyak banyak ini petani, banyak ini, karena stok itu kalau di sini son ada berarti kotong harus cari di sebelah dan seterusnya.
4: Oke, baik. Nah sejauh ini nih kalau dari kakak Hajar yang apa ya, eksekusi semua ya, rasa ya, mulai dari cari bahan sampai memasak gitu. Nah menjaga cita rasa di setiap menu seperti apa nih kalau dari Bu Hajar nih?
5: Cita rasa setiap menu tentunya ketong harus punya resep yang sudah diuji coba begitu kakak. Kadang-kadang kan ketong hanya asal cemplung pas dicoba, oh ini enak, tapi pas ditanya ini coba masak ulang tidak merasa seberbeda. Jadi kalau untuk kayak yang kebab sapi begitu kan dia sudah dagingnya sudah benar-benar dari pabrikan, jadi depo rasa pasti akan konsisten. Nah kalau untuk yang lain yang memang ketong resep sendiri ini yang harus ini apa kayak tulis depo resep, terus karena selama ini beta yang eksekusi sendiri jadi beta perlu depo tantangan harus ajar ada apa namanya adik-adik yang dengan beta di rumah untuk dong juga harus mengikuti langkah-langkah yang sama sesuai dengan isi resep biar dia punya apa namanya punya rasa itu konsisten gitu.
4: Oke, baik. Memang konsistensi rasa itu adalah kunci ya.
5: Iya.
4: Oke, ya dari sini kelihatan juga kalau ternyata kualitas itu jadi prioritas utama.
5: Iya.
4: Wow, luar biasa ya Bapak Mama Bahasa Daerah, Kakak Nyong dan Kakak Nona, obrolan dengan Bu Hajar, owner dari Kebab Molo. Kita akan lanjutkan lagi ya seperti apa keseruannya ya. Kayaknya belum suka duka nih ya.
5: Amin.
4: Kayaknya suka dukanya lebih seru lagi nih. Kita akan lanjutkan lagi ya ke tempung obrolan teras UMKM bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar ya, owner dari UMKM Kebab Molo. Tetap di FM 104,3 MHz. Dong bilang

UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM ya, bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar, owner dari Kebab Molo nih. Nah, tadi sudah disampaikan ya, awal mula sampai bisa punya usaha Kebab Molo ya, terus kendala-kendalanya, tantangannya, terus varian-varian yang sangat menggiurkan itu ya, sudah disampaikan tadi. Nah, kita juga mau tahu nih Ibu Hajar, suka dukanya seperti apa sih menjalankan usaha ini? Silakan Bu Hajar.
2: Ya, Bu, suka duka. Mungkin lelah ya. Capek yeah. Karena selama ini mungkin ketong pernah kayak usaha-usaha kecil-kecilan kayak jualan madu, jualan apa, tapi itu tidak yang ada di full tempat, terus ketong harus setiap hari membuka, konsisten jam buka dan lain sebagainya. Mm-hmm. Yang pasti yang pertama ketong shock juga di badan itu, oh iya ya, ternyata dengan tidur siang yang mungkin agak panjang, sekarang ketong harus pangkas untuk bisa tetap buka usaha, bisa menyiapkan bahan-bahan dan lain sebagainya. Itu. Terus yang kedua, yang pasti karena ketong belum punya karyawan tetap, jadi ketong masih kerja keroyokan. Jadi kalau mungkin sudah punya karyawan, kita akan betul, oh ini dia punya aturan-aturannya, ketong untuk mencapai ini, ketong harus begini-begini, kayak sudah punya apa ya, sudah punya aturan begitu kakak. Tapi kalau ini ketong masih kerja keroyokan, jadi kayak belum bisa maksimal begitu untuk menetapkan kakak ini harus begini ya. Tapi kadang-kadang masih salah juga, dia tidak buat seperti yang ketong mau begitu. Jadi mungkin dia pun tantangan paling besar di bagian itu, dan stok bahan baku yang selalu naik turun, dia pun harga juga itu.
1: Oke. Okay. Suka duka, sukanya ada nih pasti.
2: Oh, sukanya pasti ada. Karena dia punya sukanya itu ya, ketong tentu senang karena punya aktivitas lain begitu. Terus kayak tiap hari kalau ketemu pembeli terus pelanggan begitu, dan mereka kayak bilang, oh ini enak, apalagi mereka datang, ketong lihat dong datang kayak 1-2 hari begitu, nanti dong datang lagi, ketong merasa kayak selalu senang begitu untuk melayani. Karena merasa, oh ternyata enak mungkin, makanya pelanggan tuh mau untuk repeat order begitu kakak. Tipe senang bagi saya tuh itu.
1: Oke, okay, ini dia ya perjuangan UMKM memang penuh dinamika ya bapak mama bapak saudara. Tapi dari cerita ini memang kelihatan juga bahwa prosesnya dijalani dengan hati ya Bu Hajar ya, luar biasa, walaupun tadi tidur siangnya terpotong
2: ya, pulang dari kerja jam 3 buka jam 4, jadi berarti ya tidur berapa menit asal yang penting tidur ke si apa mata, kalau bisa jutaan tidur
1: karena harus prepare juga.
2: Iya ya, harus prepare, harus lihat adik-adik prepare, kalau misalnya sudah tinggal mereka bawa turun sih aman. Tapi kayak, oh ini belum masak ini bagaimana, ya sudah berarti harus masak segala macam, jadi ya begitu perjuangannya.
1: Oke, okay. Nah kira-kira sejauh ini tanggapan pelanggan seperti apa nih?
2: Tanggapan pelanggan ini menurut saya tuh dia punya masukan yang luar biasa buat kami ya, karena isinya kadang kayak ada pelanggan yang dia WA bilang, kakak ini kok kayaknya agak asin nih dia punya ini, kayak punya ada terus kan, oh ini enak begitu. Jadi tentunya tanggapan pelanggan itu ada dua hal, bisa bisa berupa kayak pujian begitu, kadang juga berupa masukan begitu. Karena mereka yang tiap hari makan, kalau kita mungkin ya mencoba subosan begitu, bakar dia punya kebab itu juga ya. Tapi mereka yang tiap hari mungkin 1 atau 2 hari datang beli begitu. Jadi mereka yang tahu betul. Makanya kalau sebegitu, ini kita harus ini apa, evaluasi ini apa, kira-kira dia pementeganya yang buat terlalu asin atau dia punya apa, karena dia bahan-bahan kan sama sebegitu. Jadi pelanggan tuh jadi apa ya, orang yang selalu memberikan kami saran, terutama ketemu kawan-kawan yang sudah sering beli begitu.
1: Respon positif dari positif. Pelanggan juga tentu jadi energi besar ya. Energi besar untuk terus berinovasi ya, koreksi. Ya, dan bertahan lagi ya sampai bulan keempat ya.
2: Bulan keempat sekarang.
1: Luar biasa. Sejauh ini ada cerita yang menarik kosan ini di balik menu andalan begitu. Ada kosan nih.
2: Kalau menu andalan mungkin yang kebab sapi ini saja sih kak, tapi kalau untuk yang lain sebenarnya katong ada burger juga.
1: Ada komplit ya.
2: Iya, ada burger dan ada takoyaki juga.
1: Takoyaki juga, karena capek.
2: Itu. Jadi untuk di menu andalan itu kalau kebab sapinya ya. Karena dia pabrikan begitu kak, kotong son terlalu merasa capek untuk menyiapkan itu. Tapi untuk yang ayam black pepper itu, yang karena itu dia sistem ayam suwir begitu kakak, jadi kotong harus suwir dia dulu baru dimasak dan dia bumbu segala macam begitu. Jadi mungkin dia punya prosesnya juga panjang, walaupun nanti kena di lidahnya enak begitu kakak, bumbu sampai meresap-meresap, tapi kotong harus duduk apa namanya, karena kotong suwir pakai apa alat, kan kemarin ada nonton di TikTok begitu, oh itu suwir bisa pakai blender, blender cuper, lagi cuper. Bukan apa mixer, bisa mixer begini, tapi dapat hasil tuh kayak halus sekali begitu, jadi kayak kita makan kayak kurang enak. Jadi menurut sepunya adik-adik yang jaga, ini ibu ini kayaknya yang lebih enak tuh yang ketong duduk pakai tangan sana, bayangkan sebelum ketong bikin 2 kilo. Jadi dia pun cerita mungkin ke ayam black pepper yang ketong prepare dari awal itu sih yang
1: Ternyata satu menu ini bisa menyimpan cerita ya. Cerita dan juga proses yang cukup panjang ya, dan ini bikin pelanggan tentunya apa ya, kalau mau dibilang makin menghargai setiap sajian yang diberikan. Oke ya. Nah, kalau untuk buat satu menu itu makan waktu berapa lama tuh?
2: Kalau untuk penyajiannya sebenarnya 5-7 menit untuk satu ini, karena kan kalau kebab kan dia sudah ada, terus kita di situ dia ada dia punya apa namanya tortilla, terus kita harus kasih masuk terus saus, terus dilipat, panggang lagi, panggang juga. Jadi ya 5-7 menit. Tapi kalau lagi rame ya. Karena kan benar-benar apa namanya, ini kan bukan jualan yang ketong bisa sediakan lebih awal, terus orang datang tinggal ambil kok kasih-kasih.
1: Karena
2: kan
1: enaknya makan panas-panas.
2: Jadi ya pokoknya kalau pelanggan tuh pasti dia pelanggan yang sering tuh pasti dong setahu bahwa ini ketong harus butuh beberapa waktu untuk menunggu begitu.
1: Baik, oke. Nah, waktu itu cara promosi dan pemasaran produknya seperti apa tuh? Apa waktu terima dia punya, kalau mau dibilang kontainer ya kayak itu ya?
2: Iya.
1: Itu langsung buka langsung ini atau pakai ada promosi-promosi dulu?
2: Waktu itu kita langsung buka sih kak, belum kayak belum promosi, paling hanya lewat WA, so kayak kirim-kirim di kawan dong begitu. Ini kotong ada buka, terus yang kedua terus di TikTok sih, karena di TikTok walaupun belum konsisten, tapi saya kalau antara Instagram dengan yang lain-lain selama ini baru TikTok yang ketong selalu update-nya tuh di TikTok, dan beberapa pelanggan juga datang sebenarnya karena dong ini FYP di TikTok bilang. Jadi dong bilang ini kak kotong ada tidur-tidur terus tiba-tiba nih apa ini kebab molo ada FYP kan begitu. Jadi oh betul kok, berarti ini TikTok nih luar biasa juga untuk promosi, karena mungkin anak-anak muda sekarang tuh lebih banyak
1: sudah zamannya medsos,
2: iya mereka di
1: digital.
2: Medsos dia, jadi lebih banyak di situ. Tapi kalau untuk kayak promosi di apa offline-nya sondain ya, mungkin hanya dong lihat rombong setiap hari lalu lalang pasang apa namanya depo banner yang mencolok begitu, untuk biar orang bisa oh iya ini ada kebab di sini.
1: Baik ya, berarti strategi promosinya belum ada ya, pokoknya jalan saja dulu.
2: Jalan saja belum terpikirkan harus bagaimana.
1: Tapi cukup relevan juga ya dengan sekarang ya, kalau menggunakan medsos ya, dan memang kondisi sekarang kayaknya sudah apa ya, diwajibkan dalam tanda kutip ya, diharuskan begitu dengan cara-cara yang melalui media sosial.
2: Sebenarnya sempat terpikir kayak kotong undang apa sih namanya yang
1: influencer,
2: tapi kayak itu kayaknya Kotong belum mampu ya untuk membayar tuh segala macam. Oh sudahlah, sekarang Kotong coba the power of TikTok lah. Kotong jalan sedulu, nanti kalau memang sudah ya sudah lebih kuat, nanti Kotong bisa undang.
1: Baik. Nah, ada rencana Kosonya nih sejauh ini untuk buka cabang? Kita memperluas bisnisnya, usahanya ya. Pastikan kepingin lebih dikenal lagi, lebih besar lagi ya ke Mbak Molo ini.
2: Kalau untuk rencana buka cabang, sebenarnya terpikirkan pasti. Terutama kayak, oh kayaknya saya pengen buka, terutama ketemu keluarga-keluarga dekat yang kayaknya nanti Ketong mau buka di sini ya begitu. Tapi hanya masih sebatas obrolan begitu. Tapi yang pasti yang ingin kami kembangkan sebenarnya yang lokasi yang saat ini sudah kami tempat yaitu di apa namanya Nun Bondela di NPD ini. Nah, sebenarnya pengennya ya mudah-mudahan dia Ketong bisa bikin dia punya atap begitu biar orang datang sondek panasan sampai kedinginan, maksudnya dibuat lebih nyaman begitu untuk pelanggan, untuk jangka ya jangka pendeknya mungkin itu dulu. Kalau untuk jangka panjangnya ya nanti mudah-mudahan bisa punya apa usaha tempat usaha yang nyaman dan include dengan perpustakaan sih, itu mimpi.
1: Wah, luar biasa ya, semoga rencana ini juga bisa terwujud ya, mengajar ya, karena Kebab Molo ini ternyata kalau mau dilihat juga punya potensi besar, punya potensi besar untuk berkembang lebih jauh ya. Oke, kan di Kota Kupang nih ya, kebab bukan hanya Kebab Molo ya, banyak nih ada berbagai macam kuliner juga, bukan hanya kebab dan lain sebagainya. Menghadapi persaingan dengan UMKM kebab lainnya seperti apa nih?
2: Untuk persaingan sebenarnya kita masing-masing punya apa ya, punya resep sendiri, punya ciri khas sendiri tentunya ya, punya apa namanya rasa yang ya mungkin secara umum sama, tapi mungkin ada lah yang berbeda dari kita ya, itu untuk produknya. Tapi kalau untuk tempat jualannya misalnya kayak di kami di NBD itu punya bos ya, yang punya lapak itu benar-benar yang jualan di sini tidak boleh sama produknya misalnya gitu, dan itu sangat membantu sekali karena yang di situ tuh benar-benar oh kalau sudah ada kebab dia, beliau nggak akan terima kebab lagi. Kalau sudah ada mie ayam tidak bisa lagi terima mie ayam dan lain sebagainya untuk usaha di lingkungan kami itu di apa namanya pusat pedagang kaki lima pantai Nun Bondela. Nah tapi kalau untuk yang apa secara umum ya, karena kan di situ banyaklah kebab pasti di Kota Kupang apalagi sedang kayak menjamur begitu usaha kebab. Nah yang pasti kami konsisten di rasanya, kemudian yang berikutnya itu mungkin pelayanannya yang harus betul-betul kalau kita ramah orang senang begitu untuk datang lagi.
1: Oke, ini pendekatan yang sehat ya. Pendekatannya sehat dan fokus pada kualitas juga, fokus pada kualitas dan juga keunikan, bukan sekedar bersaing harga atau bersaing apa begitu. Nah kalau dari Kak Ibu Hajar nih, kan ada tim nih ya, timnya juga masih orang rumah nih.
2: Betul.
1: Bagaimana nih memotivasi tim supaya kasih pelayanan yang terbaik? Kayak tadi kan harus yang ramah.
2: Iya.
1: Ini motivasinya gimana nih? Sampai ada sound booth lah.
2: Betul. Ini memang tantangan yang luar biasa bagi kami, karena kalau kita membayar orang mungkin kita kayak punya tuntutan, oh karena kita sudah membayar dengan gaji sekian misalnya ya. Tapi kan ini orang-orang rumah sendiri yang mungkin ya antara Ketong saling bayar atau sonde misalnya, tapi lebih ke kayak sering ngobrol dengan mereka bahwa ini usaha ini kan bukan untuk apa-apa, tapi sebenarnya untuk kalian punya pendidikan juga, karena kita di rumah adik-adik ini ya maksudnya datang bersama kami di rumah mereka sambil kuliah sambil sekolah, jadi yang dikuatkan itu adik-adik ini bukan usaha untuk memperkaya Ketong sebagai owner begitu, tapi ini usaha untuk adik-adik bisa tetap sekolah dengan baik, Ketong di rumah bisa segala macam bisa terpenuhi dan lain sebagainya, karena memang Ketong belum bayar orang untuk kerja, jadi lebih ke pendekatan secara emosionalnya.
1: Pengertian ya.
2: Mungkin itu.
1: Oke, baik ya. Luar biasa ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, karena memang pelayanan memang cerminan dari semangat juga ya, semangat tim. Kalau ya, kalau timnya solid, ya, pelanggan juga pasti ikut merasakan dia punya dampak. Wow, luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung ya perbincangan nih, Ibu Hajar. Ada apa sih yang mimpi nih yang mau dicapai sejauh ini bersama dengan Kebab Molo tercinta?
2: Mimpi untuk Kebab Molo untuk tahun-tahun berikut, apa namanya? Yang pasti Kotong mau mudah-mudahan Kotong bisa membuat tempatnya lebih nyaman biar pelanggan juga datang bisa duduk atau duduk nyaman untuk pemesan atau memakan di tempat juga boleh. Dan yang tadi mungkin kita singgung sih, mau punya tempat usaha yang bisa include dengan perpustakaan biar kayak orang datang mungkin sekalian kan literasi begitu. Itu sih mimpi terbesar yang saat ini masih ada di usaha, mudah-mudahan.
1: Nah, harapan dong, harapan lagi, tips atau pelajaran yang bisa Ibu Hajar sampaikan nih untuk para pelaku UMKM lainnya yang kepingin memulai usaha mungkin entah di bidang kuliner atau bidang apa gitu. Kalau versi Ibu Hajar nih, ada tips atau pelajaran yang mau dibagikan ke Sonda nih?
2: Kalau tips yang paling pertama bagi Beta setelah menjalani beberapa bulan ini adalah mungkin kesiapan mental. Karena kalau ketong siap mental, dia pun tantangan, dia pun suka duka apa, ini hari ada yang beli atau sonde, ketong tetap jalan begitu, ketong tetap ya percaya begitu ya untuk tetap jalan. Tapi kalau ketong tidak kuat mental, mungkin ketong akan berkungkung dengan ketong, ini kayaknya son laku ya, ketong mau tutup atau bagaimana begitu. Jadi yang paling pertama bagi beta adalah kuat kuat di mental, itu sih yang paling utama. Terus yang berikutnya itu tipsnya kayak jangan takut untuk memulai begitu. Kalau memang ketong merasa ada peluang atau potensi, mungkin kalau peluang usaha atau potensi misalnya ketong punya apa namanya, ketong punya kemampuan di bagian mana, coba mulai sa, nanti baru pelan-pelan ketong benahi. Ketoh soalnya ada yang orang yang langsung sempurna pas dia buka ini atau dia punya usaha ini, dia langsung bagus begitu. Mungkin
1: benar, setuju.
2: Sambil ketong belajar, sambil ketong memperbaiki.
1: Oke, baik ya. Luar biasa ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nana, ketempung obrolan dengan Ibu Hajar, owner dari Kebab Molo, yang pastinya kalau kita sih sangat terinspirasi. Terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan Pro 4 RRI Kupang hari ini. Kita harapkan juga Kebab Molo semakin dikenal, yang pertama.
2: Amin.
1: Ya, menu-menunya nambah.
2: Amin.
1: Ya, semakin enak dan semakin apa ya, menjadi inspirasi juga buat semua UMKM lainnya di Kota Kupang. Demikian bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nana ya, ketempunya obrolan dengan owner dari Kebab Molo ya, Ibu Sayedati Hajar, sangat menginspirasi ketong semua. Dan setelah ini masih ada Sasando Siang hingga sore yang akan menemani bapak mama bapak saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI.

sekaligus wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara. Beralih ke informasi berikut, Himpunan Pramuwisata Indonesia Cabang ND mendorong penerapan wisata ramah lingkungan sebagai upaya menjaga kelestarian destinasi sekaligus meningkatkan kualitas pariwisata daerah. Kesadaran wisatawan dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar potensi wisata tetap terjaga untuk generasi mendatang. Hal tersebut disampaikan anggota HPI Cabang ND Cahyadi. Menurut Cahyadi, aktivitas wisata harus berjalan seiring dengan upaya melindungi lingkungan sehingga manfaat ekonomi dari sektor pariwisata tidak dibayar dengan kerusakan alam. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Fanny Fabiola, ada rindu untukmu. Kalau dengar ini lagu jadi teringat ini ya, saat perjalanan menggunakan bis menuju Pi Belu atau Pi Malaka atau Pi Atambua ya. Jadi bapak-bapak saudara dong semua, banyak kenangan mungkin yang sudah dilewati oleh bapak-bapak saudara dong semua. Berharap di ini siang bisa sedikit bernostalgia ya dengan lagunya Fanny Fabiola. Dan kalau ketong bicara soal Belu, terus itu Malaka dan juga Kabupaten Timor Tengah Utara, di sana ada begitu banyak tempat-tempat wisata yang bisa kotong kunjungi. Dan yang sekarang menjadi tempat wisata bukan tempat wisata alam, tapi tempat wisata penyeberangan antar dua negara, yaitu antar pos lintas batas negara terpadu ya, antara Republik Indonesia dan juga Republik Demokratik Timor Leste. Ada pos lintas batas Mota Ain yang terletak di Desa Silawan ya, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Nah, bapak-bapak saudara dong semua, di pos lintas batas Mota Ain sendiri itu ada dia punya tugu yang biasanya digunakan oleh orang-orang wisatawan untuk berfoto ya, sebagai penanda bahwa sudah pernah datang pigi di pos lintas batas Mota Ain. Dan ada yang unik dari pos lintas batas ini ya, dia punya desain atap dari tempat penyeberangannya ini itu bentuknya rumah adat Matu Besi. Dan selain Mota Ain, orang-orang bisa juga lewat dari Mota Masin ya, ada di Kabupaten Malaka, ada juga Wini. Wini sendiri pos lintas batasnya itu berdekatan dengan pantai, jadi selain lihat-lihat di pos lintas batas, keton juga bisa liburan ataupun rekreasi di pantai Wini ya. Ada juga Napan ya. Napan ini terletak di Kabupaten TTU yang berbatasan dengan Oekusi Timor Leste. Nah, bapak-bapak saudara, yang paling ramai biasanya pos lintas batas Mota Ain. Jadi selain foto-foto di sana, orang-orang yang punya pegang paspor juga bisa langsung menyeberang ya, injak sedikit tanah Timor Leste ya, mungkin punya kenangan di Tiles juga ya, datang-datang ke dia punya daerah-daerah ataupun tempat-tempat wisatanya. Yang pasti selamat berlibur, selamat bernostalgia di akhir pekan kali ini bapak mama bapak saudara. Beta Christine masih menemani bapak mama dong semua.

0: Eh, ina eh. Lu kenapa kamu kapucat begini nih? Lu sakit kok?
1: Aduh. Ah, Mai. Tadi beta cek di internet nih. Beta kayaknya sakit berat nih, Ama. Soalnya beta rasa ke gejala begitu, nah. Ada pusing, mual, demam. Aduh, beta rasa badan dong berasam semua nih. Ih, suka napa nih?
0: Awi inai, penghoror leh. Kok kenapa? Belum picek di dokter, malu su percaya itu info di internet dong. Belum tentu wah lu sakit begitu. Jangan self diagnosis dulu. Siap suku kotong picek di dokter. Jangan sampai lu sakit nih, sakit rindu.
2: Cerita rakyat adalah salah satu warisan leluhur yang eksistensinya masih terjaga hingga kini. Bahkan, semakin berkembang seiring perubahan zaman. Salah satu cerita rakyat yang ada dalam kebudayaan masyarakat Sabu adalah kisah Nalalu. Kisah Nalalu ini merupakan pandangan hidup dari orang Sabu yang selalu berkaitan dengan dunia Mone Ama atau langit, bumi, dan bawah air atau laut. Seperti apa dan bagaimana cerita rakyat ini? Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, menceritakannya untuk Anda.
3: Legendanya ialah bahwa perahu dari Nalalu itu ada di pantai selatan Pulau Sabu, yang memang tempatnya diabadikan menjadi Gelana Lalu, tepatnya di Desa Wadumedi. Nama pelabuhannya Pelabuhan Gelana Lalu. Di situ ada tiang batu tegak yang kurang lebih 10 meter dia punya tinggi. Kemudian 100 meter di dalam laut itu ada sebuah batu yang timbul tenggelam dimainkan ombak di situ, yang kalau kelihatan muncul dia itu bentuknya seperti bentuk bulat telur. Nah, jadi dalam kisah Nalalu itu batu bulat yang ada di dalam laut sekitar 100 meter dari pantai itu badan perahu Nalalu. Kemudian batu tegak yang tinggi itu tiangnya yang berdiri tegak di situ. Kemudian bersifat mitos begini. Kalau kita baca ceritanya, itu yang pertama ada keajaibannya burung kuak itu ada semacam burung pemakan buah-buahan. Nah, burung ini jinak dia dengan manusia, tidak terlalu liar begitu. Jadi dalam kisah cerita itu, Nalalu atau anak yang miskin, yatim piatu itu ketika mereka mencari buah-buah di bukit, di hutan, mereka bertemu dengan pohon yang manis itu buahnya, yang disebut kebo. Dan burung kuak makan juga di situ. Jadi burung kuak ini seperti penjelmaan dari leluhur. Ini kita harus tahu dulu latar belakang seluruh cerita rakyat di Sabu. Ya. Nah, yang berkaitan dengan pencipta. Nah, penciptanya Dewa Ama begitu. Mm-hmm. Kemudian dunia Dewa Ama itu Rai Liru yang disebut Liru Bela. Kemudian bumi ini disebut Rai Bela. Kemudian yang di bawah air ini disebut Dahi Bela. Nah, jadi selalu cerita itu berhubungan seperti itu. Nah, kemudian orang yang menghuni Liru Bela itu adalah Doliru, orang langit. Kemudian orang yang menghuni Rai Bela itu kita manusia. Kemudian yang menghuni bawah laut itu Domenata, artinya orang di bawah laut. Nah, latar belakang cerita begini. Jadi supaya kita mengerti ini alur cerita Nalalu ini, yeah, saya harus ceritakan ini dahulu, yeah, sebagai pandangan hidup dari orang Sabu, sehingga lahirlah cerita-cerita rakyat yang selalu berkaitan antara Dauliru, Daurewawa dengan Domenata. Jadi yang diketahui oleh orang Sabu itu ada Dewa Ama sebagai pencipta. Dewa Ama itu berkuasa antara tiga dunia ini tadi. Berkuasa di Liru Bela, berkuasa di Rai Bela, berkuasa juga di Dahi Bela. Jadi penghuninya ada tiga. Yang menghuni Liru Bela itu adalah Dauliru. Yang menghuni Rai Bela itu Rai Wawa. Yang menghuni itu Domenata. Nah, karena kepercayaan orang Sabu itu kepercayaan kepada leluhur. Lantus ada terjadi keajaiban-keajaiban dalam cerita itu, seperti di kisah Nalalu ini.
2: Kisah Nalalu ini diawali oleh kisah dua orang anak yatim piatu yang menjadi tokoh utamanya, seperti dituturkan oleh Bapak Hendrik Bunga.
3: Nalalu itu ada dua orang yang yatim piatu, orang tua sudah meninggal dari kecil. Jadi mereka hanya hidup dengan pengasihan tetangga saja. Tetapi sebagaimana sifat kita manusia, selalu ada kebosanan begitu. Jadi ketika ini anak-anak pergi ke rumah mereka, ada yang mencibirkan bibir, tidak mau kasih apa-apa, tidak mau kasih makan gitu. Mereka kecil, kemudian dipelihara oleh pengasihan Dorae Dokoa, artinya orang kampung. Jadi dipelihara di situ dan besar. Tetapi lama-lama mereka mengerti karena melihat sikap, melihat perilaku dari orang-orang kampung yang tidak menerima mereka dengan tulus. Makanya mereka lebih baik kita pergi di hutan cari buah-buah saja. Mereka lebih mencari sendiri mandiri. Jadi mereka mengumpul kayu bakar katanya. Lantas mereka antar-antar ke tetangga yang menerima mereka dengan tulus. Sedangkan yang tidak menerima mereka dengan tulus itu, mereka tidak mau datangi
4: tidak
3: lagi.
4: Mau datangi.
3: Tidak mau datangi lagi.
4: Iya.
3: Gitu. Nah, kemudian sementara mereka di gunung, ada pohon ya. Jadi di Sabu ada satu nama pohon yang nama pohon kebo, dia, yang buahnya bulat manis. Selalu burung-burung suka makan, dan kita anak-anak kecil kalau lihat buahnya, woy, manis sekali dan tidak ada pengaruh apa-apa. Jadi selalu hadir ini pohon dalam cerita pohon kebo. Jadi anak-anak ini ketika lihat, oh ada banyak, jadi selalu ke situ. Nah, burung juga yang tadi penjelmaan leluhur itu, burung kuak juga makan di sana. Jadi sama-sama kuak dengan mereka. Kemudian mereka bilang, wah ini burung ini juga dia mau makan, bikin habis kita punya makanan. Mereka lempar, tapi kembali lagi burung itu begitu. Akhirnya mereka penasaran, bagaimana ya, mari kita jerat. Nah, jadi mereka bikin jerat. Dia jerat, lantas ya dapatlah itu burung satu ekor. Mereka senang, wah lu sudah bisa daging ini. Jadi dipotong begitu. Tapi ada satu hal, ya inilah namanya cerita ya. Ketika mereka sampai di rumah, api tidak ada. Lantas ya Nalalu yang kakak ini, adipi ambil api dulu dari rumah tetangga. Tetapi sementara itu dia ingat, oh bapaknya dulu ada pegang PT itu yang dari batu, waduh deh udah bernama. Jadi dia pergi ambil dari tempat simpan, dia bikin api jadi. Sementara adiknya ada cari-cari api di rumah tetangga. Begitu. Nah, kemudian dia kehidupkan api, dia bakar, panggang, karena mungkin dia lapar ya. Dia tidak ingat adiknya. Dia makan semua, tinggal ini tulang. Di dalam bahasa Sabut kerak dah. Nah, jadi ketika adiknya datang, dia bilang, sudah, saya sudah bakar. Burungnya sudah jadi daging. Itu kamu punya di dapur, itu ada. Dalam kerogo, dia bilang. Adiknya pergi di sana, ternyata tulang saja. Tulang itu yang ada. Jadi dia tidak mau makan, tidak ada daging. Jadi dia remas-remas. Nah, terjadilah keajaiban. Eko subentuk seperti perahu. Lantas dia pun pikiran, kan mereka punya rumah dekat laut. Dia lebih baik saya bermain ya, untuk menghilangkan kekesalan. Dia pergi sudah di laut. Pergi di laut, kemudian dia main-main. Dia ikat dengan tali, baru tarik-tarik di air laut. Tapi tiba-tiba ada burung laut yang sambar ini, itu perahu, bawa ke atas. Dia lihat, Eko itu burung ini sudah ini bawa saya punya perahu mainan ini ke atas ini. Dia kesal memang. Tapi tiba-tiba burung itu datang lagi. Datang begitu memperlihatkan diri kepadanya. Lantas tiba-tiba ada perahu. Ada perahu benaran, tetapi itu perahu biasa. Yang betul-betul. Jadi ini Nalalu ini juga, wah ini bagaimana bisa terjadi. Tapi dia bilang, dia lihat ini perahu, saya suka dengan ini perahu. Dia coba naik sudah. Naik dia kayu ke tengah, dia coba layar, dia berlayar. Rupanya waktu itu angin barat, itu pulau Dao ini di sebelah timur, pulau
4: sebelah timur.
3: Jadi cepat sekali dia pergi. Itu hanya karena kekesalan saja. Akhirnya sampai ke pulau Dao.
2: Menurut Bapak Hendrik Bunga, pada zaman sekarang, cerita rakyat seperti ini sudah tidak terlalu diperhatikan, sehingga sangat disayangkan jika cerita rakyat yang punya banyak nilai ini hilang begitu saja.
3: Memang kalau saya amati, saat ini anak-anak muda sekarang sudah kurang memperhatikan. Tapi kalau dari dulu sampai kami itu, itu masih diceritakan. Karena sarana menceritakan cerita-cerita rakyat ini, karena tidak adanya pengaruh alat-alat elektronik yang begini dulu, ya, jadi kami selalu diceritakan oleh ibu bapak kami. Jadi ada memang perubahan yang saya lihat, bahwa anak-anak sekarang sudah tidak menghiraukan ini. Mereka ingin untuk lihat cerita film yang dibuat itu. Tidak ada dasar. Nah, tapi cerita-cerita rakyat ini ada punya dasar. Nah, begitu. Yang sebenarnya pernah terjadi. Ada yang dongeng betul untuk pelipur lara. Sekarang ada perubahan. Perubahan nilai seperti saya katakan. Karena pengaruh globalisasi. Jadi sudah kurang diperhatikan. Tapi dalam sistem pendidikan yang sekarang, kurikulum sekarang ada kurikulum muatan lokal. Iya. Ini seharusnya kita orang tua harus sadar ya, untuk membukukan lagi cerita-cerita, menghidupkan lagi. Karena dia turun-temurun ada.
2: Menurut Bapak Hendrik, banyak nilai yang bisa dipetik dari kisah Nalalu ini.
3: Cerita ini punya nilai. Ada nilai kepercayaan, ada nilai ya, kemanusiaan yang luar biasa kalau kita gali. Seperti cerita Nalalu ini nilainya banyak. Perubahan dari sini tadi mengenai kepercayaan terhadap leluhur, mengenai terjadinya keajaiban. Nah, kemudian bagaimana orang dulu bisa, ya apa benar, betul itu perahu Nalalu, itu tiang batu tegak yang sudah membatu sekarang di perahu Nalalu. Kemudian batu bulat di laut itu badan perahunya. Mereka sebut Dabajiu, karena bentuknya seperti bokor. Tapi mereka bisa, ya bagaimana ya, apakah benar terjadi. Jadi saya menginginkan agar Pemda Saburejwa itu bisa memperhatikan tempat-tempat itu di selatan ini. Apalagi ada di situ yang namanya Kelok Pemajang. Ini kita harus ceritakan kepada anak-anak.
2: Bapak Hendrik sendiri punya harapan agar cerita rakyat Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan cerita rakyat dari Pulau Sabu khususnya dapat digali lebih dalam melalui dunia pendidikan lewat kurikulum muatan lokal yang ada agar tetap lestari.
3: Harapan saya, ya ini kepada pelaku pendidikan, guru-guru di jenjang mana saja, baik di jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, itu yang memperhatikan ini. Ada muatan lokal kurikulumnya, tapi mereka tidak berusaha menggali. Dari mana ini digali? Banyak orang-orang kampung itu tahu semua cerita. Cerita turun-temurun yang tersebar di seluruh Sabu itu, bahkan di orang Sabu di luar. Nah, cobalah digali. Jangan hanya duduk, kemudian bikin batasan pelajaran. Coba cari. Oh, cari di orang kampung cerita. Dan coba ditulis dan diceritakan. Itu nilai yang harus diturunkan baik-baik, sehingga sikap perilaku kita sebagai orang Sabu terlihat di dalam diri kita. Hidup tolong menolong, ya memberi tumpangan kepada orang lain. Begitu.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama bahas saudara ya, seringkali kita itu sonde punya ruang sendiri untuk diri ya, untuk diri sendiri begitu. Jadi terkadang ketika menjadi dewasa, orang-orang akan berpikir bahwa ya waktu-waktu itu hanya diisi untuk belajar, bekerja, dan juga memenuhi tanggung jawab dalam kehidupan ini ya. Jadi katong sudah punya waktu sendiri untuk diri kita ya, waktu untuk katong pun diri sendiri. Dan itu juga berpengaruh pada katong punya kesehatan mental dan juga kesejahteraan mental kita ya. Nah, Bapak Mama, saudara, terkadang ketika menjadi dewasa ataupun memasuki fase kedewasaan ya, bisa sih fase usia dewasa begitu. Katong kalau mau dibilang sih cuma hanya sibuk dengan bekerja satu kali 24 jam atau mungkin 7 hari dalam seminggu ya. Ya kadang ada yang 5 atau 6 hari begitu. Nah, Bapak Mama, saudara, padahal sebenarnya ya menyempatkan ataupun meluangkan waktu untuk ketemu diri sendiri itu sangat perlu untuk bisa mengurangi stres. Jadi dengan menemukan hobi baru di usia dewasa, itu bisa menjadi cara untuk menyegarkan ketong punya pikiran sekaligus ya balik lagi memberikan ruang untuk diri sendiri. Jadi ada beberapa cara ataupun beberapa langkah ya untuk menemukan hobi baru. Karena di usia-usia begini kan ketong mau cari hobi apa lah yang pas dengan ketong punya diri badan begitu ya. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, cobalah untuk kenali minat yang dimiliki. Ketong bisa memikirkan kembali aktivitas yang membuat ketong merasa antusias atau penasaran untuk mencoba. Bukan penasaran dengan yang lain ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, cobalah hal baru tersebut secara bertahap. Jadi ketong bisa ikut kelas singkat, loka karya atau kegiatan komunitas untuk mendapatkan pengalaman baru. Nah, sesuai dengan rutinitas, jadi ketong pilih hobi yang dapat dilakukan sesuai waktu luang biar lebih mudah dijalani secara konsisten ya. Dan juga jangan pernah takut untuk menjadi pemula. Nikmati proses belajar tanpa harus menuntut diri langsung mahir. Segala sesuatu itu butuh proses, butuh tahapan demi tahapan ya. Dan setelah mencobanya ya, ketong bisa evaluasi lagi ya. Kalau misalkan aktivitas itu terasa kurang cocok, sebenarnya ada salahnya ketong beralih atau mengeksplorasi hobi lainnya. Toh ini hobi ya, bukannya mencari nafkah begitu. Agak ringan lah, agak lebih santai lah. Jadi kalau misalnya ketong rasa bahwa kayaknya hobi ini sangat cocok dengan ketong deh, cobalah hobi yang lain.

0: Pendengar, kebudayaan adalah cara manusia berada. Dalam keberadaannya itu, manusia berkreasi sama seperti orang Manggarai dalam menyikapi kehidupan mereka, yaitu selalu membangun interaksi atau relasi dengan sesama untuk mencapai tujuan hidup mereka. Dalam ritus tradisional kelahiran anak orang Manggarai, setelah seorang anak dilahirkan ke dunia, biasanya ia diidentifikasi sebagai Ataone Ko Atapeang. Ataone memaksudkan laki-laki sebagai penerus keturunan, sedangkan Atapeang ditujukan untuk perempuan yang akan masuk dan menjadi anggota klan suaminya kelak. Identitas laki-laki dan perempuan dalam budaya Manggarai selanjutnya dikenal sebagai Ataone Ko Atapeang. Persis pada ungkapan inilah letak diskursus yang kerap menimbulkan polemik dan praktik yang salah kaprah dalam hal perlakuan terhadap perempuan. Ungkapan Ataone dan Atapeang sering menentukan hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan. Dalam ungkapan Atapeang untuk perempuan misalnya, mereka tidak lagi mempunyai hak waris, sebab hak waris hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki. Hal tersebut diungkapkan Franciscus Bustan, seorang pemerhati budaya Manggarai.
1: Posisi atau boleh kita katakan semacam status sosial kaum perempuan disanding dengan status sosial kaum laki-laki dalam masyarakat Manggarai tercermin dalam ungkapan Atapeang dan Ataone, orang luar dan orang dalam. Kaum perempuan diberi predikat atau sebutan orang luar, sedangkan kaum laki-laki atau anak laki-laki menyandang predikat atau sebutan orang dalam atau Ataone. Ada sedikit kerancuan pemahaman selama ini. Orang selalu menerjemahkannya antara insider dan outsider. Itu sebenarnya agak berbeda sedikit. Tapi terlepas daripada soal itu, bahwa sebutan itu hanya mau menyatakan atau menyingkap konseptualisasi masyarakat Manggarai bahwa kaum perempuan bukanlah pemilik satu klan. Nah, yang menjadi pemilik klan adalah kaum laki-laki, sehingga mereka disemat dengan sebutan orang dalam atau Ataone. Dalam kaitan dengan itu, konfigurasi pewarisan harta dalam satu keluarga bati, dalam keluarga inti, yaitu jatuh pada anak laki-laki, disertai sederetan kewajiban. Pertama, dia harus memelihara orang tua dan juga menjaga harta milik warisan keluarga, karena dia yang akan penerima warisan. Sedangkan anak perempuan, karena dia orang luar, dia tidak mendapat hak untuk mendapatkan warisan. Karena setelah menikah, dia berubah status karena dia mengikuti klan suaminya.
0: Dalam hal pembagian harta, seorang perempuan Manggarai dalam keluarganya sendiri dianggap sebagai seorang asing karena tidak mendapatkan bagian harta warisan dari ayah ibunya. Padahal, jika mau dibilang, seorang anak perempuan memiliki kewajiban untuk menjaga orang tuanya, sementara saudara lelakinya merantau untuk menempuh pendidikan. Sebaliknya, seorang anak laki-laki dapat dikatakan seorang pewaris yang seenaknya dapat menuntut haknya ketika kembali dari perantauan.
1: Kita biasanya yang laki-laki atau kaum pria merantau begitu lama, bertahun-tahun, dan biasanya atau kecenderungannya, kalau sudah pensiun atau berhenti atau sudah tidak kerja lagi misalnya di perantauan dan kembali ke kampung halaman. Beberapa fakta yang menunjukkan justru mereka hanya menggunakan ungkapan itu sebagai dasar untuk menyatakan bahwa kamu saudari perempuan harus meninggalkan rumah ini karena kamu orang luar. Nah, di sini aspek kemanusiaan yang kurang diperhatikan sehingga kalau saudara perempuan tidak ada persoalan karena masih ada hubungan. Tapi bagaimana dengan yang namanya ipar itu? Ipar yang sudah mengabdi untuk memelihara orang tua kita punya. Tetapi begitu kita pulang hanya karena dengan modal ungkapan itu atau Ataone. Tetapi dia tidak melakukan kewajiban. Sementara dia menuntut hak sebagai laki-laki bahwa warisan harus saya miliki.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Frans Bustan melihat fenomena budaya ini sebagai sesuatu yang harus diredefinisi agar kaum laki-laki pun turut berperan menjalankan kewajibannya untuk menjaga orang tua dan bukan hanya menuntut haknya saja.
1: Jadi usulan kami sebagai pemerhati untuk kita melakukan redefinisi terhadap ungkapan ini. Nah, basis argumentasinya mungkin sederhana, bahwa kebudayaan itu bukan merupakan sebuah entitas yang bersifat statis, tetapi dinamis dan mencair. Oleh karena itu bisa dimaknai atau diberi pakaian makna baru dalam konteks kekinian, sesuai dengan realitas fenomenologi atau pengalaman hidup yang kita hadapi dan alami. Bayangkan kalau sadar laki-laki sudah begitu lama dan tanpa memberikan apa-apa pada orang tua langsung sejak karena menuntut hak, tapi lupa untuk melaksanakan kewajiban.
0: Sementara itu, Ibu Sisil, salah seorang perwakilan kaum perempuan masyarakat Manggarai terkait budaya Ata Peang dan Ata One, mengatakan sedikit kecewa dengan perbedaan yang diterima seorang perempuan dan laki-laki dalam keluarga. Namun, karena itu merupakan adat yang sudah turun-temurun, maka mau tidak mau ia harus menerimanya.
2: Dalam hal itu, benarnya dalam hal membesarkannya sih tidak ada bedanya. Khusus untuk ahli waris, anak perempuan itu tidak dapat ahli waris dari orang tua karena mereka harus mengikuti suami. Kalau secara pribadi ada perasaan begitu, tapi kan ini adat, kan begini juga nanti. Yang punya suami itu yang perempuan punya hak milik.
0: Sebagai seorang perempuan Manggarai yang tetap menjunjung tinggi adat dan budaya Manggarai, Ibu Sisil berharap agar kedepannya adat tersebut dapat dirubah. Karena sejatinya dalam sebuah keluarga, baik anak laki-laki maupun anak perempuan harusnya mendapat hak yang sama dari orang tua mereka.
2: Harapannya harus ada perubahan lah. Anak, kalau kita pikir anak perempuan, kenapa ada itu anak laki-laki kalau tidak ada perempuan? Kan ada anak laki-laki karena ada perempuan, kan gitu. Jadi seharusnya ya harus seimbang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama bahas saudara di siang ini ya. Untuk Sasando Siang masih menemani Bapak Mama dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mawa, Saudara Barita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tokoh adat masyarakat Tunbaba Kabupaten Timor Tengah Utara Barnabas Sakunap bilang rahasia leluhur dalam membaca kearifan lokal berumur ratusan tahun berupa tanda alam untuk keberlanjutan pertanian lahan kering. Dikas tahu pengetahuan leluhur ini menjadi pemandu utama. Tanda alam Sonde pernah berbohong untuk meminimalkan risiko gagal panen di lahan kering yang ekstrim. Barnabas bilang perilaku hewan, kemunculan jenis

manfaat pohon enau atau aren. Manfaat pohon enau sendiri memiliki manfaat bagi manusia, yakni menahan longsor, tahan bencana alam, dan juga menghasilkan uang dengan mengolah air nira tersebut. Satu pohon enau memberikan multi manfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Sumber makanan bagi binatang musang, bahkan buah mudanya bisa diolah menjadi kolang kaling. Air nira bisa diolah menjadi gula merah, lazim disebut sebagai gula kolang. Gula ini memiliki rasa manis, air nira bening juga bisa diminum dan menyegarkan saat kelelahan. Akar sampai daun pohon enau bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan masyarakat. Bahkan daunnya dimanfaatkan untuk atap rumah adat di seluruh Flores Barat. Informasi tadi mengakhiri berita Perempat ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak mau bahasa daerah dong semua ya. Sekarang kotong lihat semakin banyak orang yang mencintai lingkungan sekitarnya ya. Jadi sadar untuk bisa tidak membuang sampah sembarangan, bahkan sonde menyia-nyiakan makanan ya. Nah, Bapak Mama saudara dong semua, bahkan saat ini kita bisa lihat bahwa sudah ada beberapa orang yang membuat konten tentang tidak membuang sampah sisa makanan ya. Jadi kita tahu bahwa memasak ini sehari-hari itu bisa menghasilkan cukup banyak sampah dapur, mulai dari sisa makanan. Jadi kulit buah, potongan sayur sampai kemasan bahan makanan itu bisa menjadi sampah kalau misalnya sonde diolah dengan baik ya. Nah, Bapak Maba, saudara, yang pasti ketika dibiarkan ini akan menumpuk ya. Ada satu peribahasa sih, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Nah, Bapak Maba, saudara dong semua, pengelolaan sampah dapur yang lebih teratur itu bisa membantu untuk mengurangi penumpukan limbah organik sekaligus membuat area rumah itu terasa lebih nyaman. Nah, yang pasti ada berbagai macam cara ya untuk memilah dan juga mengolah sampah dapur dengan mudah. Jadi ketemu bisa mulai dari memilah sampah sejak awal ya, karena ini bisa membantu proses pembuangan dan juga pengolahan menjadi lebih mudah dilakukan di rumah. Jadi ketemu bisa pakai tempat sampah yang terpisah antara tempat sampah yang bahan organik dan juga non organik ya. Ini bisa membantu agar sisa-sisa makanan itu sonde tercampur dengan kemasan plastik atau sampah lainnya. Jadi ketumpuk area dapur itu lebih mudah untuk dibersihkan. Dan yang pasti buang sampah secara rutin, sudah ada di tempat-tempat Bapak Mama bahwa saudara, terkadang kalau misalnya waktu yang mepet juga ketumpuk akhirnya ini ya, buat tempat sampah baru yang ada di dekat rumah ketumpuk. Padahal sebenarnya mungkin dia punya TPS ya berjarak 5 kilo dari kampung rumah ya. Ada juga yang saat ini kalau kotong lihat banyak sekali orang-orang yang sudah mulai memanfaatkan sisa-sisa bahan organik ya, seperti kulit buah, potongan sayur atau sisa bahan makanan tertentu yang masih bisa dimanfaatkan kembali sebagai kompos untuk tanaman di rumah. Itu beberapa hal yang bisa kotong lakukan untuk menjaga agar ketemunya lingkungan ini tetap bersih dan juga tetap

0: Minche, come mana?
1: Buanta rini sampa pi bang.
0: Wih, sekarang bang su terima sampa le.
1: Ini bukan sembarang bang, Kobus. Ini depo nama nih bang sampa. Bang sampa nih terima sampa yang kering, yang kotong supilah, sama ke botol plastik, koran bekas, deng besi tua. Lumayan toh dapat uang sayur, hitung-hitung kas kurang sampah di muka bumi toh Kobus.
0: Wih, batul juga. Tunggu, beta kumpul ame besi tua di gudang dong. Daripada jadi sampah bikin penuh rumah sa.
2: Tari sungsut, tari suguhan, dan tari cakalele merupakan bagian dari tari lego-lego, sebuah tarian yang sangat populer dari Pulau Alor. Tari sungsut adalah tarian menerima tamu atau menyambut pahlawan. Tarian ini menggambarkan rasa sukacita seorang perempuan menyambut suaminya kembali dari rantau atau kepala suku yang pulang sebagai pahlawan perang. Tarian ini memberi semangat dan motivasi kepada pahlawan yang telah kembali ke kampung halaman. Tarian sungsut dibawakan oleh 6 orang penari, termasuk 3 orang gadis penari memegang pisau. Dengan posisi saling berpegangan tangan, mereka berjalan sambil menggesek kaki, sehingga gelang-gelang yang menghiasi kaki mengeluarkan bunyi yang khas. Tarian ini dulu biasanya dipentaskan pada saat pesta rakyat. Pada zaman sekarang, dipentaskan pada hari-hari besar keagamaan dan nasional maupun dalam acara kenegaraan. Tari suguhan juga merupakan tarian menyambut pahlawan perang yang telah kembali. Tarian ini biasanya diiringi lagu wak-wak. Lagu wak-wak ini diibaratkan sebagai tanah yang tinggi, di mana dalam kehidupan seseorang, bila berhasil, seolah-olah lupa daratan, sehingga lagu ini mengingatkan bahwa keberhasilan seperti apapun tidak boleh lupa daratan. Sedangkan makna lain dari lagu wak-wak, bahwa sebagai orang Alor, meski dirantau tetap bertanggung jawab terhadap tanah leluhur, terutama dalam hal budaya. Sedangkan tari cakalele adalah tarian tanda kemenangan. Biasanya dipakai untuk menyambut seorang pahlawan setelah menjelajahi alam dunia dan kembali dengan hasil memenangkan perang. Cakalele diiringi gong, menandakan bahwa semua aktivitas dalam perang sudah berjalan dengan baik. Maka sebagai tanda kemenangan diungkapkan lewat tarian cakalele. Tarian cakalele dibawakan oleh 2 orang yang mengenakan pakaian perang lengkap sambil menari, melompat sambil mengayunkan pedang sebagai tanda kemenangan.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan bapak mama bah saudara, setiap suku yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, itu memiliki warisan adat budaya untuk menjaga ekosistem laut yang ada di sekitar kita. Kalau di Kabupaten Kupang ada Lilifuk, di Lembata Nusa Tenggara Timur masyarakat memiliki tradisi untuk menjaga ekosistem laut yaitu muro. Jadi tradisi ini masih terjaga hingga saat ini ya bapak mama bahas saudara dong semua. Biasanya muro ataupun untuk menetapkan muro ya dimulai dengan kesepakatan bersama antara masyarakat adat. Jadi dibuat satu sumpah adat di Namang, sebuah tempat yang diyakini menjadi lokasi pertemuan antara tanah langu atau leluhur yang sudah meninggal dan juga tanah lolon atau orang yang masih hidup. Dilansir dari kompas.com, setelah masyarakat melakukan ritual di Namang, dilanjutkan dengan pemasangan naning atau tanda yang bisa dilihat oleh masyarakat setempat ya masyarakat. Jadi seperti ada pembatas bahwa laut dan isinya sudah dimurung atau sonde boleh diganggu, dan penempatan balila atau tanda batas muro ini sudah ditetapkan. Jadi sama seperti di Kabupaten Kupang ya, di Bolok, di tradisi Lilifuk yang memang dibuat seperti kolam begitu, ada pembatas, jadi orang-orang sonde boleh ambil hasil laut di sekitar pembatas tersebut, hanya boleh ambil di luar wilayah tersebut ya. Nah bapak mama saudara dong semua, yang perlu kotong contohi adalah setelah dibuat pembatas itu ya, dibuatkan muro ini, masyarakat mematuhi tradisi ataupun batasan-batasan tersebut, dan mereka juga ikut memantau larangan tersebut sehingga sone ada yang melanggar. Kalaupun ada yang melanggar kesepakatan adat tersebut ya, orang tersebut itu harus mengakui dia punya perbuatan dan memberi makan ribu ratun atau semua masyarakat desa dengan cara menyembelih ternak seperti kambing dan juga babi sebagai denda ya. Kalau misalnya dia sonde mengakui dan juga sonde melakukan tradisi memberi makan ribu ratu ya, maka akan ada malapetaka, entah itu menimpa dirinya sendiri atau semua anggota keluarganya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

101,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Kalau di Lembata ya, Bapak Mama bahasa daerah, ada tradisi Muro yang menjaga ekosistem laut. Di Baranusa, Kabupaten Alor juga ada salah satu tradisi untuk menjaga ekosistem laut. Depung nama itu adalah kalau sonde salah sebut ya, Hoba Mulung. Jadi Hoba Mulung sendiri itu adalah tradisi adat untuk membuka kembali wilayah laut di Baranusa, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Setelah ditutup atau dilarang untuk dimanfaatkan, diambil dia punya hasil laut selama jangka waktu tertentu ya. Nah Bapak Mama, saudara dong semua, tradisi Hoba Mulung sendiri itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Hoba adalah ini ya, bahasa lokal yang berarti membuka. Dan tahapan tradisi itu dilakukan setelah masa jeda atau penutupan laut, mirip-mirip dengan Lilifuk begitu. Dan juga tradisi Muro di Kabupaten Lembata ya. Nah Bapak Mama, saudara dong semua, tentu semua tradisi ini memberikan ruang pemulihan bagi ekosistem laut ya, untuk ekosistem laut dan juga ikan-ikan mereka bisa berkembang biak tanpa ada tekanan-tekanan dari manusia ataupun adanya perusakan-perusakan yang disebabkan oleh manusia. Dan ini sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat yang ada di Baranusa, di Pantar, Pulau Pantar ya. Dan memang kalau ketong pergi di Baranusa, jadi punya pinggir-pinggir pantai saja itu sudah kan bentuknya seperti cekungan ya Bapak Mama dan saudara. Jadi sangat jauh dari bibir pantai kalau ketong menyelam di Baranusa itu kalau ketong bisa ketemu dia punya karang-karang yang lucu-lucu, terus ada juga ikan-ikan hias seperti di film Nemo ya, yang warna biru, ada juga ikan badut dan banyak sekali dia punya ikan-ikan yang cantik-cantik begitu. Nah Bapak Mama, saudara dong semua, yang pasti ya, yang pastinya semua tradisi adat penutupan dari ekosistem laut ataupun batasan-batasan untuk manusia, orang-orang maksudnya untuk orang-orang sonde ambil hasil laut di sekitar tempat yang sudah dibatasi ini ya, ini kalau mau dibilang salah satu upaya dari kotong punya leluhur, kotong punya nenek moyang dulu untuk menjaga agar tetap ada ikan-ikan dan juga alam sekitar laut-laut ini tetap lestari. Nah Bapak Mama, saudara yang pasti ada juga sanksi-sanksi yang biasanya ditetapkan ya, kalau misalnya ada tangan-tangan nakal yang ingin merusak ataupun mengganggu atau melanggar tradisi tersebut. Yang pasti sampai saat ini masih dilestarikan dan berharap bahwa tradisi-tradisi ataupun praktik-praktik baik ini bisa tetap ada sampai kapanpun, sehingga bukan hanya ketong saya yang menikmati, tapi ketong anak cucu besok-besok juga bisa menikmati ini laut yang indah, dia punya ikan-ikan yang cantik-cantik, dan juga yang pasti adalah alam yang bersih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

meeting merupakan kearifan lokal dalam bentuk aktivitas mencari biota laut oleh masyarakat pesisir NTT pada saat kondisi air laut surut dan cuaca tidak mendukung untuk melaut. Aktivitas ini dilakukan di zona pasang surut yang sebagian besar berupa ekosistem padang lamun. Masyarakat umumnya menggunakan alat sederhana untuk mengakses sumber-sumber protein yang terjebak di zona ini seperti tombak kecil, alat pencungkil, senar pancing, dan wadah penampung. Jenis kerang-kerangan, ikan-ikan kecil, gurita, dan udang-udangan merupakan hasil tangkapan dari biota laut yang terjebak di padang lamun pada saat air laut surut. Masyarakat kemudian memanfaatkan hasil tangkapan tersebut sebagai sarana pemenuhan gizi protein maupun nilai tambah secara ekonomi di saat cuaca dan laut.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Maba, saudara dong semua ya, menjaga tradisi yang ada, khususnya menjaga tradisi yang melarang kotong untuk mengeksploitasi ekosistem laut ya. Itu bisa memberikan waktu bagi ikan untuk bertelur tanpa adanya gangguan manusia, dan yang pasti ya mengurangi kerusakan karang akibat jangkar ataupun ketompung alat tangkap saat melaut, dan juga yang pasti menjaga populasi predator dan juga mangsa tetap stabil di laut ya, dan menyelamatkan spesies terancam punah dari penangkapan yang berlebih. Bukan hanya itu saja Bapak Mama, saudara dong semua, ketika untuk tradisi-tradisi ini dilakukan, tentu akan mengumpulkan banyak masyarakat adat. Ini juga akan membuat ketong saling mengenal satu dengan yang lain, mempererat persaudaraan ya, dan yang pasti ada begitu banyak manfaat yang bisa dirasakan saat melakukan tradisi-tradisi yang sudah menjadi warisan dari leluhur kita.

Sonde hanya menambah pilihan destinasi wisata di Kabupaten Ende. Kehadirannya juga diyakini mampu membuka peluang usaha baru buat masyarakat yang berada di sekitar kawasan sungai. Beralih ke informasi berikut. Tarian Kebalai menutup kemeriahan malam keempat Expo UMKM Rotendao. Seluruh pengunjung bergandengan tangan untuk buat lingkaran besar. Suasana hangat terasa ketika anak-anak dan orang tua menari bersama. Ini tradisi mencerminkan persatuan masyarakat Rotendao. Selain itu, panitia juga turut mengadakan kuis hafalan Pancasila bagi para pengunjung. Anak-anak mendominasi peserta dengan antusias yang cukup tinggi. Pameran tersebut sondehannya menghadirkan hiburan buat masyarakat, tetapi ada juga beberapa kegiatan yang turut hadir untuk kasih kenal produk unggulan UMKM Rotendao. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Sejatinya, kematian adalah sebuah peristiwa yang akan dialami setiap manusia di muka bumi ini. Dalam pandangan masyarakat Molo yang mendiami Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kematian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari budaya dan adat istiadat mereka. Secara khusus di Molo, kematian itu harus disyukuri sebagai peristiwa iman dan kemudian dilakukan sebaik mungkin oleh orang Molo. Oleh karena itu, pada saat seseorang meninggal, maka haruslah diatur dengan baik sehingga ada sesuatu yang dipandang sebagai budaya dan adat di kalangan orang Molo. Alfred Baun, salah seorang pemerhati budaya Molo, mengatakan bagi orang Molo, seseorang yang meninggal dunia layak mendapatkan perhatian dan penghormatan khusus seperti saat ia masih hidup di dunia. Salah satu bentuk penghormatan orang Molo terhadap seseorang yang meninggal dunia adalah tut kosa atau tutup paku. Tut kosa merupakan bagian dari kearifan lokal orang Molo yang diturunkan dari nenek moyang mereka.
1: Tut kosa itu berlaku secara mutlak di setiap kehidupan keluarga dalam adat istiadat itu. Jadi bisa juga orang itu sebelum meninggal sudah disepakati yang namanya dalam bahasa adat orang Molo disebut dengan Atin Amos. Jadi Atin Amos itu

0: akan disepakati. Misalnya yang bersangkutan mengatakan boleh nanti saya meninggal, kamu yang akan titip aku atau titip kusat kepada saya, dan itu disepakati. Dan biasanya menetapkan waktu, tempat untuk itu dilakukan dengan membawa kesepakatan tadi, harus membawa sapi 10 ekor, ditambah dengan babi, ditambah dengan beras, ditambah dengan selimut. Kalau yang calon meninggalnya adalah perempuan, maka dibawa kasih dia sarung. Yang calon meninggalnya adalah laki-laki, maka dibawa kasih dia selimut, baju, dan seterusnya.
1: Tradisi tutkosa atau tutup paku pada peti jenazah orang yang meninggal dunia tidak dilakukan oleh orang dari luar struktur pertalian darah sebuah keluarga. Tujuannya adalah agar kekerabatan yang ada tidak luntur atau terlupakan.
0: Yang pertama itu untuk mengikat keluarga secara turun-temurun, bahwa mereka adalah bersaudara, mereka adalah kunyadoh atau ipar, itu tidak boleh dilupakan turun-temurun. Jadi nanti ini sudah titip paku atau titip kusat kepada yang ini, begitu pun sebaliknya. Pada saatnya itu meninggal, nanti satu juga yang akan titip.

0: tradisi Tutkosa memiliki tata urutan yang cukup panjang dengan melibatkan rumpun keluarga dari orang yang meninggal dunia. Sayangnya, tradisi ini sudah mulai dilupakan. Orang Molo tak lagi memandang tradisi ini sebagai sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Namun, jika ingin melihat tata cara tradisi Tutkosa, datanglah ke upacara pemakaman di kalangan bangsawan atau Raja Molo. Hal ini tak lepas dari peran lembaga adat yang ada untuk dapat mempertahankan tradisi ini.
1: Kita ada lembaga-lembaga adat yang ada di sana itu untuk ini tetap dipertahankan, khususnya dari struktur dari kerajaan, dari sonaf masing-masing. Karena di sana ada lembaga adat yang dipertahankan. Jadi teknologi bukan menjadi hambatan untuk kita mengejar dan menyesuaikan kondisi dunia sekarang, tetapi harga diri kita terhadap budaya. Itu menjadi tantangan, tetapi saya percaya bahwa dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu, negara juga mengingatkan kita untuk kita tidak boleh lupa kepada adat dan budaya kita.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya dan juga bagian dari masyarakat Molo, Alfred Baun punya harapan yang besar agar orang Molo, teristimewa generasi muda, dapat mempelajari dan mempertahankan beragam tradisi leluhur agar tak tergerus zaman, termasuk tradisi Tutkosa, sebagai bagian dari kekayaan budaya orang Molo yang syarat makna.
1: Makna dari tradisi Tutkosa ini satu, mengenal keluarga secara utuh dan tidak boleh terpisah. Karena dari turun-temurun dia akan tahu bahwa itu adalah om saya, itu adalah tante saya, itu adalah bapak saya. Karena dia tidak bisa lupakan itu, karena ikatan dengan orang mati itu sangat kuat dibandingkan orang hidup. Yang kedua, bahwa kasih sayang itu dipertahankan dalam kehidupan. Dan yang terakhir itu adalah kita berbudaya. Saya berharap bahwa tradisi ini, tentu setiap wilayah itu punya tradisi masing-masing. Tapi khususnya untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan, ada tiga mana yang tadi saya katakan itu, ada terkandung dalamnya dan itu dipertahankan. Dan Nusa Tenggara Timur, saya percaya bahwa kita punya

Pendengar, tradisi Tutkosa adalah bagian dari jejak peradaban orang Molo untuk menghadapi dan menghargai sebuah peristiwa yang bernama kematian. Mungkin terdengar sepele, namun jika sebuah tradisi mulai dipandang enteng, maka bersiaplah untuk kehilangan identitas kita sebagai bangsa yang menghargai budaya. Saya Rani Veronica untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Bahwa sesungguhnya sanah pertama yang dibangun secara konkret yaitu Sembisi. Sembisi dibangun pada tahun 1912 pada pemerintahannya Raja Noni Nope.
3: Di tengah bentangan savana Pulau Timur yang kering dan berangin, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan denyut sejarah panjang masyarakat Amanuban. Bangunan itu bernama Sonaf Naik Niki-Niki, istana tradisional Kerajaan Amanuban yang terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat.

0: tokoh masyarakat adat Niki-Niki, Bapak Frans Akailupa. Sonafnaek bukan sekedar rumah raja. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat musyawarah adat, sekaligus simbol persatuan masyarakat Amanuban. Dari halaman inilah, dahulu keputusan penting kerajaan diambil. Mulai dari urusan pemerintahan, adat istiadat, hingga penyelesaian konflik antar suku.
1: Jadi sonaf adalah istilah bagi kaum bangsawan di timur pada umumnya dan tempat tinggal para bangsawan. Kalau di Bali biasa disebut pura, di Jawa Kraton sama statusnya. Hanya perbedaan kadang-kadang di size yang berbeda. Jadi pada abad 18, khususnya di Niki-Niki, sudah ada sonaf atau tempat tinggalnya para bangsawan. Mulai dari Bakiklus, terus turun ke Sanu, terus ke Bilnope di belakang, terus datang Raja Painope, datang ke Raja Paulus Nope, dan Raja Kusanope. Jadi dengan kerabat dalam di dalam lingkup sonaf.
0: Dalam bahasa Dawan, sonaf berarti rumah atau istana, sedangkan naik bermakna besar atau agung. Keturunan dari Raja Amanuban, Pangeran Painope mengatakan, selain sonaf naik Niki-Niki, atau dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar, yang diperuntukkan bagi usif, sebutan bagi Raja Amanuban, ada juga beberapa sonaf yang diperuntukkan bagi kelompok bangsawan Niki-Niki.
1: Sampai hari ini, para bangsawan keturunan dari dinasti Nope masih tinggal di dalam lingkup sonaf ini. Kami dalam satu kesatuan ada di tempat ini disebut dengan Sonain, artinya makam para raja-raja. Tapi ada juga di dalam ada beberapa sonaf yang punya nama. Ada namanya Sonaf Naik, bangunan tingkat itu, ada Sonaf Besi, dan ada Sonaf Memeto, ada Sonaf Songkolo, ada Sonaf Fau, ada Sonaf Besa, Sonaf Nasi, semua sonaf punya nama. Seluruh sonaf ini di lingkup kompleks ini. Saya yakin bahwa kompleks sonaf ini sangat potensial sekali buat pariwisata, ekoturisme, pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi budaya. Karena di dalam kompleks ini sudah lengkap. Ada situs raja-raja, ada tempat pemandian, ada istana atau sonaf, ada komunitas masyarakat, ada di sekeliling, dan juga dinasti Nope. Jadi bagi saya sangat potensial. Jadi kami ada namanya Sonaf Naik atau sonaf yang besar, terus ada Sonaf Besi, baru yang sonaf-sonaf yang lain. Yang sonaf-sonaf yang kecil itu dari stratanya, karena mereka, ayah mereka itu adik. Iya, jadi Sonaf Naik itu tempat tinggalnya pertama Raja Painope, terus melahirkan Raja Paulus Nope, keturunannya masih ada, dan di Sonaf Besi itu peninggalan dari Raja Noni Nope, bangun pada tahun 1912. Dan itu yang menempat itu adalah Raja Kusanope, ayah saya sendiri, dan sonafnya masih ada.
0: Kerajaan Amanuban sendiri merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Timur yang memiliki pengaruh luas pada masanya. Secara arsitektur, Sonaf Naik Niki-Niki dibangun dengan gaya tradisional Timur. Atapnya menjulang tinggi dan mengerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Uisneno, sang penguasa langit. Struktur bangunan didominasi kayu dan alang-alang, bahan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiang-tiang penyangga berdiri kokoh, seolah menegaskan keteguhan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
2: Struktur sonaf, ya, sonaf itu dibuat dari kayu, itu kayu merah. Kayu merah itu menurut cerita orang tua bahwa mereka ambil dari tumbes. Itu semua itu kayu merah. Ya, kalau dia punya bentuknya itu sesuai dengan gambar dulu Belanda punya cara gambarnya seperti yang sementara ada di sonaf itu. Jadi ada sonaf yang bertingkat, yaitu sonaf naik. Sonaf naik itu yang sonaf bertingkat, sonaf juga bertingkat. Ya, jadi sonaf naik itu dia punya makna itu anggap dia rumah besar, istana besar. Jadi pangeran yang paling besar itu yang tinggal di situ. Ya. Sedangkan Sombis itu juga ada dia punya arti. Ya, Sombis itu juga ada dia punya arti. Istilahnya Senan Pahuan. Ya, jadi mereka tanam satu visi di situ sebagai tanda bahwa pusat kerajaan Amanuban itu ada di sini. Jadi itu Sombis itu ada tanam satu visi di situ sehingga disebut Sombisi. Sonamnas itu sonaf yang tertua, sonaf yang tertua. Sedangkan Sonafau itu ada satu pohon yang hidup di situ akhirnya disebut Sonafau. Sonaf Songkolo, Songkolo itu yang bumbungannya itu dulu kami dapat bumbungan sonaf itu ada pasang burung di situ karena Songkolo itu asal usulnya dari Asbanu, yang mana Asbanu itu dia punya cap atau dia pemalak itu kolo, ya kolo sehingga disebut Songkolo. Sonaf Bese itu ada satu pohon kebesa besar di situ sehingga mereka menamai dia Sonaf Bese, ya karena Usipina punya istri ada sembilan jadi ada sonaf yang dinamakan seperti itu, ya istri dari Usipina. Kalau untuk Sonaf Naik itu sementara ada Tiang Lopo. Tiang Lopo itu yang dipindahkan dari Son Leu sudah ada di Sonaf Naik. Itu ukiran-ukiran sampai sekarang itu ukiran dari dulu itu tahun Son Enapung. Jadi itu ukiran masih ada. Itu ukiran orang tua dulu itu seperti tokek apa segala macam itu ada di Sonaf Naik situ. Jadi di situ ada kuda. Kuda itu dia punya makna itu kebesaran raja. Jadi kuda itu berarti raja itu dikhususkan oleh raja. Jadi seperti tenun ikat itu kalau dia punya motif itu kuda itu khusus untuk raja. Raja yang pakai itu tenun ikat yang kuda itu.

Kini, Sonaf Naik Niki Niki menjadi salah satu destinasi wisata budaya Timur Tengah Selatan. Para pengunjung yang datang tidak hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita lisan dari para tetua adat. Cerita tentang Raja-Raja Amanuban, peperangan, persekutuan, dan nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat Timur. Di bawah langit Timur yang luas, Sonaf Naik Niki Niki berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan asing, melainkan bagian dari jati diri yang terus hidup, selama masih ada orang yang mau mendengar dan menjaga ceritanya.

0: Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan. Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hokda merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Mone Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, Barita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan penyaluran bantuan pangan perdana di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur menjadi wujud kehadiran negara dalam menjamin akses pangan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia hingga wilayah kepulauan. Rizal Ramdhani mengatakan kehadiran pemerintah bersama Perum Bulog di Alor merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pangan. Dirut Bulog turut mendampingi Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Alor. Pemerintah memastikan penyaluran bantuan pangan terus menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan di wilayah Alor. Beralih ke informasi berikut, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, BPOLBF, menyatakan Festival Golokoe Maria Assumpta Nusantara 2026 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur dilaksanakan untuk mempromosikan budaya, kepedulian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pariwisata berkelanjutan di wilayah tersebut. PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Andi Marpaung, menjelaskan Festival Golokoe menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata dapat berjalan seiring dengan pelestarian budaya, penguatan spiritualitas, dan perlindungan lingkungan.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz perempat RR Kupang, dan selamat sore Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua, selamat beraktivitas di sore ini. Mulai berangin ya seputaran Tompelo 8 dan panas masih sama juga. Selamat beraktivitas buat Bapak Mama Bahasa Daerah, selamat berlibur, selamat bekerja, pokoknya selamat melakukan apa saja ya. Sehat-sehat selalu, semangat juga untuk menjalani aktivitasnya di sore ini. Beta Kristin masih menemani Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua. Kali ini di Prodang. Jadi kotong dangdutan sampai di pukul 17 ya. Jadi yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki silahkan gabung melalui kotong pung lain, telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Jadi ini sore Bapak Mama Bahasa Saudara bisa gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki ya. Dan juga mau menyapa orang-orang terkasih di akhir pekan kali ini terlalu boleh, atau mungkin mau kasih informasi cuaca juga boleh. Yang pasti selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini. Yang mau gabung silahkan sekali lagi melalui ketompong lain, telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Surik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya diterima.

Masih dari seputaran Jalan Tombelo nomor 8 dan masih di Prodangdut RRI Kupang. Ya, satu pantun buat bapak mama bersaudara dong semua. Pohon kelapa tumbuhnya tinggi, buahnya jatuh di atas jerami. Selamat sore bapak mama bersaudara pecinta dangdut sejati. Mari bergabung untuk berbagi pantun dan berjoget bersama kami. Silakan buat bapak mama bersaudara dong semua yang punya koleksi pantun, puisi atau teka-teki, bisa gabung untuk berbagi pantunnya, puisi ataupun sekedar menyapa orang-orang terkasih ya. Bisa gabung melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Apa kabar buat bapak mama bapak saudara dong semua yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya atau yang sedang bersantai di sore ini menikmati angin sore ya, yang sudah mulai terasa dingin seperti biasa di bulan Agustus di jam-jam begini sudah mulai dingin sampai dengan ampere pagi ya. Dan buat bapak mama bapak saudara yang siap-siap untuk ke tempat ibadah, selamat mempersiapkan diri, selamat beribadah juga. Semoga ibadahnya bisa membawa berkat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Ya, Bro Dangdut menemani bapak mama bapak saudara dong semua sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat Budaya, Kecamatan Atade, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tradisi olahraga tinju tradisional yang oleh masyarakat setempat disebut hadok. Tinju adat ini biasa dimainkan pada saat syukur panen. Masyarakat petani percaya ada karya ilahi yang kedudukannya lebih tinggi untuk menentukan hasil panen dan memberikannya secara cuma-cuma, sehingga tanda syukur itu dinyatakan lewat permainan hadok. Jadi, perayaan hadok ini erat kaitannya dengan syukur pada sang kalik. Hadok punya aturan mainnya sendiri. Dua individu yang bertinju hanya boleh memukul ke arah wajah musuh, dilarang saling memeluk, tidak menggunakan kaki, menggigit lawan, dan memukul dari atas kepala. Selama duel, ada pelerai yang bertugas memperhatikan para petinju. Sedangkan masyarakat lainnya melantunkan syair-syair lagu penyemangat bagi para petinju.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Tidak semua laki-laki. Lagu ini dipopulerkan atau dinyanyikan pertama kali oleh Basovi Sudirman ya, dan diciptakan oleh Leo Waldi di tahun 1990-an. Ya, berkisar antara 1992 dan juga 1993 ya lagu ini dirilis. Ya, jadi Bapak Mama, Saudara, lagu Tidak Semua Laki-Laki punya makna yang mendalam. Jadi lagu ini menceritakan ataupun mengisahkan tentang seseorang ya, yang ingin mencintai dan juga menyayangi kekasihnya dengan sungguh-sungguh. Jadi ada pesan di balik setiap lirik yang dinyanyikan. Ada pesan yang berisi pembelaan bahwa pada semua laki-laki sama atau berniat buruk pada pasangannya. Ya, memang ya, sonde semua laki-laki. Tapi rata-rata semua laki-laki sama begitu. Ya, dan maaf, Saudara dong, semua lagu ini juga pesannya ingin mengajak sang kekasih untuk membuang rasa ragu dan juga kasih izin untuk dia masuk ke dalam hati mencintai, karena hidup terasa hampa tanpa orang terkasih atau tersayang ya. Benarkah demikian? Setujukah Bapak Mama? Ya, silakan yang punya komentar, pendapat selain berbagi pantun, puisi, teka-teki bisa gabung ya melalui ketampung lain, telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama, Saudara dong, semua di ini sore.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Jika di Jogja orang naik Kopata, maka di Kupang orang naik Oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan Oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, Oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan Oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan Oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Jangan tunggu lama-lama ya. Jangan tunggu lama-lama untuk berbagi pantun, puisi dan juga teka-teki di Pro Dangdut. Silakan buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu boleh ya, melalui ketumpung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Nomornya masih sama, nomor lama. Ya, jadi melalui line telepon kita di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Satu pantun lagi buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Makan pepaya ditambah ketan, nikmat dirasa bersama teman. Bapak Mama, Bapak Saudara, selamat sore, selamat bergabung di acara Dangdutan. Mari gabung ketong bergoyang bersama-sama, berjoget ya di Pro Dangdut RRI Kupang. Jadi buat Bapak Mama dong yang mau gabung terlalu boleh melalui ketumpung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Beta sapa dulu penelpon pertama ketong di Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Dangdut. Dangdut adalah kita, Caca Christine.
0: Dangdut adalah kita dengan
1: orang satu sim.
0: Ayo, Kakak Yuven.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik-baik. Murati tidak sombong, suka menabung dan tidak sakit-sakit.
0: Oke, amin. Sana sakit-sakit, sehat-sehat selalu ya.
1: Iya, sebaliknya Caca Christine.
0: Bepun kabar bye-bye, Sa. Terima kasih. Iya. Kakak Yuven, di sana bak angin kok.
1: Susonde, kakak.
0: Susonde, lai. Nah, kalau begitu ada pantun kok? Atau puisi? Atau semua sudah bawa angin?
1: Ada, kakak.
0: Oh, ada. Boleh. Silahkan, Kakak Yuven.
1: Bulan purnama itu kamu yang pertama.
0: Cakep.
1: Biar sederhana tapi sempurna.
0: Wis, ngeri. Ini kalau harim-harim dong dengar langsung ya. Lagu dangdut bilang klepek-klepek begitu ya. Iya, iya. Ada lagi Kakak Yuven?
1: Ada kakak.
0: Boleh.
1: Sayang, terimalah ini bunga. Tanamlah di hatimu. Siramlah dengan air kasih sayang. Pupuklah dengan ketulusan hatimu.
0: Iya.
1: Lindungilah dengan kesetiaanmu. Agar bunga jangan layu, biar tetap segar dari sekarang sampai selama-lamanya.
0: Yes. I love you. Wih, mantap. Ini terinspirasi dari cuaca sore ini kah? Baik-baik. Kakak Yuven, di sini ada beberapa lagu yang sudah beta siapkan. Ada Terajana, ada Cinta Sabun Mandi, ada Terlena, ada Cuma Kamu, Takdir Cinta, Memandangmu, 11-12, Aduh Buyung, terus itu Mobil dan Bensin, Terlanjur Basah, Asam di Gunung, Garam di Laut, dengan Bukan Pengemis Cinta.
1: Cuma Kamu.
0: Cuma Kamunya buat siapa?
1: Ya, salam pertama buat Mama Marsha. Minta di Sabu.
0: Iya.
1: Bersama Putronella Duhina juga.
0: Mm-hmm.
1: Melalui tiga orang di Sabun selama yeah. sore. Terus ini Atri Otniel Aniseto Maria. Irni Dine Sonono.
0: Yeah.
1: Ini Mama Ima di Satu Luli selama sore. Mama Ima. Mama Glenn di Satu Hotel Cendana. Ibu Natalia di Toli-Toli. Ibu Wigati. Ini Kak Ena di Tova. Marcel di Kalbar. Katoni di Musis bersama kekasihnya. Mama Aileen di Nusunuki,
0: yeah.
1: Bapak di sana, Mama Susan, Mama Rian, Mama Madi, terus ini siapa lagi? Ini Odidi Kopeu, terus ini Kakak Dani di Satu Luli,
0: yeah.
1: Ini Kakak Ferry di Soe Kampung Aman,
0: yeah.
1: Terus ini Mama Jessie Lelogama, ini Mama Anita di Weteta, terus ini Wuser,
0: Bunda
1: Seribu Nama, singkat borong buat semua-semua saja.
0: Baik.
1: sore, salam kompak-kompak selalu.
0: Mm-mm.
1: Buat yang lagi pantau, dengan ucapan, rasakan sunyi mencekam hatiku ini ada rindu untukmu. Begitu hatiku rindu, aku cinta padamu sayang.
0: Wes mantap. Siapakah dia? Ada sah. Baik-baik.
1: Tetap senangnya.
0: Terima kasih.
1: Dan hati-hati di jalan. Jangan lupa bahagia.
0: Terima kasih. Amin. Selamat sore, terima kasih Kakak Yuven di Avatu Venu ya. Buat bapak-mama, bapak saudara yang mau gabung masih tak lalu boleh melalui ketampung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Beta sapa lagi yang sudah gabung di Bro Dangdut. Halo, selamat sore Bro Dangdut. Halo-halo Bro Dangdut. Baik, silakan dicoba lagi ya. Halo, Bro Dangdut.
2: Selamat sore, Kak Kristi.
0: Selamat sore dengan
2: orang Niki-Niki.
0: Orang Niki-Niki. Mama, aduh lupa. Aileen. Ya, Aileen. Betul, ya? Mama Aileen, ya? Sansala, ya?
2: Kak Kristi.
0: Baik, Mama Aileen. Niki-Niki karmana, Mbak Angin, kok?
2: Kak,
0: dingin, saya itu sudah ya, semulai sore-sore ini semulai dingin.
2: Berat,
0: memang berat. Iya, Mama Aileen, ada pantun puisi tak kata Kiko?
2: Ada kata-kata, kata Yusen, cinta itu indah.
0: Iya.
2: Selama indah itu mengandung cinta.
0: Yes, mantap. Cinta itu memang indah, tapi sampai selamanya
2: keindahan itu mengandung cinta.
0: Keindahan itu mengandung cinta. Baiklah, akan diingat selalu. Oh, untuk Kakak Yuven. Salah ya. Iya, Mama Aileen, silakan. Ada lagi kok atau mau dengar lagu yang mana?
2: Ada satu pantun.
0: Boleh, silakan.
2: Ayam hutan terbangnya di hutan.
0: Cakep.
2: Di hutan lipatlah kaki.
0: Cakep.
2: Teman-teman, sobat saudara semua yang suka bergabung di Pro 4.
0: Cakep.
2: Jangan lupa cendol Mama Aileen di Niki-Niki.
0: Cakep. Jangan lupa Mama Aileen yang di Niki-Niki. Baik, Mama Aileen, di sini ada beberapa lagu yang sudah beta siapkan.
2: Jadi Kak, Mama mau sepiring berdua.
0: Oh, sepiring berdua. Hai, sengkinya nge, sepiring berdua nih.
2: Kalau dia tulus pasti kenyang.
0: Kalau tulus dia kenyang ya. Kalau misalnya sonde tulus ya tambah lah.
2: Yang rasa syukur pasti kenyang.
0: Oh begitu, baiklah. Silakan Mama Aileen, salam-salamnya.
2: Salam yang pertama buat Kakak Yuven. Terima kasih Kakak Yuven atas singgolannya. Buat Tuhan pemberi berkat.
0: Iya.
2: Terus dan setubuh dan dengar jenis Kakak Yuven.
0: Iya.
2: Semoga dimanapun Kakak Yuven berada, Tuhan biasa menolong dan berkati Kakak Yuven.
0: Iya. Baik. Siapa lagi?
2: Opa Miller di Wepura, selamat sore Bapak. Bapak Selasi, Bapak Jonhane.
0: Iya.
2: Sri, Kampung Aku, Sentosa. Ada Kak Jon Tekardi, Kak Joy. Kak Joy, di bulan Oktober nanti ada pesta di Benang.
0: Iya.
2: Terus Pak Odi, Pak Poni, Pak Jisi, Bapak Maye, Kakak Milki, terus Kakak Saka, Kakak Riflan, Bapak Ako, Bapak Nelia, Kak Irni, terus buat Mak Anita, Mama Adi, Mak Irni Tofa, ada Mak Ima, Tari Nomlini, Sidiya Mentasi, Adi Resao, Adi Melanji. Pokoknya salam kompak buat semua yang sore ini ada pantau Kak Kristin punya suara 24. Semoga Tuhan tetap memberikan kita kekuatan dan kecerahan. Semoga berkat Tuhan tetap tercurah buat kita semua. Kristin tetap semangat. Kami juga tetap selamat Kak Kristin, datang Kak Roga dan Kak Date, dan buat semua.
0: Terima kasih.
2: Semoga Tuhan tetap memberikan nikmat, kekuatan dan kesehatan, bahkan berkat Tuhan Singapura buat keluarga dan dimana saja dekatnya tidak pada dengar itu selalu.
0: Iya, baik. Terima kasih, shalom. Terima kasih buat Mama Aileen. Dan Beta kembali menyapa yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan
1: orang mall Tengka Christine.
0: Kakak Joy. Betul kok? Suganti nomor kok. Nomor baru.
1: Nomor 2 Kak Christine, tapi ini nomor.
0: Oh, begitu. Ini sama kayak judul ya. Lagu nanti katong rindu nomor lama, ya.
1: Rindu nomor lama.
0: Kakak Joy, ada pantun puisi takataki kok?
1: Ada pantun, tapi pantun lama-lama Kak Christine.
0: Oke, silakan. Berhubung sudah jam 4 juga, Kakak, silakan.
1: Iya. Kuda putih, kuda melati.
0: Cakap.
1: Suka berlari di keliling kota.
0: Cakap.
1: Tanya kepala kampung. Nona Manis rumah di mana?
0: Rumah di Fatuli. Ada lagi, Kakak?
1: Ada Kak Christine.
0: Silakan.
1: Jauh di mata, dekat di hati.
0: Cakap.
1: Jauh di rindu, sama di saya.
0: Cakap.
1: Makasih Kak Christine.
0: Oh, bekira jauh dekat 5.000.
1: Iya Kak Christine.
0: Bekira jauh dekat 5.000. Iya, baik. Kakak Joy, silakan.
1: Kak Christine.
0: Iya.
1: Kan bensin naik begini, Kak Kris tidak dapat 5.000 lah Kak Kris.
0: Sunaik ya. Baik, Kakak Joy silakan. Ini sore mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Terajana, ada Cinta Sabun Mandi, Terlena, Takdir Cinta, Memandangmu 11-12, Manis Manja dengan Adu Buyung, terus Mobil dan Bensin, Terlanjur Basah, Asam di Gunung, Garam di Laut, dan Bukan Pengemis Cinta.
1: Asam di gunung, garam di laut.
0: Baik, salam-salamnya buat siapa?
1: Salam buat Kak Christine yang lagi bertugas di studio. Selamat sore, selamat berjumpa. Semoga Tuhan memberkati Kak Christine.
0: Amin.
1: Dan kita hati-hati dan tinggal di rumah dengan keadaan sampai nanti kita buat di luar dari rumah.
0: Terima kasih.
1: Ya. Berikut buat Mama Aileen ini. Selamat sore, Ma.
0: Iya.
1: Ma, nanti. Ma Aileen kalau meminta satu nomor minta dikat Kak Christine supaya datang hubungi saya, soalnya saya ada sibuk jadi hubungi saya sama Ma Aileen.
0: Mm-hmm.
1: Yang berikut buat KPU Pak Herman Angkai, Tapuni bersama Kekasih di Musik, terus buat Bapak Dan Winlati, Bapak Dion Hane, Kapi Risoe, Mama Desi Lelogama.

0: kasih Kakak Yuven dan Bapak Mama Bersaudara Beta masih menemani Bapak Mama di ini sore dengan musik dangdut. Potong akan lanjut lagi setelah berita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.

Program Mama Bel, saudara dong, semua berita perempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Perum Bulog bersama Badan Pangan Nasional menyalurkan bantuan pangan perdana kepada 37.338 warga Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur untuk alokasi Juli hingga September 2026 guna memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan resminya mengatakan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan alokasi 3 bulan dengan total 30 kg beras untuk setiap keluarga penerima manfaat. Beralih ke informasi berikut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur pada tanggal 8 hingga 11 Agustus 2026 seiring dengan peningkatan ketinggian muka air laut. Hal ini disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ternau Kupang, Yandri Tungga, dan dikatakan bahwa wilayah yang berpotensi terdampak banjir rob meliputi pesisir Pulau Flores Alor, pesisir Pulau Sabu Raijua, pesisir Pulau Sumba, serta pesisir Pulau Timor Rote. Ia menjelaskan potensi banjir rob tersebut dipengaruhi fenomena fase perigi pada 10 Agustus 2026 dan fase bulan baru pada 13 Agustus 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut hingga mencapai kondisi maksimum. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Dita Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Baso Daerah Dong, semua Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama di ini sore. Jadi buat yang punya koleksi pantun, puisi atau teka-teki, silahkan gabung melalui ketumpung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore. Kakak Melani, apa kabar? Kabar baik kok. Di sana Mbak Angin kok di NBS.
1: Surada.
0: Iya, Kakak Melani ada pantun, puisi, teka-teki kok.
1: Ada teka-teki.
0: Teka-teki. Semoga Beta bisa jawab Silahkan.
1: Apa makanan kesukaan monyet?
0: Pisang.
1: Salah.
0: Kacang. Apa ya? Do. Supaya jangan terlalu lama.
1: Monyet yang tahu.
0: Bison tahu berarti. Yang tahu Kakak Melani.
1: Iya.
0: Baik. Mari kita sama-sama pi jalan baru untuk tanya ya, kira-kira dia suka apa? Ya, silakan sayang saya untuk salam-salamnya buat siapa?
1: Yang pertama, terima kasih sudah semangat.
0: Terima kasih.
1: Sama Ima di satu lalu, buat Mama di Opa Miller, Opa Mila.
0: Iya.
1: Ayu, Kakak Joy, Kakak Melki.
0: Iya.
1: Buat Kakak Andi Popo nih.
0: Siapa?
1: Buat
0: siapa lagi?
1: Kakak Cecilia.
0: Itu sah?
1: Sore.
0: Enggak. Terima kasih. Iya. Teka-teki belum ada.
1: Oke.
0: Besok lah. Shalom, terima kasih adik Melani. Dan Beta coba sapa lagi yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
2: Ya, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Dengan Kopiala dari Setio.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Kopiala dari Setio.
0: Kakak suara putus-putus, anda terlalu jelas.
2: Dari Kopiala dari Setio.
0: Bung
2: Kakari. Halo?
0: Iya, Kakak, dengan Bung siapa?
2: Dengan Bung Hela dari Takveo.
0: Bung Hela, Takveo.
2: Iya.
0: Iya, Takveo di mana ya? Masuk wilayah
2: Moltenga.
0: Molteng, deng. Oh, berarti Kakak Joy pun tetangga.
2: Oke, ini ya. Betul anak dari ini Bung Joy.
0: Oh, masih bersaudara.
2: Iya.
0: Baik. Silakan. Bung Hela. Ya. Ada pantun puisi teka-teki kok?
2: Ada.
0: Silakan.
2: Tanam pisang di muka rumah.
0: Cakep.
2: Tujuh daun tersusun-susun.
0: Cakep.
2: Susun rumah berjalan-jalan, tinggal satu kena di hati.
0: Cakep. Baiklah. Hanya satu yang taka
2: Oke, itu sudah.
0: Silakan, salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salam buat Bung Joy di Moltenga.
0: Iya, terus buat siapa lagi?
2: Kedua, kata boleh di Gua Teho. Ketiga, ini Opa Mila di Wakura.
0: Iya.
2: Iya, empat. Kakak Fir di Sore.
0: Iya.
2: Itu lima. Ini saya lupa juga. hanya salam semua.
0: Baiklah.
2: Ini orang baru juga.
0: Iya, baik. Terima kasih sudah gabung di Pro Dangdut. Lagunya mau lagu apa? Di sini ada Terajana, ada Cinta Sabun Mandi, Terlena, Takdir Cinta, Memandangmu 11-12, Manis Manja Grup dengan Aduh Buyung, Mobil dan Bensin, Terlanjur Basah, dan Bukan Pengemis Cinta.
2: Iya, sabun mandi sah.
0: Cinta sabun mandi. Terima kasih Bung Hela.
2: Shalom.
0: Shalom. Terima kasih sudah gabung di Prodangdut ya. Dan buat Bapak Maba, Saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Ya, dan di ini sore yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki masih terlalu bisa untuk gabung ya. Digit ya. Nama digit XCFG. Ini deh, nama agak susah-susah ya. Salam buat Kakak Nero di RRI Rote. Terima kasih. Terus itu juga ada Riko TP94. Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu, request lagu Secangkir Kopi Beracun dari Ine Cynthia. Baiklah. Sianida hari ini sonde masuk di ini ya. Di Kotong punya playlist ya. Tapi terima kasih Kakak Riko sudah gabung di Prodangdutnya RRI Kupang ya. Dan buat Bapak Maba, Saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Jadi Bapak Maba bisa berbagi pantun, puisi, teka-teki atau ingin mengucapkan selamat sore, selamat beribadah ya, selamat berlibur untuk orang-orang terkasih atau untuk kenalan sahabat yang sulama sonde dijumpai. Silakan gabung melalui ketompung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota. Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

dapat rapat, agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Basaudara dong semua masih di Pro Dangdut ya. Ketong masih berbagi pantun, puisi, teka-teki dan buat Bapak Mama Basaudara yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki silahkan gabung melalui ketongpung lain telepon di 0380833499. Selamat sore buat Kakak Nana. Katanya selamat sore dan selamat hari Minggu. Sehat-sehat selalu. Dan satu pantun buat Bapak Mama Basaudara dong semua. Ke pasar Impres beli selendang, bawa pulang naik sepeda. Musik dangdut sudah mulai bergema, mari gabung ramaikan suasana. Jadi buat Bapak Mama Basaudara sekali lagi yang punya koleksi pantun, puisi atau teka-teki silahkan gabung melalui ketompong line telepon di 0380833499 atau di 0811382014. Jadi di ini sore ketong memutarkan lagu dangdut sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jadi sekali lagi kalau misalnya belum ada pantun, puisi atau teka-teki bisa gabung untuk berbagi salam ya, menyapa orang-orang terkasih, buat si dia yang jauh di mata dekat di hati ya, di hati dan juga di pikiran yang tidak bisa terganti oleh apapun juga. Silakan gabung melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811382014. Kalau mau juga bisa berbagi informasi ya tentang cuaca di sekitar tempat tinggal Bapak Mama, karena kita tahu bahwa hari-hari ini ya beberapa hari terakhir cuaca sunyi menentu ya, kadang panas, kadang hujan, tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan dan juga mulai dingin, dan yang pasti di beberapa daerah mungkin di daerah yang ya daerah ketinggian ya itu biasanya sudah mulai kabut di sore hari. Jadi kalau misalnya ada yang dari Kupang menuju ke Soe atau mungkin ke tempat-tempat di sekitar tempat tinggal Bapak Mama bisa kasih informasi ya. Jadi dari Kupang kotong sudah bisa tahu, oh di daerah sini hujan atau mungkin mendung atau semulai dingin atau semulai berkabut. Jadi kotong ada persiapan biar perjalanannya itu selamat sampai tujuan ya. Kakak Putri Aurora, selamat sore Kakak. Noel Baki mendung, terima kasih Kakak untuk informasinya. Dan Kakak Nana, coba ya Bet, cek dulu di WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Mama Cantika, oh itu yang malam ya, belum ada Kakak sayang. Jadi buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki bisa lewat WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang di 0811 3820 1043 ya. 605 bukan punyanya Pro 4 Kakak ya. Kalau WhatsApp-nya Pro 4 itu di 0811 3820 1043. Jadi buat Bapak Mama Basaudara dong semua, nomornya Pro 4 masih nomor lama ya. Jadi soalnya perlu rindu nomor lama, masih nomor lama. Di kalau misalnya mau telepon bisa di 0380833499. Bisa juga SMS ya. Kalau misalnya WhatsApp atau mau telepon WhatsApp bisa di 0811 3820 1043. Kakak Cherry Sony, ini bukan kakak sayang. Kakak Cherry, selamat sore, selamat hari Minggu cinta, sehat-sehat selalu bahagia selalu. Dan buat Bapak Mama Basaudara dong semua yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki silahkan melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Kakak Peter PBR katanya, halo selamat sore RR Kupang, selamat sore juga. Kami mencoba untuk menyapa yang sudah gabung di Pro 4 ya. Halo Pro 4 RR Kupang, selamat sore.
1: Halo cantik.
0: Halo cinta aku, apa kabar?
1: Kabarku selalu baik.
0: Sehat-sehat ya bunda.
1: Iya, selalu sehat.
0: Be baru dengar suara nih. Baru ini
1: Soalnya kita
0: hari.
1: kan malam hari.
0: Ini
1: Kita
0: ya,
1: kan
0: macam
1: bisa
0: kayak
1: datang
0: kelelawar.
1: sama karavan.
0: Macam kayak kelelawar kok.
1: Iya, enggak
0: Oh,
1: juga.
0: sonde
1: Kita
0: juga.
1: kan baru 4, tapi malam.
0: Baik, oh begitu. Baiklah.
1: Iya, cantik. Sobat cantik, tugas malam satu hari kan bagus.
0: Iya, nanti ya spesial buat Bunda Asmi ya. Bunda, silakan.
1: Oke deh,
0: ada
1: aku
0: pantun?
1: kangen ini suara
0: Sama.
1: Aduh, nggak ada persiapan pantun maupun coach, nggak siap hari ini.
0: Tapi Bunda sehat-sehat ya.
1: Iya, selalu sehat.
0: Iya. Bunda sayangku, cintaku, mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Tera Juana, Terlena, Takdir Cinta, Memandangmu, 11-12, Manis Manja Group dengan Aduh Buyung. Terus itu Mobil dan Bensin, Terlanjur Basah, dan Bukan Pengemis Cinta.
1: Iya, Bukan Pengemis Cinta aja.
0: Baiklah, kalau begitu Bunda, pengemis cintanya buat siapa?
1: Oke, aku mau ngucapin sore buat Mama Mary Detan, iya. Mama Rian, Mama Mary Latif, iya. Lalu Om Edu Lake, Mama Glenn, terus Mama Nona sama Mama Benja, Opa Emi, iya. Bapak Hermindo, terus buat Paman Randi sama Bibi Salma, Dewi Oisal, Mama Rinda Pacares Kota Bes, Maharan Lelo Boko, Mau Francine Fokoko, Ma Jesse sama Oma Amifu, Bureni Lelo Gama, Bung Joy Molteng sama Alina Fatuleu, lalu Ma Marsa sama Kayu Fen Kaes, lalu Kak Fendi Oiteta, Mama Tati, Mama Anita, Bapak Luis, Bapak Saka, Bapak Aloseran, Bapak PU, Bapak Melki, Ama Iye, Ama Dota, terus buat siapa lagi?
0: Iya,
1: soalnya itu yang biasa masuknya di malam hari, cantik.
0: Baiklah. Ini
1: ya. Oh,
0: kayak khusus untuk malam, Sani.
1: Iya. Kan yang siangnya baru hari ini aku dengerin si cantik punya suara.
0: Terima kasih sayangku.
1: Kebetulan aku lagi istirahat, tiba-tiba radio aku dengar, ini Christine G. Aku kagum deh.
0: Ini kayak lagu ya yang di radio.
1: Iya, emang lagi di perempat nih. Oke, baik. Cantik.
0: Iya,
1: pokoknya
0: Bunda,
1: untuk semua yang udah gabung sore ini,
0: iya.
1: Selamat sore aja. Sekalian salam kenal deh dari Bunda Asmi.
0: Baik.
1: Untuk si cantik yang bertugas, selamat sore. Selamat bertugas, sukses selalu. Dan selalu diberkati Tuhan. Oke, dadah.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih buat Bunda Asmi ya. Ya, dan beta kembali menyapa yang sudah gabung ini sore di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana? Halo.
2: Halo.
0: Halo, ini sampai besok pagi sayang, ketong dua bahalo. Dengan siapa di mana? Dengan adik Ayu. Ayu di mana, Ayu? Di kota Kupang. Kenapa Anda berbisik-bisik, bisik-bisik tetangga? Ya. Ayu di kota Kupang. Ayu ada pantun, puisi, teka-teki, kok?
2: Tidak.
0: Tidak ada. Nama salam-salam buat siapa?
2: Salam buat dengar saja.
0: Buat semua pendengar. Baik, terima kasih Ayu.
2: Sama-sama.
0: Selamat sore. Ya, dan beta kembali menyapa yang sudah gabung di WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Ada siapakah? Selamat sore, selamat hari Minggu. Titip salam sa buat semua sama Mami Roman Noel Baki. Mami Roman, terima kasih ya. Katanya Noel Baki cuaca mendung ya. Bapak Mama bahas saudara. Lagu Jamal Mirdad tadi sudah diputarkan ya. Oh, Jamal Mirdad yang ada cinta sabun mandi, mama sayang. Terima kasih, selamat sore. Dan Putri Aurora, selamat sore Putri Aurora. Selamat beraktivitas ya di sore ini. Buat bapak mama bapak saudara yang mau gabung ya, boleh, boleh ya, silakan melalui WhatsApp-nya Perempat di 0811 3820 1043. Kakak Bayu Yuba, halo selamat sore. Salam buat istri dan juga anak di Soe Pusu. Salam sehat untuk buah hati Laira Faot. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kakak sudah gabung ya. Dan buat bapak mama bapak saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompong lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Beto coba menyapa lagi yang mau gabung ya. Putri Aurora, gubuk bambu, boleh om, gubuk bambu, gubuk bambu coba ya. Mobil dan bensin memandangmu Terajuana. Gubuk bambu belum bisa diputar hari ini ya. Yang ada cuma cinta sabun mandi bukan pengemis cinta Terajana. Terlena memandangmu 11-12. Aduh buyung, mobil dan bensin dan juga terlanjur basah. Baik, silakan buat bapak mama bapak saudara dong semua yang mau gabung. Masih terlalu boleh. Dicatat eh. Di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Kakak Putri Aurora katanya mobil dan bensin, siap nanti beta putarkan ya. Jadi buat bapak mama bapak saudara yang punya koleksi pantun puisi teka-teki silahkan gabung melalui ketompong lain telepon atau WhatsAppnya Perempat RRI Kupang dan juga bisa berbagi pantun puisi teka-teki atau di ini ya. Bapak mama juga bisa gabung untuk menyapa orang-orang terkasih.

Hotspur 4 RR Kupang. Dan selamat sore buat Bapak Mama Baso Diara masih di Pro Dangdut ya. Selamat sore buat Kakak Putri Aurora. Kakak Putri Aurora punya pantun ya, katanya buah manggis, buah durian dijual abang di pinggir jalan, katanya mau cari perhatian. Heh, malah salah gombalin tiang jemuran. Agak-agak ya. Tapi terima kasih Kakak Putri Aurora sudah gabung, sudah berbagi pantun, berbagi kebahagiaan di sore ini ya. Dan buat Bapak Mama Saudara dong semua yang mau gabung, silahkan melalui ketompong lain telepon di 0380833499. Baik, oke. Kakak Nana, katanya lomba gigit kerupuk, lomba lari karung. Itu kegiatan yang dilakukan menjelang 17 Agustus kok kakak, lomba-lombanya. Semangat ya. Dan juga kakak Nana katanya sedang di jalan menuju pelayanan jam 6 sore. Selamat melayani dan juga semangat untuk melayani juga ya. Buah manggis, buah durian. Bapak Mama, Bapak Saudara, mari gabung buat dangdutan. Yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketompong line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama dong semua.

Masih dari seputaran Jalan Gambela nomor 8. Dan selamat sore Mama Roman, Mami Roman di Noel Baki. Ada pantun, beli kelapa di tengah kota, kelapanya jatuh menimpa dahi. Katanya jago rayu wanita, ditatap kucing langsung lari. Agak-agak ya. Ya, dan selamat sore buat kakak Helena Jukore, kakak Nana ya. Memandangmu nanti beta putarkan salam. Salamnya selamat melayani buat teman-teman presbiter lingkungan 7 Gereja Gemit Jemaat Kota Kupang. Terima kasih Kakak Nana. Dan buat Bapak Mama Bapak Saudara sampai di sini, beta menemani Bapak Mama dong di Pro Dangdut. Besok Pro Dangdut akan kembali menemani Bapak Mama dong di jam yang sama dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa dua pantun jadi satu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

Bapak Mama Bahas Saudara Berita Perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Wilayah pantai di 3 desa di Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dilaporkan terpapar pencemaran minyak berupa oli yang diduga berasal dari pengerjaan pengangkatan bangkai kapal yang tenggelam oleh PT Nusa Lindo di Kupang. Camat Semau, Morivali Mesak, mengatakan 3 desa tersebut diantaranya Desa Hansisi, Desa Huilelot, dan Desa Uyasa. Dalam suratnya, surat laporan ke Balai Pengelolaan Kelautan Kupang, Camat Semau meminta Balai Pengelola Kelautan Kupang segera meninjau dan mengkaji dampak tumpahan minyak di pesisir Semau yang diduga merusak kawasan budidaya rumput laut milik masyarakat setempat. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur sedang mengembangkan kawasan bumi perkemahan Fatu Bena menjadi objek wisata alam selain sebagai ruang edukasi dan kegiatan kepramukaan. Hal ini disampaikan Wali Kota Kupang Christian Widodo saat menghadiri Jambore daerah pramuka ke-10 Provinsi Nusa Tenggara Timur di bumi perkemahan Fatu Bena Kolhua. Jambore daerah pramuka NTT berlangsung sejak 27 Juli hingga 2 Agustus 2026, namun seremoni acara pembukaan baru dilaksanakan pada hari Rabu 27 Juli. Jambore daerah kali ini mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Christian mengatakan pemerintah Kota Kupang telah menyiapkan pengembangan kawasan tersebut, termasuk penataan lahan, pembangunan infrastruktur dasar, serta penyediaan fasilitas pendukung agar nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan luar ruangan. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nalsus itu artinya batu yang menyusui. Karena itu batu yang besar, tapi dia merangkul dan menyusui.
2: Batu Nausus adalah sebuah kawasan pegunungan batu marmer yang terletak di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berjarak tempuh 28 km dari Kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Batu Nausus menyajikan pemandangan alam nan eksotis. Menurut sejarahnya, Batu Nausus adalah sebuah batu yang merupakan sumber mata air bagi warga Mulu. Seperti yang dituturkan Ibu Alita Baun, salah seorang tokoh masyarakat adat Batu Nausus.
1: Sejarah Batu Nausus itu, namanya Nausus itu artinya batu yang dia merangkul dan menyusui. Nausus itu artinya batu yang menyusui. Karena itu batu yang besar, tapi dia merangkul dan menyusui. Arti dari menyusui itu bukan batu menyusui yang seperti manusia menyusui anak-anak, bukan. Tapi arti dari menyusui ini adalah dia sebagai induk batu, di mana dia menjadi batu yang menampung sumber mata air. Karena di bawah batu itu ada sumber mata air, dan sumber mata air itu dia mengalir menuju ke Batu Putih dan keluarnya di selatan. Kalau dia keluar di selatan, kan orang-orang yang sepanjang kali itu mereka memanfaatkan air itu untuk sawah. Maka itu dia disebut batu yang menyusui, induk batu.
2: Menurut Ibu Aleta, Batu Nausus terdiri dari rangkaian tiga batu yang pada masa lampau dipakai oleh orang Molo untuk melaksanakan ritual pemujaan terhadap pencipta alam semesta yang disebut dengan Wisnino. Selain itu, orang Molo pun kemudian meyakini bahwa tempat tersebut adalah tempat yang aman untuk menyimpan harta mereka.
1: Di Batu Nausus itu ada tiga batu. Batu Nausus itu sendiri, Batu Anjaf, dan ada satu batu yang tidak bernama. Itu di hutan yang kecil, itu di bagian, kalau dari sini kita di bagian kanan. Sebelum turun ke bawah batu besar, itu sudah ada jalan masuk ke dalam hutan. Nah, di situ ada satu batu. Batu itu adalah tempat di mana orang melakukan upacara adat, orang mulai melakukan ritual, orang mulai penyimpanan harta, kekayaan yang ada di situ. Itu batu yang sebenarnya banyak harta yang ada di situ, banyak kekayaan yang tersimpan di situ.
2: Batu Nausus yang berudara sejuk dan terletak di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut ini bukan hanya sekedar batu biasa. Batu Nausus merupakan salah satu barang termahal milik masyarakat Timur, teristimewa masyarakat Molo yang mendiami daerah Timur Tengah Selatan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Batu Nausus adalah batu marmer kelas dunia yang mampu menjadi magnet untuk menarik para investor datang dan berinvestasi di sana.
1: Jadi pada saat Batu Nausus disensor, dipotong, dan setelah itu uji lab, Batu Nausus adalah kelas dunia untuk di Bangkok ya, waktu saya ke Bangkok. Nah, batu itu sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa, punya marmer yang paling bagus lah. Karena dia bukan batu kapur kan, dia adalah batu besi yang menampung sumber air kan, dia punya pori-pori. Nah, Batu ini menurut cerita orang yang melakukan pekerjaan bahwa dia kelas yang paling baik di dunia. Sehingga memang ini harus menjadi harga nilai yang besar. Kalau dijual itu nilai besar.
2: Seiring waktu, eksploitasi besar-besaran terhadap batu marmer kelas dunia di Fatu Nausus harus dibayar mahal, di mana terdapat kampung yang akhirnya mesti ditinggalkan penghuninya karena tempat tersebut mengalami erosi yang cukup parah.
1: Pengaruhnya ketika mereka menambang Fatu Nausus itu ada terjadi satu kampung itu tutup, kampung adat itu tutup karena terjadi erosi. Longsor keseluruhan dan kampung itu sedang lagi, orang tidak huni lagi. Sekarang mereka harus keluar dari tempat itu. Penduduk yang ada di situ kurang lebih 150 kakak. Mereka pindah dengan sendirinya karena tidak ada tempat untuk mereka tinggal karena itu erosi yang besar.
2: Ibu Aleta juga menuturkan, lewat kejadian itu, masyarakat kemudian mengadakan perlawanan terhadap para investor yang menambang dengan tidak memperhatikan kondisi alam yang terjadi. Perjuangan yang tak kenal lelah oleh masyarakat akhirnya membuahkan hasil. Para investor kemudian menyerah pada keputusan masyarakat bahwa Fatu Nausus tidak boleh lagi ada penambangan, tidak boleh lagi ada aktivitas yang merugikan masyarakat dan mengusik harga diri mereka.

Di tengah keterbatasan hidup, masyarakat Molo seolah ingin menunjukkan bahwa keberadaan Fatu Nausus atau Batu Nausus merupakan harta dan kebanggaan tak ternilai dari alam yang dianugerahi oleh Sang Pencipta Wisnu dan sudah seharusnya dijaga serta dipelihara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, demikian suguhan mini feature mengenai Fatu Nausus, pesona Gunung Batu Marmer dari Kabupaten Timur Tengah Selatan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: itu tentu ada keunikan-keunikan, ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana, termasuk sejenis seperti domba, kambing. Itu asal sampai di pulau itu, di daratannya itu pasti mati. Itu ke salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu.
1: Pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal pula sebagai provinsi kepulauan karena begitu banyak pulau, baik yang sudah berpenghuni maupun belum. Nusa Tenggara Timur sendiri mempunyai beberapa pulau besar yang sudah dikenal orang, yaitu Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Alor, Pulau Sabu, dan Pulau Timor atau yang biasa disingkat Flobamora. Pulau Alor sudah lama dikenal orang karena keindahan teluknya yang kaya akan biota laut dan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Alor merupakan salah satu pulau yang dihuni oleh beberapa suku, yaitu suku Abui, Pantar, dan lain sebagainya. Alor juga memiliki beberapa spot wisata yang cantik seperti Pantai Mali, Kampung Adat Takpala, Air Mancur Tuti Adagae, dan masih banyak lagi. Namun dari sekian banyak spot wisata menarik di Alor, Pulau Rusa merupakan salah satu destinasi yang membuat banyak orang penasaran. Mengapa? Tentu saja karena pulau ini selain menawarkan sensasi melihat dan berburu rusa, wisatawan yang datang ke sana juga akan merasakan aura mistis magis yang masih kental. Keunikan mengenai Pulau Rusa ini diceritakan oleh Hasan Mansyur, salah seorang tokoh masyarakat Alor Pantar yang juga berprofesi sebagai seorang guru.
0: Alor ada satu pulau yang terletak antara Pulau Flores dan Pulau Pantar, itu namanya Pulau Rusa. Mengapa pulau ini disebut Pulau Rusa? Itu tentu ada keunikan-keunikan, ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama, karakter pulau itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing, asal sampai di pulau itu, di daratannya itu pasti mati. Itu ke salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu. Kemudian yang kedua, di Pulau Rusa itu larangan untuk memotong satu pohon kecil yang namanya kalau kita kenal itu kolong susu. Tidak tahu bahasa ilmiahnya, bahasa biologisnya. Tetapi kalau itu dipotong ketika kita berada di Pulau Rusa, maka kita tidak akan bisa keluar karena gelombang dan angin yang akan menghempas pulau itu, dan sebesar apapun perahu tumpangan kita tidak akan bisa keluar. Kecuali saat kondisi itu bisa aman, manakala pawang di pulau itu yang dapat menenangkan itu dengan caranya sendiri, dengan tentu di sana ada mantra-mantra untuk menjinakkan itu.
1: Pada tahun 1960 sampai 1970-an, Pulau Rusa dikenal sebagai pulau penghasil rusa terbesar dan terbanyak di NTT. Oleh karena itu, tradisi berburu rusa merupakan hal lazim yang terjadi di sana. Namun tradisi ini hanya dilaksanakan setahun sekali dengan menunggu undangan dari sang pawang rusa jika sudah selesai melaksanakan ritual tertentu.
0: Tradisi berburu rusa ini yang pertama, itu dia larisnya itu di tahun 70-an ke bawah. Artinya tahun 60-70-an itu yang ramai, karena satu sisi sebagai tradisi berburu, juga reuni tempat berkumpulnya toko-toko pemburu rusa, karena di sana itu ada kebanggaan sendiri bahwa ketika bisa mereka memanah satu ekor rusa, itu hasil panahan dia, kemudian rusa itu mati. Dan itu menjadi harga diri dalam pergaulan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kalau berburu itu untuk mendapatkan hasil rusanya saja, dagingnya saja, itu sebenarnya tidak seberapa. Tetapi yang menjadi kebanggaan sendiri adalah dia berhasil memanah seekor rusa. Itu berarti dalam tradisi itu, ya jagoan lah begitu, di dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, tempat saat itu berkumpullah orang-orang wakil-wakil buruan dari berbagai kampung. Tentu Di siang hari mereka berburu, malamnya mereka bersenda gurau, menceritakan, membagi cerita, dan lain sebagainya. Kemudian hubungannya dengan pawang. Pawang itu sebenarnya orang yang memiliki kelebihan dan punya hubungan emosional barangkali kepada kondisi-kondisi alam atau situasi alam pada waktu itu. Sehingga dialah yang tahu mantra-mantranya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa.
1: Menurut Hasan Mansur, perburuan rusa yang dilakukan kala itu melibatkan hanya tokoh-tokoh adat masyarakat yang mendiami Pulau Pantar, pulau yang letaknya paling dekat dengan Pulau Rusa yang tidak berpenghuni tersebut.
0: Yang real adalah melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing kampung itu. Pemerintah tidak pernah terlibat karena hal ini terjadi secara tradisional, sesuai dengan budaya yang dibuat dalam rangka kebersamaan khususnya masyarakat Pantar Barat itu. Jadi sampai hari ini kita belum pernah melihat bahwa di sana ada keterlibatan pemerintah yang ikut tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk setting acaranya supaya jalannya itu.
1: Seiring perjalanan waktu dan semakin berkurangnya populasi rusa di Pulau Rusa, pemerintah Kabupaten Alor kemudian memutuskan untuk menghentikan aksi perburuan di Pulau Rusa tersebut. Hal ini dipandang baik oleh masyarakat adat yang mempunyai wewenang untuk melindungi pulau tersebut. Saat ini Pulau Rusa ditawarkan dalam paket destinasi wisata untuk para wisatawan yang ingin berplesiran ke Pulau Alor. Meskipun demikian, untuk mencapai pulau ini, wisatawan disarankan untuk terlebih dahulu meminta izin dari sang pawang penjaga pulau tersebut. Jika memiliki jiwa petualang yang kuat dan penasaran dengan keeksotisan Pulau Rusa yang ada di Kabupaten Alor, Anda diundang untuk datang dan merasakan sensasinya sendiri.

0: Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enorain, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enorain, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Bunda PAUD Kabupaten Belu, Litwina Viviawati Lai, ajak para guru dan anggota PAUD untuk bersama-sama kasih kuat fondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Hal itu jadi perhatian serius mengingat tingkat literasi dan numerasi di Kabupaten Belu masih tergolong rendah, sehingga diperlukan upaya bersama kokal luar dari kondisi tersebut melalui penguatan pendidikan dasar sejak jenjang PAUD. Bunda PAUD Ju meminta para guru terus berinovasi dalam proses pembelajaran sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan lembaga pendidikan. Dia kasih tahu setiap satuan PAUD memiliki kesempatan melahirkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan anak. Pindah ke informasi berikut, Festival Golokoe Labuan Bajo Maria Assumpta Nusantara 2026 siap digelar pada 10 Agustus sampai 15 Agustus 2026 di Waterfront City Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dan sejumlah lokasi lainnya. Festival yang memadukan perayaan iman, budaya, lingkungan dan ekonomi kreatif ini masuk dalam jajaran top 10 karisma event Nusantara 2026. Festival Golokoe 2026 Ju menggelar lomba wilayah terbersih yang melibatkan 3 paroki di Kota Labuan Bajo dengan menggabungkan unsur iman, budaya, lingkungan, pemberdayaan UMKM dan pariwisata. Festival Golokoe 2026 diharapkan jadi ruang perjumpaan masyarakat sekaligus memperkuat posisi Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi unggulan dalam penyelenggaraan event nasional. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari Kabupaten 78.4 daerah Rekupan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karmana kabar di hari ini ya? Hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 di malam hari ini di Sasando sore ya sampai di jam 7, kemudian dilanjutkan lagi dengan Sasando malam dari jam 7 sampai di jam 12. Itu ada Daten yang kembali hadir untuk temani semua pung rutinitas suasana kebersamaannya bersama dengan orang-orang terkasih ya. Senang ya kalau di hari Minggu ini Bapak Mama dong bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan ya, bersama dengan orang-orang terkasih ya. Tapi Sunday mendapatkan kesempatan yang sama juga begitu ya buat orang-orang yang selalu mendapatkan kerja shift begitu ya, sama seperti Daten begini ya, yang lagi bekerja, yang lagi batas sibuk, yang harus menunaikan kewajibannya ya, tugas dan tanggung jawabnya begitu ya, yang mau sandi mau harus menerima kenyataan. Tetap semangat buat semuanya, Daten hadir di sini untuk menemani semua pung rutinitas, aktivitasnya, suasananya ya. Yang lagi dalam perjalanan juga Daten akan temani ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sepanjang perjalanan ya, sampai di tempat tujuan dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin, amin, amin ya. Nah, di malam hari ini ya, di Sasando sore dari sekarang sampai di jam 7 itu kotong akan omong, kotong akan baca cerita tentang kotong pun tempat-tempat bagus ya, kotong pun tempat-tempat destinasi wisata yang bisa Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua

bagi cerita juga bersama dengan Daten di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Kasih tahu cerita ya, berbagi ceritanya bersama dengan Daten mengenai tempat-tempat bagus apa yang ada di Bapak Madomu daerah ya. Pokoknya kasih tahu itu tempat tuh bagus ke mana, ya, alamatnya di mana, dia ada di kecamatan mana, di kabupaten mana ya, di desa apa begitu ya. Pokoknya cerita tentang dia pesona kok, tentang dia pun daya tarik kok ya, tentang dia pun keunikan kok, apa yang menjadi menarik dari itu destinasi wisata. Coba baca cerita bersama dengan Daten di segmen pasiar, karena Daten juga akan ajak bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua pasiar-pasiar ya sedikit. Bukan pasiar sedikit sah, tapi pasiar banyak ini ya. Karena ada begitu banyak tempat wisata yang ada di NTT yang mau Daten kasih tahu buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Tapi sebelum itu, sebelum Daten kasih tahu ya destinasi wisata apa saja yang ada di kota daerah NTT yang harus kota explore dan keindahan, kasih tahu di masyarakat luas lain. Ini Daten punya satu informasi juga ya buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Walaupun masih lama tapi buka mata tutup mata kota sudah ada di bulan September ya. Karena di Agustus ini kan kota sudah ada di tanggal 9 ya. Sonde rasa tanggal 1 itu sudah berlalu ya. Kota sudah ada di tanggal 9. Nah, ini kalau kota buka mata tutup mata otomatis pasti kota sudah ada di bulan September. Nah, di bulan September itu bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua harus datang ya di RR Kupang, karena RRI Kupang itu akan mengadakan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 sampai 17 September 2026. Dan RRI Kupang Fest nanti akan menghadirkan beragam kegiatan seru dan juga menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, ya kegiatan sosial, sampai berbagai lomba menarik yang bisa basodara semua ikut ya begitu. Jangan lupa juga untuk ajak keluarga, ajak sahabat, ajak pasangan, ajak kenalan, ajak kawan-kawan dong. Pokoknya ajak teman-teman komunitas juga untuk kasih rame ketempung pesta rakyat persembahan dari RRI Kupang di tanggal 15 sampai 17 September 2026. Nah, untuk pelaku UMKM dong juga bisa turut terlibat ya untuk bajual nanti ya, bajual nanti di tanggal 15 sampai di tanggal 17 September di RRI Kupang Fest 2026 ya. Jadi pelaku UMKM ini bisa bajual depung produk ya, entah itu mau jual kain tenun kok ya, mau jual aksesoris dari kain tenun kok ya, ataupun ya produk-produk lain begitu boleh, ataupun yang mau bajual makanan minuman tak lalu bisa bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, karena ini nanti terbuka untuk umum ini ya di RRI Kupang Fest 2026 tanggal 15 sampai 17 September 2026 ya. Nah, kabar bahagianya lagi ya, ini RRI Kupang sudah buka pendaftaran ya, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 yang sudah resmi dibuka dari tanggal 3 dan akan ditutup ya tanggal 30 Agustus 2026 ya. Maka dari itu bapak mama, bapak saudara semua harus wujudkan bapak mama, bapak saudara semua pun impian ya, untuk tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaik, suara emas yang selama ini menyanyi di kamar mandi kok ya, menyanyi di acara-acara begitu ya. Coba kasih tunjuk ya suara terbaik, suara emas dari bapak mama, bapak saudara semua di Lomba Bintang Radio RRI Kupang 2026 ya. Jadi bapak mama dong bisa daftarkan diri ya melalui website bintangradio.rri.id ya. Sekali lagi, bisa daftarkan diri ya di website bintangradio.rri.id ya. Untuk informasi lebih lanjut lagi bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua bisa ikuti Instagram @rri_kupang ya, atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. Jadi sekali lagi informasi lebih lengkapnya itu bapak mama dong bisa ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin ya melalui WhatsApp di 0851-9009-5995 ya. Jadi bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua bisa kasih tahu lah di keluarga kok, kasih tahu di kawan-kawan kok. Eh kawan, ini RRI Kupang su buka lomba Bintang Radio nih, ikusu
begitu ya. Pokoknya kasih tahu ya di teman-teman ya, memang menurut bapak mama kakak nona semua itu dia punya bakat begitu ya, dia hobi menyanyi ya, dia punya suara bagus, suara emas ya begitu ya. Dan RRI Kupang Fest 2006, harmoni dalam aksi bersama membangunnya.

0: adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup di bumi. Namun, sumber air ini semakin terancam akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga sumber mata air agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Salah satu cara menjaga sumber mata air adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber mata air, seperti penurunan debit air atau pencemaran. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memastikan aktivitas manusia, seperti penambangan atau pembukaan lahan, tidak merusak ekosistem, adalah langkah dasar yang wajib dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Perlindungan terhadap vegetasi di sekitar mata air memegang peranan krusial karena tanaman berfungsi sebagai penyaring alami yang menyerap polutan serta mencegah erosi tanah. Keberadaan pohon-pohon juga membantu menstabilkan debit air dan melindungi sumber air dari kontaminasi bahan kimia atau pestisida berbahaya. Membiarkan tumbuhan berkembang secara alami di area tangkapan air secara langsung menjaga kualitas dan kuantitas pasokan air agar tetap konsisten sepanjang tahun. Dengan kesadaran kolektif untuk menjaga sumber mata air hari ini, kita sedang menyiapkan warisan yang berharga bagi kehidupan generasi mendatang.
1: Benarkah Belanda jajah Indonesia selama 350 tahun?
2: Bro, sebenarnya bukan negara Belanda, tetapi Netherlands.
1: Apa leluni? Kukar mana bisa kotong orang Indonesia panggil dong Belanda?
2: Begini bro, secara internasional, negara yang beribu kota Amsterdam dan berpusat pemerintahan di Den Haag itu bernama Netherlands, yang berarti negeri dataran rendah. Ada juga yang bilang Holland, tapi itu merujuk pada dua dari 12 provinsinya, yakni Noord-Holland dan Zuid-Holland. Namun, karena kedua wilayah tersebut berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, nama Holland menjadi sangat populer di dunia. Menariknya, sebutan Belanda dalam bahasa Indonesia sudah datang langsung dari kata Netherlands ataupun Holland, melainkan dari bahasa Portugis. Bangsa Portugis yang lebih dahulu berdagang di Asia Tenggara pada abad ke-16 menyebut wilayah Holland dengan lafal Hollanda. Lafal Portugis Hollanda inilah yang lambat laun menyesuaikan diri dengan pengucapan masyarakat Melayu Nusantara hingga berubah jadi Belanda. Sebutan ini semakin menguat ketika kapal-kapal VOC dan bangsa Belanda mengambil alih jalur perdagangan dari Portugis di awal abad ke-17. Meski di beberapa daerah nih, seperti di Jawa, orang Belanda biasa disebut dengan Londo atau sebutan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, sebutan Belanda tetap menjadi nama yang paling umum digunakan masyarakat Indonesia untuk menyebut negara tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempat dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tempat pertama yang beta mau ajak Bapak Saudara semua pi jalan-jalan Amisadiki dolo di tempat wisata. Ini ada di Maumere. Di Maumere itu ada salah satu pantai yang namanya Wairubing, ya. Dan karena depung keeksotisan, depung bagus, ya, itu dibilang jus surga tersembunyi berpasir hitam di Maumere, ya. Dan Maumere ini kan terus membuktikan diri sebagai wilayah yang menyimpan sejuta pesona alam luar biasa indah. Dari sekian banyak destinasi menawan yang dimilikinya, deretan pantai di kawasan ini selalu berhasil memikat hati para wisatawan, ya. Salah satu destinasi pesisir yang sekarang jadi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar adalah Pantai Wairubing. Itu pantai berlokasi di Desa Watuliung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, yang menawarkan aksesibilitas yang sangat terjangkau. Itu destinasi hanya berjarak sekitar 7 menit, ya, dari pusat kota Maumere dan dapat diakses dengan mudah baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, sesampai di lokasi, kotong itu akan langsung disambut oleh suasana pantai yang tenang dengan udara segar yang alami. Kawasan pesisirnya itu dikelilingi oleh pepohonan kelapa dan pohon ketapang yang otomatis menciptakan peneduh alami yang sangat cocok buat kotong untuk duduk santai-santai begitu, ya. Terlebih lagi hamparan garis pantainya yang luas memberikan ruang yang lapang bagi para pengunjung untuk mengeksplorasi setiap sudut pantai. Nah, keunggulan utama dari itu pantai terletak pada karakteristik pantainya yang ramah keluarga. Itu pantai memiliki pasir hitam yang halus serta air laut yang jernih dan juga sejuk. Dengan gulungan ombak yang relatif tenang, kotong itu dapat berenang dengan aman atau sekedar berendam, ya, di pinggir pantai. Suasananya itu menjadikannya sangat pas untuk berbagai aktivitas keluarga seperti piknik bersama sampai bermain pasir dengan anak-anak.
1: Nona, nae si otak kita tuh walau,

0: Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi. The enemy has slain the turtle.
1: Bapak, lihat anak-anak tuh, makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Semua fokus pilih HP, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu. Jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
3: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su. Simpan dulu.
3: Oke, Mama. Maaf, Fe.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita. Tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
0: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita, dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

Ya, Bapak Mama, kakaknya kakak nona semua, ada salah satu tempat bagus lah yang sonde boleh kotong lewatkan ya, ketika kotong berada di Nusa Tenggara Timur, tapi lebih tepatnya dari Belu ini ya. Karena Belu juga ya memiliki tempat-tempat bagus yang sayang sekali untuk Bapak Mama, kakaknya kakak nona semua lewatkan begitu ketika berwisata di Belu ataupun ada jalan-jalan di sana. Nah, sehingga ame tahan di Tanjung Rai Qatar ya, yang merupakan destinasi wisata yang wajib ya untuk dikunjungi saat ada di Attambua. Dan Tanjung Rai Qatar ini menjadi salah satu destinasi wisata ikonik karena objek wisata alam ini menyajikan keindahan laut dan dapat melihat matahari terbenam di sudut pelabuhan Attapupu. Katong yang akan berkunjung di Tanjung Rai Qatar ya dapat menempuh perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan waktu tempuh itu kurang lebih 30 sampai 45 menit sah. Karena tempat wisata tersebut sone jauh dari pusat kota Attambua. Selain jadi tempat wisata, Tanjung Rai Qatar juga menjadi tempat mencari nafkah buat para nelayan. Katong yang berkunjung dapat melihat langsung perahu nelayan yang ada di pinggir pantai. Katong Ju yang mengunjungi pantai tersebut ya bisa menikmati suasana alam dengan secangkir kopi ko, ya secangkir teh ko, serta berbagai macam sajian makanan dan minuman yang disediakan oleh warga setempat yang memanfaatkan peluang yang ada.

0: nilai rapor nih bagus-bagus sekali, juara kelas terus. Tapi Papa bingung, katong punya uang kosong deh. Kayaknya Sonia akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi ke mana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

0: kelelawar ditangkap sudah biasa. Tapi kalau memanen kelelawar, nah tradisi ini ada turun-temurun dalam masyarakat Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut pesta panen kelelawar atau sauniki. Sebelum memanen kelelawar dalam gua, terlebih dahulu dilakukan ritual adat di mulut gua oleh tetua adat untuk melancarkan proses panen kelelawar. Setelah itu, warga membakar kawi api dan dibawa masuk ke dalam gua. Hal itu dimaksudkan untuk mengacaukan penglihatan kelelawar sehingga mudah diambil orang-orang di dalam gua. Bagi kaum laki-laki yang ingin masuk ke dalam gua harus bertelanjang dada dan tidak diperkenankan memakai atau membawa benda logam ke dalam gua. Karena dipercaya, orang yang masuk membawa logam tidak bisa keluar dari dalam gua. Tradisi sauniki atau memanen kelelawar biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto bilang, program makan bergizi gratis sudah hanya bertujuan memastikan anak-anak dapat makanan yang cukup tetapi juga sehat dan bergizi sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas 2045. Andriko kasih tahu makanan yang diberikan dalam program MBG harus memenuhi prinsip keberagaman pangan dengan menyediakan nasi, lauk, sayuran, dan buah. Konsep makanan bergizi dan berimbang tersebut membutuhkan ketersediaan bahan baku yang berasal dari produksi pangan dalam negeri. Dia bilang setiap dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi harus didorong jadi penyerap atau apteker hasil produksi petani, peternak, dan nelayan. Dengan demikian, program MBG sudah hanya kasih manfaat buat penerima makanan bergizi, tetapi juga menciptakan pasar bagi produk pangan lokal. Pindah ke informasi berikut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND bersama komunitas pegawai Katolik menanam pohon di halaman paroki Santo Yosef de Tusoko pada Sabtu 8 Juli 2026. Aksi tersebut jadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan melalui nilai-nilai keagamaan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, Nikolaus Namapayon bilang, kepedulian terhadap lingkungan sudah hanya diwujudkan melalui imbauan, tetapi juga perlu dilakukan dengan tindakan nyata. Penanaman pohon jadi salah satu bentuk sederhana yang dapat memberikan manfaat buat lingkungan sekaligus membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga alam. Dia kasih tahu gerakan tersebut juga jadi bentuk implementasi kurikulum cinta dan ekoteologi yang mendorong kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian integral dari penghayatan iman. Nilai keagamaan dapat jadi kekuatan kok ajak masyarakat menjaga keberlanjutan alam dan kehidupannya. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Apa yang terlintas di pikiran Bapak Mama tentang NTT Mart? Pasar tradisional atau supermarket? Nah, NTT Mart bukan pasar tradisional atau supermarket biasa, tapi sebuah platform pemasaran dan distribusi produk-produk unggulan UMKM dari Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh pemerintah Provinsi NTT. NTT Mart adalah program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2024-2029 Emmanuel Melkiades Lakalena dan Joni Asadoma dengan konsep untuk memasarkan berbagai produk unggulan NTT mulai dari pangan, minuman, kopi, tenun ikat, makanan ringan, hingga kerajinan tangan yang semuanya dikemas secara modern dan menarik. Dengan NTT Mart, produk lokal NTT bisa menjangkau pasar yang lebih luas, membawa kekayaan budaya dan inovasi daerah ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, serta meningkatkan kebanggaan masyarakat.

0: lihat ini dong, orang-orang dong ada naik gunung. Kau lihat kabut. Besok katong piko biar sama kayak kawan-kawan lain toh.
1: Oke, Ina, siapa takut? Gas. Yes.

0: Aduh, Ama, besok sanggup naik leh. Tolong, be haus. Sepertinya
1: Ina, Ina, aduh Ina, tolong, tolong.
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus ya. Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung adik Ina bisa diselamatkan.
0: Iya Pak Dokter, lain kali Beta Son akan ikut arus le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Ya, bapak mama, kakaknya, kakak nona sama, kalau tadi kotong baca cerita banyak soal kotong destinasi wisata. Nah, kali ini kotong akan baca cerita soal adat dan juga budaya yang ada di kotong daerah Nusa Tenggara Timur, dan salah satunya ini datang dari Lamaholot ya, yang ada di Pulau Flores bagian timur, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua, karena suku Lamaholot itu tersebar di Pulau Flores bagian timur, kemudian di Pulau Solor, Pulau Audanara, dan Pulau Lembata ya. Masyarakat Lamaholot itu mendirikan perkampungan di kawasan perbukitan, lembah, dan juga pesisir pantai, dan umumnya bercocok tanam dengan menggarap pegunungan ataupun perbukitan sebagai ladang pertanian ya. Nah, setelah 2-3 tahun digarap, mereka akan meninggalkan ladang tersebut dan berpindah lai untuk menggarap ladang lainnya. Mereka dipimpin juga oleh Ata Kebelen yang memiliki peran penting dalam menjalankan berbagai adat dan juga ritual ya. Dan masyarakat Lamaholot ini memiliki dua sistem pelapisan dalam masyarakat, yaitu berdasarkan keturunan dan berdasarkan ekonomi. Pelapisan sosial itu berdasarkan keturunan memegang takhta tertinggi dalam masyarakat ya. Hal itu bisa terjadi karena masyarakat beranggapan mereka lah yang membuka lahan dan mempunyai pemikiran lahan luas di daerah mereka. Kelompok itu dapat disebut sebagai Ata Kebelen atau penguasa di daerah itu. Ata Kebelen juga memiliki hak dalam mengatur dan juga menyelenggarakan upacara adat. Selain itu, masyarakat Lamaholot berasal dari golongan bawah yang disebut Ata Ribu atau Rakyat Jelata.

0: Suku Lamaholot adalah salah satu komunitas masyarakat yang terdapat di Kabupaten Flores Timur, Tanjung Bunga, Adonara, Solor, dan Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mata pencaharian mereka umumnya adalah bertani, berladang, atau beternak. Sebagai bagian dari masyarakat pertanian, suku Lamaholot punya sebuah tradisi yang cukup unik dalam kehidupan bertani mereka. Tradisi itu disebut dengan gemohing. Gemohing dapat diartikan sebagai gotong royong atau kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat suku Lamaholot dalam membersihkan ladang, menanam, memanen, ataupun membangun rumah. Tradisi ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun. Gemohing menjadi sarana sosial yang ampuh dalam mempersatukan masyarakat Lamaholot untuk mengatasi kesulitan pekerjaan. Anggota gemohing terdiri atas pria dan wanita, rata-rata berusia di atas 15 tahun. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan kecelakaan pada anak di bawah umur. Para anggota gemohing akan bersama-sama mengerjakan lahan setiap anggota secara bergilir, mulai dari pembersihan sampai panen. Penentuan siapakah yang lahannya akan digarap dilakukan melalui musyawarah atau elo. Karena mereka bekerja sejak pagi sampai sore, maka tuan kebun atau anggota yang lahannya dikerjakan pada hari itu bertanggung jawab menyediakan makanan dan minuman ala kadarnya. Namun, tidak jarang masing-masing anggota membawa makanan dari rumah untuk kemudian dimakan bersama saat makan siang. Peralatan kerja dibawa masing-masing anggota. Yang lebih menarik adalah suasana ketika mereka bekerja. Sambil bekerja, mereka menyanyikan syair, berbalas pantun, ataupun bermain menebak dalam bahasa daerah mereka sendiri. Orang tua lebih memilih menyanyikan syair yang berbau mistis atau yang bercerita tentang kehidupan sosial, sementara yang muda akan berbalas pantun yang berhubungan dengan cinta. Tidak heran, banyak yang mengatakan bahwa gemohing juga ajang bagi para pemuda dan pemudi untuk mencari jodoh. Bila ada yang jengkel atau tersinggung saat berbalas pantun, tidak boleh mendendam. Karena jika orang tersebut menyimpan dendam dan diketahui oleh orang yang lain, maka ia akan didenda atau dikeluarkan dari kelompok. Ada pula yang bekerja sambil bersorak. Pemimpin gemohing akan memimpin sorakan. Apabila sang pemimpin berteriak, "Mie!" maka anggota akan membalas dengan ho. Kemudian neke dijawab ho, wana ho, secara terus-menerus. Sorakan dan nyanyian merupakan penyemangat dan ketukannya disesuaikan dengan gerakan menebas atau mencangkul. Tidak ada sumber yang jelas sejak kapan gemohing mulai dilakukan. Yang pasti, tradisi gemohing mengajarkan tentang kepedulian terhadap sesama harus selalu dilestarikan untuk menjaga keharmonisan masyarakat dan membangun sebuah kekuatan sosial yang bertujuan untuk memajukan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.
1: Di era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala, dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

Ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua, ada salah satu kearifan lokal juga ya yang berasal dari daerah Rote. Itu kalau Bapak Mama dong yang berasal dari Rote pasti tahu tuturan adat yang namanya itu sesaok ya. Tapi yang belum tahu, nah ini dia datang mau kasih tahu bahwa sesaok itu adalah bagian dari proses yang sakral dan harus dilakukan oleh calon mempelai pria dan wanita sebelum sah menjadi suami istri. Dalam proses sesaok ini ada beberapa tahapan yang harus diikuti, yaitu lo inak, tahap perkenalan yang dilakukan calon mempelai pria pi orang tua calon mempelai wanita, tahap natane ya, natane inak, tahap pinangan, tahap gani ek, tahap terang kampung atau pengesahan secara adat, dan pemberitahuan secara umum bahwa mempelai pria dan wanita susah sebagai suami istri secara adat, dan tahap beda dode ya, tahap terakhir dari seluruh rangkaian proses sesaok atau mengantar dari rumah mempelai wanita pidi rumah mempelai pria. Setiap tahapan itu ada tuturan sesaok yang memiliki makna dan juga fungsi buat masyarakat Rote itu sendiri, dan maknanya itu adalah sebagai pengorbanan, karena dalam ungkapan yang menjelaskan tentang belis yang merupakan tradisi turun-temurun dan wajib untuk dilestarikan, dimaknai sebuah pengorbanan dan dalam sebuah pernikahan. Dan kedua itu adalah sebagai penanda rasa hormat kepada orang tua ya. Dan yang ketiga itu sebagai bentuk ketaatan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemegang kendali dalam hidup. Dan makna yang terakhir itu adalah untuk memperluas hubungan keluarga sesama manusia melalui sebuah pernikahan.

horok atau pukul kaki merupakan suatu atraksi budaya yang cukup unik dan secara turun-temurun dilestarikan oleh masyarakat di Pulau Rote. Selain unik, juga terkesan cukup memacu adrenalin. Betapa tidak, dalam budaya bahorok, para peserta saling memukul kaki atau betis menggunakan rotan dengan sekuat tenaga. Tradisi pukul kaki biasanya diawali dengan tarian perang atau kakak musuh. Peserta pukul kaki menari sambil membawa rotan diiringi gong. Para peserta yang menari kakak musuh wajib menggunakan pakaian adat seperti selimut dan tiilangga. Bahorok biasanya dilakukan saat pesta perkawinan, acara kematian, dan pesta adat lainnya. Bagi orang Rote, tradisi bahorok merupakan budaya Rote yang memiliki makna filosofis yang tinggi, yakni menggambarkan semangat juang masyarakat Rote, khususnya kaum pria, dan sikap penuh tanggung jawab, yakni berani memukul, maka harus siap dipukul.

0: Seberapa minggu nih beta lihat lu batuk terus. Jangan sampai lu kena TBC nih.
1: Sondea, dia begini nih pas dia pulang dari kampung. Jo, beta batuk sampai sekarang.
0: Ai, Arnie, lupu otak tuh. Kenapa pikiran sempit begitu? Lebih baik lu periksa su di puskesmas supaya bisa deteksi dini kalau lu kena TBC, nah bisa cepat diobati tuh.
1: Aduh, lu jangan buat be takut dong. Oh, kalau begitu nah besok be periksa dong. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang penyebabnya adalah mikrobakterium tuberkulosis dan dapat menyerang paru-paru, otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Adapun gejala TB, biasanya batuk kronis lebih dari 2 minggu, bisa disertai dahak atau darah, demam, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, berkeringat pada malam hari, nafsu makan menurun, nyeri dada, dan sesak napas. Jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC, segeralah berkunjung ke dokter atau faskes terdekat. Ingat, penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalisir resistensi bakteri maupun komplikasi yang berakibat fatal.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua dalam masyarakat adat di Kabupaten Alor ya, aturan adat atau larangan yang sifatnya tabu itu sering dianalogikan sebagai pemalik. Ya, umumnya terkait dalam sistem norma tradisional, larangan mengklaim hak waris atau tanah secara keliru atau pentangan saat menjalankan ritual sakral seperti tanam padi dan juga upacara makan baru atau ala baloel ya. Dan mengenai aturan adat di Alor ya, ada beberapa karakteristiknya yaitu tentang pengelolaan sumber daya dan lahan, pantangan melanggar batas tanah atau asal-usul garis keturunan yang diatur lewat mekanisme adat seperti tradisi sarang aluli di Kolana. Kemudian tentang ritual pertanian juga ya, larangan melanggar tahapan sakral dalam ritual tradisi menanam ataupun panen padi seperti pada masyarakat Padai Laka di Desa Lakatuli, Kecamatan Mataru. Kemudian ada juga soal kontrol sosial ya. Norma itu sonde tertulis yang berfungsi menjaga keseimbangan relasi antar suku atau sub etnis di Alor Pantar supaya sonde memicu konflik yang

Tradisi Sunah Ada atau Sunat Adat adalah salah satu kearifan lokal suku Baurai dari Lepo Kisu, Alor Kecil, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tradisi Sunat Adat ini dilaksanakan secara massal pada waktu tertentu. Anak-anak yang disunat dalam tradisi Sunah Ada adalah anak laki-laki dan perempuan berusia antara 4 hingga 10 tahun. Tradisi ini terdiri dari 9 tahapan ritual. Dimulai dari ritual baju apa atau tumbuk padi, ritual serah kire atau penyerahan anak kepada panitia, sorong duri atau penyerahan pisau sunat, penyerahan anak mori atau penyerahan anak yang akan disunat ke kerabat ibu untuk dirawat sebelum dan setelah disunat. Dilanjutkan ritual taling faking atau ritual saling mengunjungi dan memberikan bekal upacara antar keturunan. Ritual sunah hada atau penghantaman Quran, penyambutan juru moding perempuan dan proses sunat anak perempuan, hingga yang terakhir yaitu penyunatan anak mori kalake atau sunat anak laki-laki. Setiap ritualnya melibatkan banyak suku di Alor Kecil. Bahkan lebih hebat lagi, setiap suku memiliki tugas yang berbeda.

0: ada duduk-duduk sama gitu. Coba kau luangkan waktu sedikit, kau ambil kunci pas, diperbaiki tukaran air di belakang. Teh ada mana tes dari tadi tuh?
1: Mama baru tetes sedikit saja. Mama pun suara nih, tetangga di luar kampung sudah mendengar. Tunggu sebentar kok, besok kok baru bete diperbaiki sa.
0: Jangan begitu bapak. Ini semusim panas sa. Biar tetes sedikit ju, itu sudah terlalu berharga. Kalau kastengah terus, bak air dong bisa kosong. Ujung-ujungnya nanti katong yang susah air bapak nih.
1: Iya mama. Sudah jangan marah-marah lah. Ini bete supi tutup rapat karena air nih. Sama kayak kata dua bung hati yang tertutup rapat deh.
0: Nah, begitu dolo. Jaga-jaga dari sekarang. Biar ketong sonde susah di kemudian hari.
2: Musim kemarau menuntut kepedulian kita bersama. Luangkan waktu 1 menit hari ini, periksa kebocoran air dan hemat penggunaan air bersih. Bencana kekeringan bisa dicegah dengan bijak dari sekarang. 1 menit siaga Anda, selamatkan ketersediaan air kita.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ning menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka

0: resmi jadi pengendara.
1: Aduh Mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya Mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, kertas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, Mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, Mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, Mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta...

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, pemali dalam masyarakat Sika bukan sekedar larangan yang tanpa dasar begitu ya, melainkan warisan budaya yang mengandung pesan moral dan menjadi pengendali sosial ya. Dan hal itu juga dikatakan oleh Enong Yonson ya, sebagai pemerhati budaya Sika. Dan menurutnya aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun, pelanggaran terhadap pemali diyakini dapat mendatangkan malapetaka. Namun di balik itu ada nilai-nilai luhur yang mengajarkan ketaatan, kehati-hatian serta penghargaan terhadap kehidupan ya. Dan pemali itu sebenarnya bentuk pendidikan moral. Dengan pemali, orang Sika itu belajar ya menjaga harmoni dengan sesama dan dengan alam. Jadi bukan semata-mata menakut-nakuti, tetapi sarana kontrol sosial bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Dan modernisasi membuat generasi muda Sika itu kerap mempertanyakan ya tentang relevansi dari itu pemali. Namun menurutnya nilai yang terkandung tetap penting sebagai penyeimbang di tengah derasnya arus perubahan.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, ada sebuah legenda yang dikemas menjadi sebuah mini drama yang mau datang hadirkan buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Jadi jangan sampai kasih lewat ya, karena legenda ini akan mengisahkan tentang si Towo si Putar Bale. Jadi seperti apa legenda si Towo si Putar Bale? Pantau terus Perempat FM, suara budaya

0: nilai rapor nih bagus-bagus sekali, juara kelas terus. Tapi papa bingung, katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat, itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia ku anak sekarang sujago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
1: Rasakan kamu Towo, dasar kamu pendusta.
2: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan!
1: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
2: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
1: Ya, terima saja Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
2: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
3: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
2: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. mau ke bungkuk? Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu, hari ini adalah hari keberuntunganmu.
3: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
2: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini, sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah, bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya jadi orang bungkuk seumur hidup.
3: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang. Itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
2: Oh, itu gampang saja. Sekarang kau buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo Woko, jangan buang waktu lagi.
3: Oh, iya, sebentar Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
2: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo Woko.
3: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagah lagi sama seperti kamu, Towo.
2: Iya. Sebentar lagi, banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko. Sekarang, kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu, ya.
3: Oh, begitu. Iya, Towo. Terima kasih, ya.
1: Hah, Woko? Sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
3: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
1: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu! Ibu!
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: Hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini, saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: sudah sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang, bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat Raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, si Towo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, si Towo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda si Towo si Putar Balik di Sulawesi Utara.

0: Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.
1: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
2: Bisa jelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
2: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
2: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
3: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 104.4 RRI Kupang, suara budaya NTT. Selamat malam, Mo. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih bersama Daten yang menemani semua pun suasana malam ya. Dan malam hari ini dari sekarang sampai di jam 11 malam itu Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua bisa bergabung untuk baca rita dengan Daten ya di segmen Basenggol yang akan menemani semuanya. Dan yang mau bergabung boleh di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499. Halo, selamat malam, Basenggol salam. Halo, selamat malam, Basenggol salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Iya, kedatang.
0: Iya, karena ame siapa, di mana ini?
1: Dengan adik bungsu di Sulamu.
0: Adik bungsu di Sulamu? Hei, ini bapak adik bungsu nih. Padahal di kakak nih beta yang paling bungsu dalam keluarga. Masih ada lagi bapak adik bungsu.
1: Itu adik bungsu palsu.
0: Oh, adik bungsu palsu. Oke deh. So, berani-berani mengaku bapak adik bungsu. Ini kayaknya kakak harus kasih ini nih.
1: Itu lebaran, Kak.
0: Ada cerita apa hari ini, Bang Revan? Apa yang mau dibagikan hari ini?
1: Hari ini cuacanya panas, dan angin juga apa namanya sudah redup dan begitulah sampai beberapa hari ini di wilayah Sulawesi sudah aman-aman, Kak.
0: Aman-aman ya. Oke deh. Bang Revan juga aman toh ini hari?
1: Iya, baru pulang dari pesta, soalnya dia ada pesta nikah di sini tetangga saya tapi
0: oke, baru habis pulang gacor. Belum gacor jam begini, tunggu dulu jam 10 kok baru gacor.
1: Pulang saja Kak, soalnya dingin.
0: Dingin seharusnya ditambah pesta begitu. Kalau ini bagus satu dua kali kasih panas kaki kan soalnya dingin toh.
1: Biasa Kak.
0: Kalau soalnya biasa ya. baik soalnya Pak penonton juga
1: penonton setia.
0: Oke deh. Bang Revlan, ini malam beta mau tawarkan Bang Revlan mau pilih lagu yang mana, karena di sini yang beta siap nih ada yang judulnya Berbutan, kemudian ada Jumati Gaya, Doa Zeta Maulau, Dada Masa Lalu, Moin Mansian, Otak di Mana, Selesai versi yang kedua, kemudian ada juga Terserah Kau Saja, Bulan Langa, Tipu-Tipu.
1: Tipu-Tipu itu lagu dari mana, Kak?
0: Ini dari Kakak Oliva Helmin dan juga Kelvin Remixer ini.
1: Oh iya, ada dari Moi apa tuh, Kak?
0: Yang mana?
1: Yang Moi Fino apa?

0: Sering pesan buat Mak JC, Mak Ailin, Yeri Rifanono, Kak Joy, Kak Putra, Kak Udin Gupi, Kak Yufan, Kak Dani, Kak Alina Sepuluhi, Lolita, sama Ada Marani, Bapak Tommy, Mama Mira, Mak Ia di Tanmuti, Bu Jangan di Tegari, Jangan di Jamplong, Rombel di Jamplong, Bunda Asmi, Mak Glenn, Mama Cantika, Mak Tati, Mama Anita, Bu Fendi, Bu Saka, Bu Luis, Bu PU, Mak Pesira, Bapak Ako, Pak Miller, Mak Kakafoni di Penang Putih ya. Yang terakhir buat semua saya yang dari Santo, selamat malam. Buat Nerva di Ikat Desa. Kita jaga.
1: Terima kasih Bang Revlan.
0: Oke, datang.
1: Baik, Bang Revlan dari Sulamu, bergabung. Bukan Sulamu, ya, ini masih di satu daratan dengan Sulamu, ya, dari Desa Pantulan lebih tepatnya, ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Oke, bisa dicoba lagi nanti, ya. Kalau di 833-499, terputus juga, ya. Silakan dicoba lagi. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
2: Halo, selamat malam, Amadate.
1: Iya, Senggol Suko.
2: Selamat Minggu.
1: Selamat hari Minggu juga, Mama.
2: Hari Minggu.
1: Iya. Selupa buang ya, hari Minggu, eh.
2: Malam Minggu bilang.
1: Ya, malam Minggu.
2: Iya, tadi sebut salam malam Minggu.
1: Memang betul sudah, Mama, malam Minggu, toh. Ini hari kan Minggu.
2: Malam
1: Minggu. Terus malam, kalau yang kemarin malam Sabtu,
2: iya.
1: malam Jumat iya. Ya di hari Jumat toh. Kalau malam Sabtu iya. Ya hari Sabtu, malam iya. Minggu ya di hari Minggu.
2: Iya hari Minggu malam Minggu.
1: Aduh ini ke, kota semakin ini. Ini Mama Jessie tadi Bang Revlan ada ini pilih Ame satu nomor lagu yang berjudul tuh Moin Mansian.
2: Hidup manusia.
1: Ya. Oke, Bang Revlan, catat bye-bye. Moin itu artinya hidup. Mansian itu artinya manusia. Jadi, hidup manusia. Ya. Ini sudah terjawab ya. Tadi Bang Revlan masih ini. Bang Revlan taunya cuma mansian, sa. Itu artinya manusia. Tapi moin ini Bang Revlan belum tahu.
2: Ya, kalau lengkap kehidupan manusia.
1: Kehidupan manusia. Oke, baik. Terima kasih Mama Jessie. Sebagai hadiah Mama Jessie mau pilih Amen lagu yang mana?
2: Pilihnya Amarasin baru buka di
1: Radio Prambas. Di sini ada Berbutan. Berbutan, Mati Gaya, Doa Zeta Maulau, Dada Masa Lalu, Otak di Mana, Selesai Dua, Terserah Kau Saja, Bulan Langa, Tipu-Tipu.
2: Tipu-tipu.
1: Oh ya man, besok nih tipu-tipu. Oh. Lagu yang bersiap itu nah. Jadi besok nih tipu.
2: Tuhan yang tahu ini kita belum terbiasa tidak tipu mah. Ini semua Tuhan yang tahu. Tipu-tipu sah.
1: Oh tipu-tipu sah. Oke. Okay. Ya. Salamnya buat.
2: Yang tadi pertama bilang apa?
1: Yang pertama berbutan.
2: Berbutan.
1: Berbutan.
2: Itu
1: barca apalah. Bih, kurang tahu. Ini kotong kakak Vester E, saya menyanyi. Mau dengar Ami sedikit.
2: Ya, tapi biar itu nomor satu. Jadi terombang ambing.
1: Terombang ambing ya. Kebetulan pas ada musim angin, ini dia bawa di sini, bawa di sana. Ini dia. Biar putar Ami sedikit, dia irama sah. Irama musik sedikit.

0: ya?
1: Yang ini tuh.
0: Yang pertama saja.
1: Iya, iya.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama buat Amat Raten. Deksa dari studio.
0: Sendiri, Mama.
1: Sendiri, biar sampai temannya pulang kami sama antar.
0: Harus antar ya, Sony bisa. Kalau sama ini harus antar.
1: Tunggu kami datang baru jalan sama-sama.
0: Pokoknya Mama datang sini antar beta pi di rumah, baru beta antar Mama pi di Ampuang. Nanti di situ Mama antar beta, beta antar Mama, Mama antar beta, beta antar Mama. Pokoknya begitu terus. Ada
1: antar pulang Mama Jessica ini perayaan di sini.
0: Oke okay, deh, baik. Yang pertama?
1: Pertama buat keluarga Mama datang di rumah ada Inat Tana dengan Ganteng, Ota dan Ota. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Buat Bung Reslan yang tadi barusan lewat, Pak Endang, Bapak Hermindo, Bapak Is, Pak Nidhi Muti, sama Selmi Tepapi General Baki, ada bersaudara di Rulukama, ada Mama Finta yang lagi pantau bersama anak cucu, dan semua yang ada pantau tapi mereka di lapangan, jadi biar dulu mereka tidak dengar.
0: Ada nonton bola. Doa ada nonton bola kok Mama.
1: Pedagang kaki lima dong.
0: Dengan apa?
1: Pedagang kaki lima.
0: Dengan kaki lima?
1: Ya.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya ada jualan-jualan.
0: Oh iya.
1: Jualan.
0: Kok Mama jumpa singkat. Amin. Soalnya bilang pedagang.
1: Kemarin dong kesilang Mama Jessi ingat salam kami pedagang kaki lima. Begitu lah nanti Mama Jessi kesal. Om dirada begitu tuh.
0: Baik, baik.
1: Semangat-semangat dalam usaha mereka. Bapak Minggu keluar dari Lorama juga. Mama Adi, Mama Marlin, Mama Cantika, Mama Betty, Mama Emmy, Kasih Selia. Semua saja yang lagi pantau. Oh ya, Kak Jo Melotenya, Kak Yuven, Mars yang ada di Sabu. Selamat malam, salam sehat untuk semua saja. Terima kasih, Amat Ate.
0: Terima kasih, Mama Jessi. Ya. Dadah. Ya. Mama Jessi dari Lelogama bergabung di ketempung line telepon ya, tapi teleponnya di nomor SMS 4 ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suka.
2: Dari mata dekat di telinga P4 selalu di hati.
0: Iya, Bapak juga selalu di hati P4 ini.
2: Ya, kakak baik.
0: Gimana kabar, Bapak?
2: Kabarnya leka-leka, kakak.
0: Amin. Ada informasi apa ini hari yang beta bisa dapat begitu Bapak Dion?
2: Tidak, informasi hari Bapak Dion di rumah. Kata.
0: Oh di rumah sah. Ya, ini Mama Jessi dong. Ini Mama Jessi tadi ada kasih tahu kalau ini separuh warga di Ampuang sana ada nonton lomba. Di ya, Hane ya, belum ada lomba kok Bapak?
2: Ada kata, tapi saya belum nonton kata.
0: Oh lomba apa itu? Bola voli, bola kaki?
2: Iya semua kata.
0: Semua ada.
2: Ada pada juga simpat,
0: menari natoni ada juga lomba
2: ada nanti ada semua ada Pak.
0: Wah mantap itu pusatnya di kecamatan
2: ya di kecamatan Pak.
0: Oke berpusat di kecamatannya kecamatan apa di Kalohane kecamatan Batu Putih
2: ya Pak.
0: Oh, oke wah kayaknya seru ini ya. Baik, ya,
2: nanti seru Pak, juga sempat hadir.
0: Iya, sekali-sekali hadir loh tuh Bapak, kau lihat amin. Kasih seru.
2: Nanti kalau nonton ana bersaudara ini cerita juga.
0: Baik, baik. Oke. Oke deh Bapak Dion, ini mau salamnya buat siapa?
2: Yang pertama buat Bang Ngeres dan orang pertama. Salam kenal dari Bapak Dion.
0: Iya.
2: Yang berikutnya itu ya Mama Jessi di Lelogama. Selamat malam Jessi. Berikutnya ada Pemilu, selamat malam. Bapak Dandi Renati. Ada Bapak Yahudi Jensok. Ada Abang Tengah Sakari, Abang Tengah Sakla. Ada Bapak di Jepang juga di Malte. Dan di 1 Juli 2014 ada di tempat ini. Ada putaran ada bersama ini, ada Mama Tina di satu lulu, ada Mama Aili di sini, ada juga Anis dari Aceh, ada

0: di Alisson Long, ada Mama Glenn juga, ada Bersama Sumra kakak, lalu Pak Odi di Koko juga, malam dari Bapak Tua, buat Pak Jumlu album pemerintah. Semoga Allah memberkati semua. Lalu Pak Orang Anda yang mendengar Pak Empat, selamat mendengar Pak Empat, nanti tuntas nanti di Bukum 23.
1: Iya.
0: Buat semua semua sahabat dan berkata yang bertugas, Allah memberkati kita semua. Salam.
1: Salam, terima kasih ya. Bapak Dion dari Hanexu bergabung ya. Satu lagi di line telepon di 833499 kali ini ada siapa? Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
2: Halo.
1: Iya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Kakak Daten.
1: Iya, selamat malam juga. Wih, ini hari suara kepung ini terang, leh.
2: Oh, begitu kok, Kakak Daten.
1: Jernih sekali, soalnya ada gangguan.
2: Soalnya baru pulang Tapaleuk kakak, jadi makanya ini malam baru kita gabung kakak.
1: Oh, baru pulang Tapaleuk dari berapa hari yang lalu eh?
2: Oh iya.
1: Ini Tapaleuk ini sampai berhari-hari, ini karena mana nih Abang John?
2: Ya karena ini jalan jauh kakak, jadi makanya baru pulang. Tadi sore ini kakak baru masuk rumah kakak.
1: Jalan jauh ini langgar laut, kok ini langgar kabupaten ini?
2: Memang terputar NTT kakak, tapi ya cukup lumayan kakak.
1: Nah ini baru habis pulang Tapaleuk, ini beta dapat informasi apa ini dari Abang John? Mungkin ada yang bisa dibagi?
2: Ini kalau untuk menurut beta kakak, beta baru pulang dari Malaka kakak, jadi belum ada informasi kakak.
1: Oh belum ada. Paling hanya tentang ini ya, infrastruktur jalan yang buat pengendara harus hati-hati di salah satu titik atau beberapa titik untuk menuju di sana ya.
2: Ya memang betul kakak, soalnya di sana masih hujan terus kakak, jadi makanya beta pul ini apa beta berangkat dari Malaka tuh kakak, hujan terus sampai di mana di masuk ya semua masuk ini Kolbano kakak, baru tidak ada hujan lagi kakak.
1: Di Malaka hujan?
2: Ya di sana hujan terus kakak.
1: Oke, baik. Wah, terima kasih informasinya. Koton di sini sih, di sini hanya menang dapat dia pung ini awan hitam sah.
2: Iya, memang betul kakak. Ini awan hitam itu kan dari sana kakak.
1: Baik. Ini kakak dapat PHP dari awan hitam ini.
2: Iya, memang betul kakak. Di sana dia mau berhenti kakak paling satu hari saja kakak.
1: Satu hari ya, itu besok dia titi lagi ulang.
2: Besok dia titi ulang lagi.
1: Oke.
2: Jadi kita di sana kakak mau jalan keluar justru setengah mati kakak.
1: Baik.
2: Hanya terlambat pulang kakak. Jadi, makanya beta sana gabung di Pro 4.
1: Iya. Hujan. Gara-gara hujan nih, akhirnya ya, betul, kan. Abang John melupakan perempat ya.
2: Iya, betul kan.
1: Baiklah, aku sedih ini malam. Aku kecewa.
2: Oh, begitu kok.
1: Oke deh, baiklah Abang John, terima kasih informasinya. Ini mau salamnya buat siapa?
2: Salam yang pertama buat kakak Erlan yang dari Sulam. Itu salam balik dari Abang John dari Takari. Terus ini kakak Erni yang punya Nekonono. Terus ini Kak Odi yang punya KPU, ini Mahia yang punya Panmuti, Mama Ailin yang punya Niki-Niki, terus ini Sari Ngombeng yang punya Olgo, ini apa lagi, Lelita yang punya Batu Plat, Opa Milartosa yang punya Opura, terus Om Dan yang punya Enlasi, Kakak John yang punya Sampong bersama Papa Milki, Kakak Boni yang punya Mutis, Mama Jis yang punya Lelogama, terus ini kakak sendiri yang punya data. Apa lagi? Mama Anita yang punya data. Kakak Fir yang punya soe. Mama ini siapa lagi? Singkat korong semua saja kakak. Oh ini kakak Dani yang punya satu luli kakak.
1: Baik, terima kasih Abang John.
2: Yang lain biar besok saja kakak. Soalnya kan beta berpulang dari sana kakak. Jadi lupa separuh di kakak.
1: Iya. Ingatan separuh tak tinggal di jalan kayaknya.
2: Itu sudah kakak. Oke. Buat kakak Dateng, sabar terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat, makasih, salam.
1: Terima kasih, salam ya. Abang John dari Takari sudah bergabung dan buat bapak mama kakaknya kakak nona semua ya, jangan lupa ya untuk apa ya, menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar di tanggal 15 sampai 17 September 2026 ya. RRI Kupang Fest itu nanti akan menghadirkan beragam kegiatan seru dan juga menghibur, mulai dari pegelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, ya, kegiatan sosial, sampai berbagai lomba menarik yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat, ya. Ajak keluarga, ajak sahabat, ajak kawan-kawan dong, ajak teman-teman komunitas Ju untuk meramaikan pesta rakyat persembahan dari RRI Kupang, ya. Dan ada satu kabar baik, ya. Kalau tadi itu kan di bulan September, kabar baiknya itu di bulan Agustus ini, ya, pendaftaran bintang radio RRI Kupang untuk tahun 2026 ini sudah dibuka dari tanggal 3 sampai di tanggal 30 Agustus 2026. Jadi yang punya suara bagus, yang punya suara emas, daftar sekarang su, ya, daftar sekarang su untuk bisa mewujudkan impian dari bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, ya, ya, bisa tampil di panggung bergengsi dan bisa menunjukkan, ya, ketempung bakat, ya, dalam dunia tarik suara begitu, ya. Menunjukkan bahwa Kotong itu juga bisa berdiri di panggung, ya, untuk memperlihatkan, ya, Kotong suara terbaik begitu, ya. Jadi jangan lupa, ya, untuk daftarkan bapak mama, kakak nyong, kakak nona sama pendiri sekarang juga. Itu bisa melalui website bintangradio.rri.id, ya. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin, ya, melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uispa atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uispa diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam, dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta, dan pelindung. Sedangkan Uispa adalah pemangku, perawat, pemberi makan, dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uispa dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

0: Mas Bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita. Bilangnya Ketum Punda Era mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah dong.
1: Eh, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau Ketong sonde kasih tau orang lain, Ketong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin Ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax. Kok bikin Ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau Ketong main sebar sah, Ketong ikut bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul Jue. Beson pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, Ketong mesti bikin kar mana?
1: Sini mereka kasih tau lu. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di Ketong sa. Jangan bagikan lai. Ketong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.
3: Emotiumolog Nakopro 4 RRI Kompan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

0: Orang Pantai Rereko masuk orang budaya NTT. Bapak mama kakak nyong kakak nona semua masih di Basengkol salam ya. Dan datang terima lagi yang sudah bergabung di tombol telepon, tapi ini lewat nomor SMS Pro 4 ya, di 0811-3820-1043. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Raten.
0: Selamat malam Ju.
1: Ini dari Australia.
0: Australia.
1: Iya.
0: Tapi yang ada di campur.
1: Ada terdampar di campur.
0: Bukan terdampar, nyasar.
1: Nyasar.
0: Kakak Melki.
1: Ya.
0: Bagaimana ini hari? Kabar aman?
1: Siap, kebetulan.
0: Bye-bye.
1: Ada leko-leko.
0: Amin. Ada informasi apa ini Kakak Melki bisa bagi ku?
1: Informasi apa, mau bagi apa ini, kotong hanya dinonton, sesuai ikut bertanding.
0: Nonton lomba apa?
1: Kotong di campung sini, kotong pun tempat berlomba di desa.
0: Oh, oh, pusatnya di desa?
1: Ya, di desa Silu sana.
0: Di desa Silu?
1: Iya.
0: Lomba apa itu?
1: Semua permainan apa semua ada.
0: Iya, coba sebut salah satu apa.
1: TBSA ada, dansa ada.
0: TBSA ada, dansa ada.
1: As bola dong, bola itu yang anak kecil bermain, 6 orang ke 7 orang.
0: Oh, futsal.
1: Futsal, nah itu.
0: Coba ini ada, habis. Ini futsal khusus untuk bapak-bapak pakai daster, baik.
1: Oh, kok ini bapak dong, sonikut lari lena.
0: Sonik papa, yang penting tendang bola, sakas masuk di gawang. Yang penting kan seru, toh.
1: Kalau bete yang Iko main, bertendang di pun orang.
0: Nah, jangan eh, itu nanti dapat kartu merah dan Son bisa Iko pertandingan selanjutnya.
1: Adalah ini rong yang orang kampung timur punya.
0: Oh, tarian ronggeng.
1: Tari perang,
0: iya.
1: Oh. Itu yang kau nonton biar abu masuk, kau temu korupun menuju bottom tetapa teriater.
0: Game keseruan tuh di situ tuh.
1: Serunya di situ.
0: Keseruannya di situ tuh. Ketika menari, penari dong susah semangat, masa penonton juga niko semangat itu sudah seru.
1: Giring-giring lomba bunyi ini.
0: Harus sama-sama seru. Yang menari susah seru, kau tuh juga bikin tambah seru.
1: Terlalu.
0: Baik, Kakak Melki ini mau pilih amen nomor lagu yang mana? Di sini ada Mati Gaya, Doa Zeta Maulau, Dada Masa Lalu, Otak Di Mana, Selesai Dua, Terserah Kau Saja, Bulan Langa, dan juga Tipu-Tipu.
1: Dada Masa Lalu?
0: Iya, Dada Masa Lalu. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam buat teman-teman yang sumasuk dong semua. Berdengar, soalnya ada yang senggol beta juga jadi. Biar beta senggol saya. Yang pertama itu Mama Jessie Betsandeng ada nama sama Papa.
0: Nanti besok lah itu.
1: Nanti besok lah itu apa kok.
0: Ini Bahasa Yang Kursalam hadir terus.
1: Habis Kakak John Takari. Habis siapa lah tadi ya. Oh, sudah biar kita sengok dengan Bapak Mayes di Panmuti. Habis ini adik Melani. NBS, kata Lelita Batu Plat, Bapak Miller, tetap dia senggol beta. Kakak Joey Molteng, kakak Dani Fatululi, kakak Dani Fatululi, kakak Ferdi Paejo, kakak Ferry Soe, Mama Aileen. Habis kakak Foni Muti situ yang selalu senggol Melki. Habis kakak, Mama Del, Lisu Batu, Mama Harlan, Mama Rian, Mama Farlin.
0: Siapa ya? Mama Arlin.
1: Mama Farlin itu yang di Marlin, Farlin itu apa.
0: Pokoknya ini mama-mama sah.
1: Iya mama-mama dong. Nah bapak PU Sulamu dan kakak siapa lagi tadi?
0: Dari
1: kakak di Sulam mungkin.
0: Oh kakak, ini kakak Reflan.
1: Reflan ya, kakak Reflan minta maaf. Kakak Reflan nama besan bisa hafal tuh.
0: Mulai ini malam hafal so.
1: Ya bet hafal sudah.
0: Baik.
1: Habis kakak Bujang. Habis ini kakak Saka di
0: Pariti.
1: Pariti. Bapak Luis. Bapak Inu Sogen, Bapak Jonua. Bapak Nadus. Itu yang biasa masuk di perampat itu. Habis Bapak Aloseran. Aloseran tadi betul ingat karena betul tahu dia masuk di perampat juga.
0: Oh itu pasti.
1: Bapak Isila itu. Baik sila ini tahu hilang-hilang gimana?
0: Nah, masuk di gabung lah ini.
1: Kemarin ada gabung.
0: Betung kok baik sila pun semangat 45 nih.
1: Iya. Habis Bapak siapa yang di Manubelo nih? Ako.
0: Bapak Ako. Oke. Okay. Yang terakhir?
1: Ibu Elis.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih Kak Melki.
1: Ya, lain-lain nanti.
0: Besok lagi.
1: Besok lagi.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam semua, selamat malam ke Kraten.
0: Selamat malam juga ya.
1: Bang salam Raja. Dan terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak juga. Kakak Melki dari Camplong, so bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Senggol
0: dong, suko, deng sapa di mana?
2: Dengan kakak Puadi yang paling jelek di Pantulan.
0: Hey, Bepo Adi tadi ada di Pantulan, sekarang di ini, Le. Pariti leh.
2: Kakak
0: Adi
2: kan banyak.
0: Adi pun banyak leh. Ini bepun tanggung jawab juga besar nih, Mak Adi banyak nih nah.
2: Jangan terlalu besar-besar.
0: Balom kok satu jatuh betar harus urus yang satu leh, balom leh satu leh aduh. Baik kalau di satu tempat sa. Nah ini di beda-beda tambah ini satu telepon dari sini betul lari di sini satu telepon dari sini betul lari lebih di sini. Ada tapi kabar baik toh Kakak Saka.
2: Kabar terlalu baik kan terlalu baik.
0: Terlalu baik tapi kenapa kok yang kapan hari itu bilang ini soalnya baik?
2: Ya itu kan menyangkut cuaca yang kurang bagus dan liburan juga kurang bagus.
0: Mm-hmm. Kan? Terus ini hari cuaca bagus.
2: Hari cuaca kurang bagus, tapi di
0: Porang
2: sangat bagus.
0: Kan? Cuaca sangat bagus. Eh. Cuaca sangat bagus, itu ke mana itu cuacanya? Kok ini hari ini cuaca ke mana di Pariti?
2: Pokoknya di Pariti ini beberapa hari ini mendung-mendung, kan? Makanya...
0: Soalnya hujan juga?
2: Soalnya hujan, kayaknya di mendung, meriang, kan?
0: Awi...
2: Tidak di...
0: Tidak di Foto Veno, sana hujan, di... Ini... Molteng hujan, di Malaka juga hujan.
2: Datang
0: hanya ketong saya di sini nih.
2: Ini kayaknya Bapak Tua bilang pakai perbatasan.
0: Kayaknya ketong belum daftar ini ya. Belum isi daftar hadir.
2: Betul hmm. Ini ketong dapat daftar hadir foto yang urusan terakhir.
0: Ini ketong tergolong apa ini jadah penghukuman. Oke deh Kak Saka mau salamnya buat siapa ini?
2: Melki kok yang tadi cemburu-cemburu di belakang.
0: Iya, Kakak Melki.
2: Biar yang lain selesai kan biar betul senggol.
0: Mm-hmm.
2: Kakak Melki jangan terlalu marah-marah cepat ganti.
0: Mm-hmm. Berarti harus marah terus supaya nak ganteng ya?
2: Iya, kakak harus marah-marah supaya ganteng. Kalau soal marah-marah pasti tambah jelek.
0: Mm-hmm.
2: Tapi kalau betul soal kakak berbeda senyum.
0: Senyum saya.
2: Iya. Mm-hmm. Terus kakak Jol Sekar yang tadi bilang dari mana Malaka kok?
0: Iya.
2: Curiga ada sesuatu di balik batu nih kak.
0: Hmm. Ada sesuatu di Malaka.
2: Iya kak.
0: Hmm. Kemudian buat siapa?
2: Kakak Reflan Sulamu, Bapak Biu Sulamu, Kakak Hindi Uetita, Mama Anita Uetita, Bapak Luju Uetita, Kakak Dewi Uetita bersama Adi Mentari, Adi Melani sama Tommy, Mama Ajan tiga Kakak Ina. Kakak Yuvan Daisat Udelu, Kakak Udi, Kakak Firi Soe, Kakak Firi Merdeka, terus Kakak Rangsat Penuli, Erni kok?
0: Iya, kakak Erni.
2: Ya, kakak Erni, terus kita Lilita Batuplat, kakak John Samplong, Leroy Pura, kakak siapa lagi dari EKT itu?
0: Kakak Nerva.
2: Nerva. Bisa dapat lagu kok?
0: Dapat.
2: Bisa habis sumara nih kakak.
0: Iya, nanti tambah jelek kan.
2: Soalnya bisa gabung dari antar siang.
0: Di sini ada yang judulnya Mati Gaya. Du'a Zeta Ma'ulau. Otak di mana? Salah Sai Dua. Terserah Kau Saja. Bulan Langa dan juga Tipu-Tipu.
2: Tipu-tipu
0: saja. Tipu-tipu saja. Oke, terima kasih. Oh iya,
2: ini apa? Mama, apa lagi? Mama Aileen. Lupa Mama Aileen.
0: Iya, baik, terima kasih Kakak Saka.
2: Assalamualaikum, sebentar pulang hati-hati jalan, salam buat orang-orang.
0: Oke, baik ya, terima kasih Kakak Saka dari Pariti bergabung dan kalian dengar dulu ya. Ada dua lagu yang mau datang putar, nanti datang kembali lagi di sesi kedua ya, di jam 10 nanti. Jadi ada lagu-lagu yang datang sepiliju spesial di sesi kedua. Untuk itu jam mana-mana dulu Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Setelah dua lagu yang mau datang putar, nanti datang kembali untuk temani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Salah satu lagu yang mau datang putar ada dari Kakak Cemos, Kakak Zola, Kakak Fian dan juga Kakak Isno. Dadah masa lalu.

0: Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil sakura dari Sumba.
1: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

0: Likupang, Suara Budaya NTT.
1: Perempat dari Rekupan Suara Budaya NTT. Satu lagu tadi dari kakak Oliva Helmin berkolaborasi dengan kakak Kelvin Remixer, judulnya Tipu-Tipu ya. Itu lagu sengaja datang putar untuk bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang masih terus pantau perempat RRI Kupang, yang lagi menikmati kebersamaannya bersama keluarga, bersama kawan-kawan ya di hari Minggu ini. Hari Minggu ada yang libur, ada yang harus bekerja. Yang libur otomatis pasti sudah janji bak kumpul, duduk rame-rame di salah satu rumah atau di salah satu tempat yang biasa jadi tempat duduk ya dan kawan-kawan dong. Baca cerita, sonde tahu baca cerita apa. Banyak versi cerita. Dari cerita ini larinya pi di sini. Lari dari sini pindah pi di sini lah ya. Pokoknya terlalu banyak kisah, terlalu banyak cerita kalau kotong sudah duduk baca cerita ya, duduk bakumpul begitu ya. Tapi sayangnya kalau sekarang itu kan biasanya duduk bakumpul itu nanti mulai duduk bapegang dan depo HP masing-masing, mulai buka game, bermain game, akhirnya apa? Satu dan satu sonde salim baku baca cerita ya. Tapi kalau dulu itu suasana kebersamaannya lebih terasa ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Nah untuk itu ya kalau kotong sududu bakumpul dengan kawan-kawan dong, jangan sampai itu gadget yang merampas suasana kebersamaan ya. 8334099 yang sudah bergabung di kotong Basenggol Salam perempat RRI Kupang di sesi kedua. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Iya, dengan siapa, dari mana? Bung Rufin dari kapan? Akhirnya Bung Rufin datang juga ini, sampai juga.
2: Dari kapan? Kekutong kata PT jadi cepat.
1: Tapi kenapa baru hadir ini hari, baru telepon ini?
2: HP yang pertama deh hilang kakak, dari ini baru beli baru ini.
1: Baru beli baru?
2: Iya.
1: Wih, mantap kalau begitu. Karena mana? Untuk ini hari, ini malam di kapan?
2: Di kapan cuaca malam ini ada dingin kakak.
1: Dingin sekali ya. Sonnya hujan kok.
2: Sonnya hujan kakak.
1: Oh, sonnya hujan. Soalnya di Molo Tengah kakak Joey bilang kapan hari itu ada hujan. Nah.
2: Ya, itu di Molo Tengah kakak.
1: Tapi di ini kapan sonde?
2: Ya di Kotong di Molo Utara sonde kakak.
1: Oh di Molo Utara. Betul-betul. Ya. Kapan di Molo Utara? Kapan di Molo Utara? Coba jawab. Kapan di Molo Utara? Kapano di Molo Utara. Ini beta bikin bingung ya pertanyaannya.
2: Iya kakak.
1: Tapi kabar baik kok kakak Rufi.
2: Aman terkendali.
1: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana, Bang Rufi?
2: Listnya kakak.
1: Di sini ada yang judulnya Rote Pulau Sejuta Lontar, Mama Beta Bangga, Napa Guna Iwa, Sakit Lagi, Nedo Abuineng, Coba Bilang, Mesu Ana, Sampai Hati, Titong Kilo, dan juga Bahagia Lagi.
2: Sampai hati, kata.
1: Sampai hati, sah. Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama buat Papa Miller di Wadpura, terus Mama Sanca di Nefokoko, ada Mama Jesse di Lelogama, ada Bung Firi di Kampung Aman Soe, ada Mama Selmite, ada Mama Tlen, ada Mama Ima. Pokoknya singkat buat semua saja kakak.
1: Baik, terima kasih.
2: Terakhir buat kakak yang bertugas, terima kasih, salam dan selamat malam.
1: Oke, salam, selamat malam, terima kasih ya. Bung Rufi, sudah bergabung. Dan datang terima lagi di line telepon lewat nomor SMS perempat ini ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
3: Senggol dong.
1: Senggol suko. Karena ames apa di mana ini yo?
3: Nomor Molteng jatuh di Pro 4.
1: Oh, dari Molteng. Iya. Karena mana? Ini tadi beta baru tanya di kapan sana soalnya ada hujan. Di Molteng sendiri karena mana?
3: Ini hanya mendung-mendung
1: saja. Oh, untuk ini malam mendung, saya.
3: Kalau
1: Oh, dingin sekali. Sama di sini juga udara dingin, minta ampun.
3: Iya, terasa.
1: Hmm. Baik, baik. So, berapa hari soalnya hujan ini?
3: Ya, berapa hari kan hujan terasa, hanya cuma mendung panas.
1: Mendung panas, udara dingin, tetap jaga kesehatan.
3: Iya, terasa.
1: Ini malam mau dengar lagu yang mana?

0: Natalia Takari, Cafe Mita Takari juga, Bung Milky di Camplong, terus buat Om Endang, Mama Aili Putri, terus buat Bung Rufin yang baru lewat, terus buat Bapak Herman di Angkai, Pak Udi di KPU, buat Milani, Kak Lilita, Bung Resla, terus buat Bapak PU di Sulamu juga, terus buat siapa yang diberi di Karaten?
1: Kakak Saka.
0: Siapa diberi di? Terus buat Bapak Aloser di Patuli Utenya. Singkatnya buat semua saya yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Oh iya, Mama Ailin di Niki-Niki dengan Bapak Dan Uin Lati, Bapak Dion Hane.
1: Baik, kita terima kasih.
0: Kadaten, selamat bertugas. Pulang hati-hati. Makasih, salam.
1: Terima kasih, salam ya buat Kakak Joy dari Molteng. So, bergabung dan satu lagi ini datang terima dulu di Kota Malen telepon. Halo, selamat malam, Pak Singgol Salam. Halo, selamat malam, Pak Singgol Salam. Oke, bisa dicoba lagi nanti ya. Dan katong bacakan dulu. Ini datang mau baca yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 4 dari Rikupan. Selamat malam. Salam Merdeka dari Evenu Amarasi. Laporan langsung dari lapangan Tes Batan 1 Kecamatan Amarasi, kegiatan tradisional menyongsong Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kecamatan Amarasi sudah berlangsung sejak tanggal 7 sampai tanggal 17 Agustus nanti. Kegiatan malam hari ini paduan suara SD baru saja selesai dari lapangan Tes Batan 1 Kecamatan Amarasi. Terima kasih Kakak. Salam hormat sekali. Salam hormat sekali, merdeka tetap merdeka. Merdeka. Terima kasih ya. Kakak Narsiwati bergabung dan juga sudah memberikan informasi ya bahwa di Kecamatan Amarasi itu sudah berlangsung ini ya, berlangsung perlombaan ya untuk menyongsong Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dan malam ini tanggal 7, boleh tahu Kakak Narsi tanggal 7 itu kegiatannya apa saja, lombanya apa saja ya? Dua hari yang lalu itu kegiatannya apa-apa saja ya, boleh berbagi ya informasinya ke Kanarsi. Dan puncaknya itu nanti kegiatannya apa ya, boleh kasih tahu ya ke Kanarsi. Terima kasih untuk informasinya. Untuk ini malam paduan suara untuk anak-anak SD baru saja selesai, tapi ini paduan suara menyanyi lagu apa ini? Lagu daerah kok? Kalau lagu kebangsaan pasti ya. Karena ini kan menyongsong Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ya. Tapi untuk lagu-lagu yang lain, lagu-lagu tambahan begitu, mungkin lagu daerah kok atau lagu apa begitu ya, boleh kasih tahu informasinya lagi ke Kenarsiwati. Di Facebook Perempat RRI Kupang ada Ibu Resmi Leker, Senggol dong. Selamat malam Amadaten ya, Ma Resmi, Mau Senggol, Opa Miller, Mama Kevin, Mama Eunike, Kakak Fendi, Dewi, Mama Jesse, Bapak Ma Iye, Bunda Asmi, Bunda Natalia, Kakak Sisilia, Mama Rian, serta semua saya yang lagi pantau Pro 4 di alamatnya masing-masing. Amadaten, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Terima kasih ya Ibu Resmi sudah bergabung di Facebook Pro 4 RRI Kupang. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Daten.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
2: Ini dengan Erni di Nefonono.
1: Mama Erni dari Nefonono.
2: Iya.
1: Kabar baik, kok Ma Erni?
2: Kabar baik.
1: Iya. Ini malam? Di Nefonono ke mana? Ini di Kecamatan Amarasi. Ini baru habis lomba paduan suara untuk anak-anak SD. Di Nefonono sudah ada lomba-lomba, kok belum?
2: Ini Nefonono nanti tanggal 16, Kakak.
1: Oh, tanggal 16 baru ada, ya?
2: Ya.
1: Lomba apa itu, Ma Erni?
2: Itu lomba menyanyi juga.
1: Menyanyi? Menyanyi lagu kebangsaan dengan lagu daerah atau kebangsaan semua?
2: Ini lagu kebangsaan.
1: Baik. Ma Erni juga salah satu, kok termasuk?
2: Anak buah yang ikut.
1: Oh, anak buah, sa. Ingat, menonton, no. Kasih semangat anak buah, oh.
2: Ya.
1: Baik, luar biasa ini ya. Oke, terima kasih informasinya Ma Erni.

0: ini mau salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama buat keluarga di Neponono, ada Bapak Nicholas Beni, keluarga Tanaem dengan ucapannya selamat malam. Nama Betty di Manutapen, selamat malam. Mama Jessy di Lelogama, Ayu di Satu Venu, Ferdi di Merdeka, Tarif di Sulamu, Abang John di Takari, Mama Aileen di Niki-Niki, Ibu di Malutenga, Mama Cantika, dan singkat banget semua-semua sekadar.
0: Baik, terima kasih.
1: Dan buat kakak yang bertugas, selamat malam juga. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Baik, terima kasih Mak Erni ya dari Neponono bergabung dan Kotong Dengar Doloh ya, dua lagu yang mau datang putar supaya buat ketemu suasana malam nih lebih santai Doloh ya. Kalau tadi lagu-lagu yang membuat ketempung semangat itu ya, membangkitkan ketemu semangat ya, dan membuat ketempung malam itu lebih enjoy di sesi pertama, tapi di sesi kedua ini akan buat ketemu suasana malam lebih rileks Doloh ya, sambil menikmati suasana kebersamaannya bersama dengan kawan-kawan dong. Ada satu lagu dari Silatopen Up berkolaborasi dengan DJ Agon, Sampai Hati.

Dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

0: Awi, kakak, lihat ini dong. Ketumpung pesanan keripik pisang dengan sambal luat di online ini terlalu banyak.
1: Betul toh, Ade. Makanya beta bilang, jangan cuma tunggu lowongan kerja sa. Katong olah pangan lokal jadi usaha, hasilnya juga luar biasa toh, Ade.
0: Betul, kak. Modal kecil juga sempapa. Yang penting konsisten, kreatif, dan berani mulai sadolo toh.
1: Nah, itu tahu. Usaha tuh soalnya harus tunggu modal besar toh. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan teknologi digital nih, anak-anak muda NTT bisa bangun ekonomi mandiri dan buka lapangan kerja baru. Kayak katong begini nih.
2: Mari jadi wirausaha muda yang inovatif. Jangan takut gagal. Mulailah dari langkah kecil dengan semangat yang besar. Saatnya katong olah potensi daerah. Ciptakan produk lokal yang berdaya saing global.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Perompet dari Kupang Suara Budaya NTT. Satu lagu dari Pice Kota. Dia pun judul itu Bahagia Lagi. Setiap orang pasti harus memiliki kebahagiaannya tersendiri dan harus bahagia lagi. Kalau pertama Sony bahagia karena terjatuh ataupun karena sesuatu, katong itu selalu diberikan kesempatan untuk bisa bangkit dan meraih kesuksesan lagi dan otomatis mendapatkan kesempatan untuk bahagia lagi. Mbak Singkol, salam, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Ferdi.
0: Kakak Ferdi dari Merdeka, eh?
1: Iya.
0: Iya. Kabar baik kok Kakak Ferdi?
1: Kabar baik Kak Daten.
0: Iya, ini malam kita harus temani Kakak Ferry pakai lagu yang mana?
1: Pilih Kak Daten.
0: Di sini yang masih tersisa satu, ada yang judulnya Rote Pulau Sejuta Lontar, Mama Beta Bangga, Napa Guna Iu.
1: Mama Beta Bangga.
0: Baik, salamnya buat siapa ini?
1: Buat yang pertama buat Kak Daten, selamat malam saat bertugas. Terus buat Mama Irni
0: Nefonono,
1: iya. Iya, terima kasih. Terus buat Kak Mirti Camplon, Kak Restan Sulamu, Kakak Tata Sariti, Kak John Camplon,
0: iya.
1: John Takari, Kak Udi, PPU, Kak Jupan Patu Penu,
0: iya.
1: Baik Sila, Kak Dani Fatululi, Kak Firi Soe, Mama Ima, terus buat Kak Dani Hane.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya yang lain besok malam.
0: Baik.
1: Selamat malam Kak Gatel, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya buat Kak Ferdi dari Merdeka so bergabung ya. Satu lagi di line telepon, halo selamat malam. Iya, dengan siapa, dari mana? Orang Ankain, Bapak Herman. Ya. Kabar baik kok Bapak Herman? Amin. Ini Bapak Herman mau pilih ambil lagu yang mana? Oh. Yang beta siap di sini, ini ada yang judulnya Rote Pulau Sejuta Lontar, Napa Guna Iwa, Sakit Lagi, Nedo Abu Ineng, Coba Bilang, Mesu Ana, Titong Kilo.
2: Sakit Lagi.
0: Sakit Lagi, oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama, Pak Firito yang berlewat.
0: Bukan Kakak Ferry. Kakak Ferdi. Oh,
2: ya, Kakak Ferdi. Selamat malam.
0: Iya.
2: Terus buat Papa Mirar. Terus Doni Mutis. Dari yang kain. Terus ini Mama Aileen. Kakak Jogi Molten. Odi Kokteu. Elefant Jennifer Koko. Mama Anita, Mama Glenn, Mama Jessie Dalagama, terus ini Abang John Takari, Papa Melki, tingkat warung buat semua-semua
0: baik.
2: Dan buat kakak yang bertugas, selamat malam, pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih, salam ya, Bapak Herman ya. Dari Ankain, so bergabung di ketompong lain telepon, tapi teleponnya lewat ini nomor SMS-nya perempat ya. Dan so ada satu lagi yang bergabung di mana ini yang bergabung ya. Halo selamat malam, Pak Singkol salam. Halo selamat malam. Oke, bisa dicoba lagi ya di ketemu lain telepon ya. Dan Suada yang bergabung di line telepon lewat WhatsApp-nya Prompat RR Kupang. Halo, selamat malam, Mbak Sengkol Salam.
3: Halo, malam.
0: Iya, selamat malam. Ini
3: malam juga.
0: Dengan siapa, dari mana ini?
3: Sama aku.
0: Iya, ini aku dari dulu. Ini beta tahu nama. Ini beta tahu orangnya ini. Hanya namanya terlalu banyak, jadi beta juga bingung ini mau sebut yang mana ini.
3: Yaudah, ini aku saja.
0: Jangan seperti itu.
3: Aku, aku.
0: Kalau masih pakai
3: sama
0: aku.
3: Juga dengan, sama juga dengan beta, B-E-T-A.
0: Iya, kalau masih bilang aku berarti beta kasih mati, yo.
3: A-B-T.
0: De mama siapa ini?
3: Ya udah, aku Bunda.
0: Oh, Bunda. Bunda Asmi.
3: ABT.
0: Kalau Bunda Asmi berarti dari Ernona, eh. Kabar baik kok, Bunda?
3: Baik.
0: Amin. Iya, ini Bunda mau salamnya buat siapa?
3: Ah, Seng dapat lagu, Kak.
0: Seng dapat lagu.
3: ABT.
0: Habisnya orang Ankain lebih duluan dari orang Ernona ini.
3: Ah. Iya, udahlah, aku salam-salam aja.
0: Boleh, mau salamnya buat siapa?
3: Ya udah, buat Mama Rian, Om Edulake, Mameri, Latif, Mary Detan, Mama Glenn, Manona sama Ama Benja. Opa Emi, Bapak Hermindo, Dewi Usau, Pak Mendandi, Bibi Salma, lalu Kak Emilino, Kak Evan, Mama Sandi, Mama Mei, okay. Kak Pintu, lalu Om Endang, Mama Jesse sama Oma Amni Fulelo Gama, terus ada. Oh ya, untuk Mama Resmi Leker. Aduh, aku selalu lupa tuh Mami cantik.
0: Iya. Ini kayaknya Ibu Resmi lagi Mbak Iyo ini.
3: Oh gitu ya?
0: Iya, gara-gara lupa nama.
3: Emang Mbak Iyo kenapa?
0: Gara-gara lupa nama tuh.
3: Oh gitu. Ya enggak juga kali. Mami cantik itu orangnya cuek aja, santai, disenggol oke, enggak disenggol juga dia enggak akan ngambek.
0: Iya. Sonde ngambek karena sonde ada orangnya di tempat. Coba kalau ada orangnya di tempat.
3: Pasti ngambek. Tapi kan teman aku di Facebook.
0: Oh. Oke. Yang berikut.
3: Terus buat siapa lagi? Kak Fendi Oteta, Mama Tati, Mama Anita. Ah, Bapak Alaferen sama Bapak Saka tuh gak pernah nyenggol Bunda Asmi, bete banget. Aku gak mau nyenggol mereka.
0: Okay.
3: Ah, terus untuk Kak Ferry Kampung Aman, Ferdi di Merdeka, Nona Melan di mana tuh? Tadi sore ada masuk di Kak Christine.
0: Okay.
3: Jadi, ataupun untuk Nona Melan. Ah, siapa lagi? Semua aja deh nanti tuh. Kak penyiar dia bilang udah ada lampu merah.
0: Baik,
3: jadi aku
0: kasih.
3: Mau pelor juga. Ah.
0: Kan bisa pelor ya.
3: Gimana gitu? Bete karena aku enggak dapat lagu, jadi aku lagi bete nih.
0: Baik.
3: Ah, untuk Kajoy sama Alina Fatuleu tuh. Oke. Bung John ditekari. Oke, untuk semua saja.
0: Baik, terima kasih.
3: Oke, dadah.
0: Dadah. Selamat malam ya. Buat Bunda Asmi dari Ernona sudah bergabung dan Koton dengar lo dua ada dua lagu ini. Salah satu lagu dari Koton Mungkaka Buce Dahoklori ya. Judulnya Mama Beta Bang.

0: Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan tahyul. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak, hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati, ambil sisi positifnya saja. Secara logika, justru cicak yang tidak berhati-hati maka sampai terjatuh.
1: Bapak, lihat anak-anak tuh, makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Semua fokus di layar HP, Sa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu, jangan hanya main itu HP, Sa, terus.
3: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su, simpan dulu.
3: Oke, Mama. Maaf, eh.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita, tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
4: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita, dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

0: Rambat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ternyata sana rasa ketemu kebersamaan di Basenggol Salam hanya sampai di sini saya. Terima kasih buat semuanya yang ikut berpartisipasi di Basenggol Salam Rambat dari Kupang ya. Dan sekaligus datang juga mau pamit ya dari Ruaningar, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Terima kasih untuk semua pun partisipasi kebersamaannya dari jam 6 tadi sampai dengan detik ini. Sebagai penutup ini datang bacakan dolo yang bergabung di Facebook yang sukirim pesan. Salam, selamat malam Kakak Daten dari Batu Nak Amarasi. Kembali hadir menyapa semua pendengar di mana saja berada. Salam sapu lidi saja buat semuanya. Kalau kami di Batu Nak saat ini belum ada lomba apapun. Biasanya di tanggal 15 sampai 17 baru ada kegiatan lomba melomba. Mau salam-salam dulu buat orang-orang rumah yang lagi baring-baring sambil memantau Radio Pro 4. Ada Mama Marta Saka U, ada istri Magdalena Baitanu, ada Arif, ada Juan Lee, ada Marsiko Saka U, ada juga Johan Rafael, juga Res Ana, semua yang ada di Nainoto, Ruan Rete. Dan buat kakak yang bertugas, selamat malam, pulang hati-hati, Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin ya. Terima kasih Bapak Ruben Sakau di Batu Nas bergabung di Facebook Perempat RR Kupang. Menjadi orang terakhir juga ya yang bergabung di Kota Basenggol Salam. Dan setelah datang pamit, jampi mana-mana dulu karena masih ada lagu-lagu dari Ketum Daerah NTT yang mau datang hadirkan untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT, selamat malam. Sampai jumpa lagi besok, muridi Yesus, doera, hela ungadi.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hidup bukan tentang menemukan dirimu sendiri, melainkan tentang menciptakan dirimu sendiri. George Bernard Shaw.

pertama sentuh beta pun hati. Rasa su terlanjur akhirnya beta sesali. Namun semua ini harus beta pahami, karena semungkin beta harus terus menanti. Semua rasa ini lu diamkan tanpa beban. Beta manusia juga punya perasaan.

0: ya.
1: Lama bertunggu rasa yang masih sama. Dalam menanti be hanya bisa pasrah. Coba lu rasa apa yang beta rasa. Agar lu tahu ini cinta luar biasa. Bicara sedikit kah agar beta pun tahu. Kepastian yang sudah lama beta tunggu. Jam hanya dia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Melakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Frank Tiger.

betapa rintin nakal. Lakukan semua yang semasuk dalam akal. Terlalu banyak sudah ciptakan hayal. Suharap dengan nona abadi kekal. Suka sekali nona datang kasih harap. Sampai di depan nona beta terperangkap. Mohon kembali nona ada dalam dekap. Sungguh seperti raga ini dapat sekap. Nona buat salah beta yang minta maaf.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer. Roy T. Bennett.

Terdengar sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan terap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: 104,3 MHz, Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Bapak Mama Baso di Radiong semua. Untuk pagi ini ada Beta Christine yang menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di ini pagi seperti biasa, Kotong akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi. Dan nanti akan ada berbagai topik menarik yang akan Kotong bahas, Kotong omong ya di Bapote dari pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nanti Bapak Mama bisa gabung untuk kasih pendapat, kasih komentar, berbagi ceritanya di Bapote ya, melalui ketompung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Ada juga nanti obrolan AKAMSI di pukul 9. Jadi Bapak Mama juga bisa tahu tentang festival sastra yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Ya, yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini, di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan, dan tetap percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan Kotong sendirian. Tuhan memberkati kita.

Shalom, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Saya April Leskoda dari Penyuluh Agama Kamwil Provinsi Nusa Tenggara Timur.

bacakan Nona yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan pagi ini, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan ini saya mengajak untuk merenungkan, janganlah serupa dengan dunia ini. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati Tuhan, daerah kita Nusa Tenggara Timur adalah daerah yang dikaruniai Tuhan dengan keindahan alam, kekayaan budaya, serta semangat kebersamaan yang menjadi kekuatan. Namun di balik berbagai potensi tersebut, daerah kita juga menghadapi beragam tantangan seperti tekanan ekonomi, ancaman kekeringan, dan cuaca ekstrim, persoalan-persoalan sosial, serta lunturnya nilai-nilai moral di tengah-tengah perkembangan teknologi dan arus globalisasi. Pembaharuan budi bukan sekedar perubahan cara berpikir, tetapi perubahan hidup yang dimulai dari hati yang diperbaharui. Ketika dunia mengajarkan keputusasaan, ketakutan, dan egoisme, firman Tuhan mengajak kita untuk hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan Roma pasal 12 ayat yang kedua mengajak kita untuk merenungkannya dan merefleksikan. Saya ingin mengajak untuk merenungkan firman Tuhan ini, ada paling tidak ada tiga kebenaran penting untuk kita renungkan bersama. Hal yang pertama, Roma pasal 12 ayat yang kedua bagian A, saya membacakannya sekali lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mengenali pola pikir dunia yang menjerat. Rasul Paulus memulai dengan peringatan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia yang dimaksudkan Paulus adalah sistem nilai yang melawan kehendak Allah yang bekerja secara halus dalam hidup kita. Di daerah kita di Nusa Tenggara Timur, pola pikir dunia ini tampak dalam berbagai bentuk. Pola pikir pasrah dan putus asa ketika berita tentang seseorang yang meninggal, ya ada faktor ekonomi yang mengguncang kita. Mudah bagi kita untuk berkata, susah ya, baiklah kita, mungkin nasib kita begitu. Atau ketika kelangkaan minyak tanah terjadi, kita mengeluh tanpa bertindak. Pola pikir ini adalah pola pikir yang serupa dengan dunia, menerima kemiskinan dan penderitaan sebagai takdir yang tak bisa berubah. Pola pikir individualis dan konsumtif ini juga sering mengganggu pikiran kita. Ya, dunia mengajarkan kita untuk sibuk dengan diri sendiri, tetapi harus ada satu perubahan pola pikir yang ada di dalam diri kita untuk menghadapi tantangan-tantangan. Demikian, Pak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati Tuhan, mengenali pola pikir dunia adalah langkah pertama menuju sebuah transformasi dalam pikiran kita. Kita dipanggil untuk tidak membiarkan realitas pahit, menderita, atau mengganggu kita. Tetapi biarlah iman kita memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Ya, bagian yang kedua, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati Tuhan, mari kita melihat, mengetahui, dan melakukan kehendak Allah. Jadi tujuan dari perubahan budi adalah supaya kita membuktikan manakah mengetahui tentang kehendak Allah. Dan bagian ini menolong kita untuk memahami supaya kita dapat bersama-sama, bukanlah beban ya, menjalani kehidupan ini, tetapi jalan menuju hidup yang sesungguhnya. Karena itu Roma pasal 12 ayat yang kedua mengajak kita pada sebuah transformasi total, bukan sekedar perubahan perilaku lahiriah, tapi perubahan budi yang mengubah cara kita melihat dan bertindak di tengah-tengah pergumulan kita. Karena itu, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menuntun kita untuk senantiasa dengan firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang kedua ini mengajak kita supaya kita tetap menaruh perhatian kita

kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk menjalani seluruh tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, atas anugerah Tuhan kami boleh ada dan menjalani kehidupan ini sepanjang hari ini. Berdoa kekuatan yang datangnya dari Tuhan, sehingga sepanjang hari ini kami dengan tekun untuk menjalankan tugas-tugas kami, dan kami tetap berharap bahwa oleh karena kuasa kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan memuliakan akan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat.

0813-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

firman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita,

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bel, Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Hukum mencanangkan pembentukan pos bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan sebagai upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 3.442 pos bankum desa dan kelurahan telah diresmikan pada Februari 2026 lalu. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi semester pertama 2026, sekitar 2.700 pos bankum di NTT telah berjalan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Pemerintah menyadari pelaksanaan layanan bantuan hukum di NTT memiliki tantangan tersendiri. Kondisi geografis NTT yang merupakan wilayah kepulauan serta keterbatasan anggaran menjadi sejumlah kendala dalam memastikan seluruh pos bankum dapat berfungsi secara optimal. Beralih ke informasi berikut, Pantai Nembrala di Desa Nembrala, Kecamatan Rote Barat, menjadi destinasi wisata unggulan Kabupaten Rotendao. Pantai ini dikenal luas karena ombaknya yang masuk dalam jajaran lokasi selancar terbaik dunia. Hamparan pasir putih dan air laut yang jernih menjadi daya tarik utama kawasan wisata tersebut. Keindahan panorama pantai berpadu dengan suasana pesisir yang masih alami. Setiap musim ombak antara Agustus hingga Oktober, Pantai Nembrala dipadati peselancar dari berbagai negara. Berbagai kejuaraan selancar tingkat regional hingga internasional rutin digelar di kawasan ini. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

103.3 MHz Prompa TRRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bahaso di Aradong semua. Kalau bahasa Sabu bilangnya Helama Benyai. Terus itu kalau orang Helong ya, itu biasanya menyapa dengan Buah Blingin, orang Rote Soda Molek, dan juga beberapa sapaan lainnya ya, untuk pertama kali diucapkan ketika bertemu dengan orang-orang ataupun dalam satu pertemuan. Nah, sejauh ini memang baru tiga sapaan ini yang beta tahu ya. Dan yang pasti Bapak Mama Bahaso di Aradong semua, di Nusa Tenggara Timur ada begitu banyak sapaan yang biasanya ketong gunakan ya. Entah untuk sapaan mengucapkan selamat pagi, atau mungkin sapaan memanggil nama orang dengan sebutan-sebutan khas dari daerahnya masing-masing ya. Dan itu suatu keunikan.

dan juga tradisi. Dan biasanya orang-orang ketika menyapa itu dengan cara yang beragam ya, sesuai dengan dia punya latar belakang budayanya. Dan di pagi ini di Bapote, Kota Bapote, tentang kira-kira ya, ini berbagi berbagi informasi juga ya, supaya ketempung kosakata bahasa daerah itu lebih banyak lagi. Jadi ketempung koleksi bahasa daerah itu lebih banyak lagi ya. Sapaan khas dari daerah masing-masing bapak mama bahasa saudara itu apa, dan apakah ada dia punya arti ataupun makna di balik sapaan tersebut? Bisa sampaikan komentarnya, pendapatnya, ya, informasinya melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Kalau sonde salah di sabu ya, sabu itu kan sebutannya inatana deng amatana, kalau salah tolong dikoreksi. Ya, jadi silakan buat bapak mama bahasa daerah dong semua yang mau berbagi informasi ya, berbagi pendapatnya terkait dengan sapaan dalam bahasa daerah. Misalnya kalau ketemu baru pertama kali ketemu dengan orang ataupun dalam satu acara, sapaan yang biasanya disampaikan oleh bapak mama bahasa daerah dong seperti apa ya? Apakah mungkin ina ama atau sode molek atau buah blingin atau helama tonaie, dan banyak sekali ya sapaan-sapaan yang bisa ketong gunakan untuk lebih mengakrabkan diri dengan orang-orang yang akan ketong ajak bicara. Silakan sampaikan informasinya ya melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Liang Bua adalah nama sebuah situs sejarah yang terletak di Dusun Golomanuk, Kecamatan Raho Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Situs Liang Bua sangat ideal untuk pemukiman masa prasejarah. Memiliki ukuran panjang kurang lebih 50 meter, lebar 40 meter, dan tinggi atap bagian dalam 25 meter. Terletak sekitar 200 meter dari pertemuan dua buah sungai besar yakni Wai Racang atau Sungai Racang dan Wai Mulu atau

0: Gua Liang Bua adalah salah satu situs arkeologi penting dunia. Di situs inilah ditemukan fosil Homo floresiensis atau manusia flores. Tinggi badan manusia flores sekitar 100 cm dan beratnya hanya 25 kg. Penelitian tersebut merupakan kerjasama antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bersama dengan University of New England, Australia. Selain itu ditemukan juga artefak batu dan tulang-tulang binatang seperti stegodon atau gajah purba, komodo, kura-kura, biawak, dan sebagainya. Secara keseluruhan, lapisan yang mengandung temuan-temuan tersebut berumur antara 95.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Bapak Zacharias Angkasa, salah seorang penulis dan pemerhati budaya, khususnya budaya Manggarai, mencoba menceritakan mengenai situs sejarah yang terkenal di kalangan ilmuwan ini.
1: Liang Bua itu terletak di Kabupaten Manggarai, di Dusun Golomano, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara. Liang Bua itu berada di bagian utara dari Kota Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai. Liang Bua itu dalam cerita masyarakat awal mulanya tidak terlalu luar biasa. Dalam artian karena itu liang dan kita tahu Kota Ruteng itu kota hujan. Jadi kalau orang dalam perjalanan, Liang Bua itu menjadi tempat berteduh. Entah itu dia ke arah utara, entah dari utara kembali ke selatan. Di situ mereka berteduh kalau terjadi hujan. Liang Bua itu juga menjadi tempat perdagangan tradisional ala barter. Ukuran gua itu panjangnya sekitar 50 meter, lebarnya sekitar 40 meter, dan tinggi 25 meter. Siapa yang menemukan pertama liang itu sehingga liang itu menjadi terkenal? Sesungguhnya penelitian geologis tentang kepurbakalan itu bukan baru dimulai di Flores. Sudah berjalan lama di Jawa, kita tahu ada dua menemukan manusia di Sangiran, ada Van Heckeren. Mereka sekitar tahun 1930-an sudah membuat penelitian di gua-gua di Jawa, lalu ditemukan di sana itu apa yang namanya Pithecanthropus erectus yang terkenal itu. Lalu bagaimana dengan Liang Bua? Siapa yang pertama menemukan Liang Bua itu dari sisi tulisan kita susah. Tapi untuk sementara kita berpendapat bahwa orang asing yang pertama mempunyai perhatian terhadap Liang Bua itu adalah seorang misionaris Katolik namanya Theodorus Verhoeven.
0: Gua Liang Bua diperkirakan mulai terbentuk sekitar 190.000 tahun yang lalu. Hal ini didapat dari uji laboratorium terhadap sampel sedimen di pojok selatan gua tersebut. Gua Liang Bua berhias stalaktit cantik yang menjuntai dari langit-langit gua. Berkat penelitian dan penemuan tersebut, Gua Liang Bua semakin dikenal bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai tempat penelitian kelas internasional. Liang Bua lebih terkenal sebagai tempat penelitian daripada tempat wisata. Magnet Liang Bua sebagai tempat penelitian terjadi sejak era 1960-an. Sejak saat itu, Gua Liang Bua sebagai tempat kajian arkeologis yang menyimpan berlaksa daya tarik. Berdasar penelitian itu, tampak bahwa Gua Liang Bua dihuni manusia modern sejak 10.000 tahun silam. Jauh sebelum itu, ada hobbit yang menjadikan gua tersebut sebagai rumah. Pada tahun 2003 yang lalu, Liang Bua semakin terkenal dengan ditemukannya kerangka manusia purba yang kemudian dinamakan Homo floresiensis. Berawal dari temuan tersebut, hingga saat ini, banyak arkeolog-arkeolog dunia yang tertarik untuk menjadikan Liang Bua sebagai pusat penelitian mereka. Sehingga Liang Bua dapatlah disebutkan sebagai laboratorium purbakala dunia.
1: Jadi penelitian yang terakhir itu yang tahun 2003 itu adalah kerjasama antara Pusat Arkeologi Nasional, University of New England, Australia, yang dipimpin oleh Dr. Morwood dan dari Indonesianya R.P. Sujono. Nah, dalam penemuan mereka itu ditemukanlah apa yang mereka namakan itu Homo floresiensis. Bersamaan itu ditemukan juga di situ perkakas batu yang menurut tafsiran itu digunakan juga oleh Homo erectus di Sangiran di Jawa. Juga ditemukan lagi di situ sisa tulang gajah purba, Stegodon. Lalu ada juga biawak raksasa, yaitu komodo. Ada tikus besar yang dalam bahasa Manggarai disebut betu. Itu biasa dikejar orang untuk dimakan. Dan ada burung raksasa. Jadi konon mereka mengatakan ada 5 barang-barang atau binatang-binatang purba yang ditemukan bersama manusia purba itu. Homo floresiensis itu adalah manusia purba. Dan di dalam perkiraan, rentang fosilnya itu masuk dalam zaman Pleistosen. Dari klasifikasi ilmiah itu, dia masuk dalam Animalia. Lalu dia masuk filum Chordata, kelasnya Mamalia. Ordonya primat, familinya Hominidae, genusnya Homo, spesiesnya Homo floresiensis. Nama yang dikenal secara binominal itu istilah daripada arkeologi, namanya Homo floresiensis, atau dikenal dalam bahasa Indonesianya manusia flores. Manusia flores itu dijuluki hobbit.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Bapak Zakarias berharap bahwa kedepannya nanti Liang Bua sebagai laboratorium purbakala dunia akan semakin membuka mata dunia bahwa sesungguhnya peradaban manusia menjadi sesuatu yang spesial untuk dipelajari sehingga menghasilkan manusia-manusia yang memahami dan mencintai budayanya sendiri. Saya Kristin dari Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Masih dari seputaran Jalan Tumpilo nomor 8 dan masih di Baputi. Bapak Maba, saudara Marapuben dengan Eri Rambu ya. Rambu sendiri kotong tahu ini sapaan khas bagi masyarakat Sumba ya. Dan bukan hanya rambu, tapi biasanya ada satu paket, umbu dan rambu. Nah, umbu dan rambu ya Bapak Maba, saudara, itu merupakan gelar kehormatan dalam masyarakat adat Sumba Nusa Tenggara Timur ya. Jadi gelar ini menunjukkan status sosial, penghormatan serta garis keturunan bangsawan atau leluhur seseorang dalam tatanan adat yang ada di Sumba, Pulau Sumba begitu. Entah itu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah atau Sumba Barat Daya. Nah, Bapak Maba, saudara, kalau umbu merupakan kata sapaan atau gelar kehormatan yang biasanya digunakan untuk laki-laki. Dan rambu itu adalah kata sapaan atau gelar kehormatan yang digunakan untuk perempuan. Jadi secara historis panggilan ini lekat dengan kaum bangsawan atau orang yang dihormati dalam tradisi masyarakat Sumba. Nah, di era modern seperti saat ini, Bapak Mama, Bapak Saudara, masihkah sapaan-sapaan tersebut ya, ataupun sapaan dalam bahasa daerah untuk membuka sebuah percakapan ataupun menegur atau menyapa orang-orang yang ada di sekitar ya, yang ditemui, itu masihkah digunakan? Dan kalau sapaan dari daerah tempat tinggal Bapak Mama sendiri ya, untuk dia punya sapaan khas itu seperti apa dan maknanya apa saja, ataupun dia punya arti di balik sapaan tersebut apa ya, bisa sampaikan informasinya di Baputi ini pagi melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama persaudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
2: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
1: Bapak mama pak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
2: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus, sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
1: Bapak mama bapak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang Boa Blingin. Selamat pagi, damai sejahtera artinya ya. Jadi biasanya kalau Kotong hadir dalam satu kegiatan ataupun acara yang dilakukan oleh masyarakat suku Helong ya, pasti akan dimulai dengan Boa Blingin. Atau mungkin ketika Kotong datang ke rumah salah satu masyarakat suku Helong, pasti yang disapa duluan ataupun kata sapaan yang keluar duluan adalah Boa Blingin. Karena memang ini kata ataupun sapa pembuka yang punya arti damai sejahtera. Ya, mirip-mirip dengan shalom ya. Dan dalam bahasa ini bahasa-bahasa daerah yang biasanya digunakan oleh masyarakat suku Helong. Bukan yang hanya ada di Pulau Semau saja, tapi juga masyarakat suku Helong yang ada di Kabupaten Kupang dan juga di Kota Kupang ya. Ya, jadi Bapak Mama, Saudara, ini merupakan sapaan adat dan kasih untuk mengawali percakapan ataupun musyawarah. Dan yang pasti Bapak Mama, Saudara, ini digunakan sehari-hari ya. Bukan hanya pada saat acara-acara tertentu. Ya, jadi Bapak Mama, Saudara dong semua, mungkin ada di antara Bapak Mama dong yang juga punya sapaan khas dari daerah masing-masing. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Jadi untuk sapaan bukan selalu saat akan membuka sebuah pembicaraan ataupun acara ataupun musyawarah saja ya, tetapi biasanya sapaan itu punya makna, punya arti yang lebih mendalam. Misalnya kita dengan menyapa orang-orang dengan sebutan ini ya, bukan hanya sekedar nama, tetapi ada panggilan khas dari daerah masing-masing. Itu bisa juga menggambarkan bahwa Kotong menghargai orang tersebut ataupun Kotong menghargai orang yang sedang diajak bicara ya. Atau bisa juga bahwa ketika berbeda suku tapi Kotong memanggil ataupun menyapa orang lain dengan sapaan khas dari daerah mereka, itu juga sebagai tanda bahwa Kotong menghargai budaya tersebut ya, ataupun tradisi dari daerah asal orang-orang yang Kotong ajak bicara ataupun Kotong temui. Bisa dibilang bahwa kita adalah saudara dengan menyapa menggunakan bahasa daerah. Ya, buat Bapak Mama, Saudara dong semua, bisa gabung di WhatsApp-nya Pro 4 RR Kupang untuk kasih informasi kira-kira sapaan khas dari daerah tempat tinggal Bapak Mama itu apa. Apakah sapaan Boa Blingin mungkin, atau Wisnino Nokan Kit, atau mungkin seperti yang tadi Umbu dan juga Rambu. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380 833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Bahasa daerah adalah ciri khas kehidupan dan identitas suatu individu atau komunitas tertentu yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak punah dan hilang tergerus zaman. Kabupaten Alor merupakan daerah unik di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena memiliki bahasa ibu yang sangat beragam dan mencapai puluhan bahasa. Salah satu bahasa daerah yang digunakan luas adalah bahasa Abui. Digunakan di 3 kecamatan, yaitu Mataru, Alor Tengah Utara, Alor Barat Daya, dan sebagian Lembur dan Alor Selatan. Ada semboyan masyarakat Abui yang sangat terkenal, yaitu Taramiti Tominuku. Semboyan ini masih dikenal sampai saat ini dan menjadi spirit bagi generasi muda. Secara etimologis, kalimat tersebut terdiri dari 4 suku kata, yaitu Tara, berarti beda atau perbedaan, Miti, duduk atau kedudukan, Tomi, hati atau dalam hati, dan Nuku, yang berarti satu. Jika diartikan, Taramiti Tominuku, yaitu berbeda-beda kedudukan atau status sosial, tapi tetap satu hati sebagai manusia, orang Abui, Alor, Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia. Semboyan ini ingin menunjukkan keragaman bahasa, budaya, dan adat istiadat bukan merupakan persoalan jika kita mau bersama-sama membangun daerah, negara, dan bangsa Indonesia tercinta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Festival Golokoe Labuan Bajo Maria Assumpta Nusantara 2026 siap digelar pada 10 Agustus hingga 15 Agustus 2026 di Waterfront City Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sejumlah lokasi lainnya. Festival yang memadukan perayaan iman, budaya, lingkungan, dan ekonomi kreatif ini masuk dalam jajaran top 10 Karisma Event Nusantara 2026. Festival Golokoe 2026 juga menggelar Lomba Wilayah Terbersih yang melibatkan 3 paroki di Kota Labuan Bajo, yakni Paroki Merombok, Paroki Wae Sambi, dan Paroki Katedral Roh Kudus Labuan Bajo. Dengan menggabungkan unsur iman, budaya, lingkungan, pemberdayaan UMKM, dan pariwisata, Festival Golokoe 2026 diharapkan menjadi ruang perjumpaan masyarakat sekaligus memperkuat posisi Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi unggulan dalam penyelenggaraan event nasional. Beralih ke informasi berikut. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto bilang program makan bergizi gratis. Sondehannya bertujuan memastikan anak-anak dapat makanan yang cukup, tetapi juga sehat dan bergizi sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas 2045. Andriko kasih tahu, makanan yang diberikan dalam program MBG harus memenuhi prinsip keberagaman pangan dengan menyediakan nasi, lauk, sayuran, dan buah. Konsep makanan bergizi gratis dan berimbang membutuhkan ketersediaan bahan baku yang berasal dari produksi pangan dalam negeri. Dia bilang setiap dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi harus didorong menjadi penyerap atau uptaker hasil produksi petani, peternak, dan nelayan. Dengan demikian program MBG sondehannya kasih manfaat buat penerima makanan bergizi, tetapi juga menciptakan pasar bagi produk pangan lokal. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini pagi. Beta Christine, sampai jumpa.

Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Basodara dong semua. Helama Benyai. Biasanya orang Sabu bilangnya begitu ya. Iya, dan kalau Kakak Helena Jukore ya, Kakak Nana bilang Helama Tonai. Helama Tonai ini kayaknya mirip-mirip dengan buah blingin, dengan Wisni Nunukan Kit kok Kakak. Tapi terima kasih Kakak Helena su gabung pagi ini ya di Pro 4 RRI Kupang. Jadi Bapak Mama, Saudara dong semua, Helama Tonai sendiri itu merupakan kata sapaan ya. Ya seperti mengasihi, memberikan berkat lah dan mengucapkan damai sejahtera, sama seperti buah blingin. Ini kata ataupun sapaan yang berasal dari masyarakat suku Sabu. Helama kalau dicari-cari dia punya arti ya, itu artinya selamat. Tona berarti berdiri atau tegak, dan Iye berarti baik. Jadi kalau digabungkan ya, artinya selamat, sentosa, sejahtera, dan hidup kekal atau baik. Jadi biasanya digunakan sebagai salam kesejahteraan atau damai sejahtera. Jadi biasanya kalau ada kotong ikut ibadah-ibadah ataupun acara-acara adat dari masyarakat suku Sabu, ini sering digunakan ya. Jadi konteksnya itu keagamaan atau sapaan khas masyarakat Sabu. Dan biasanya dipakai sebagai bentuk ungkapan doa ataupun harapan agar orang yang ditemui, orang yang disapa itu selalu berada dalam keselamatan yang baik dan juga teguh. Pokoknya baik-baik saja. Ya, jadi buat Bapak Mama, Saudara dong semua, berharap semuanya dalam baik, keadaan baik-baik saja, sehat-sehat, semangat juga untuk menjalani aktivitasnya di hari Senin, bulan Agustus, 7 hari lagi kita akan memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-81 ya. Dan semangat kemerdekaan itu harus ada biar ketong tetap semangat untuk menjalani aktivitas di pagi ini, menjalani kehidupan di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Yang pasti buat Bapak Mama, Saudara yang mau kasih informasi, kasih pendapatnya ya, terkait dengan kira-kira kalau dalam bahasa daerah Bapak Mama, Saudara, sapaan khas yang seringkali diucapkan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Benteng None terletak di Kampung Tua None, Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, sekitar 19 km ke arah timur Kota Sohe. Sejak tahun 1999, Benteng None mulai diperkenalkan sebagai salah satu objek wisata budaya.

Benteng None merupakan peninggalan budaya yang berusia sekitar 8 abad, berupa pagar dari batu setinggi 1,5 meter, lebar 50 cm, dengan pintu masuk selebar 2 meter. Pada beberapa bagian dari pagar tersebut dibuat lubang untuk mengintai musuh dan menempatkan senjata yang disebut kenat. Benteng None berbentuk setengah lingkaran dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar 50 meter. Bagian belakang benteng berupa tebing batu curam dengan kedalaman sekitar 50 meter. Dengan posisi demikian, jika ada serangan musuh, perhatian para prajurit suku Tauho hanya ke arah pintu masuk. Benteng None dikelilingi rumah-rumah adat berbentuk bulat yang dikenal dengan Lopo. Selain itu, Benteng None dikelilingi satu suku saja yang terkenal sebagai Meo atau Panglima Perang, yaitu suku Tauho. Di bagian tengah benteng, tepat berhadapan dengan pintu masuk, terdapat dua buah rumah adat besar atau Lopo berukuran tinggi sekitar 5 meter dengan garis tengah sekitar 4 meter. Lopo utama berusia sekitar 800 tahun sebagai tempat menerima tamu termasuk raja. Ada empat tiang penyangga Lopo utama dan sebagai dasar sekaligus tempat duduk berupa susunan batu datar yang tersusun rapi setinggi sekitar 1 meter. Bentuk rumah adat dan susunan batu tersebut tidak pernah diubah selama 8 abad.

Tempat penting berikut dalam benteng None ialah tempat perundingan atau dalam bahasa setempat disebut bene. Bene berupa tanah datar di antara rimbunan pohon besar tepat di atas tebing yang terjal. Jika terjadi perang, semua laki-laki dewasa akan berkumpul di bene untuk merundingkan apa yang akan dilakukan menghadapi musuh. Setelah berunding di tempat yang disebut bene, tua-tua adat dan laki-laki akan menuju ke tempat yang dinamakan Otenaus untuk meramal nasib. Apakah dalam perang nanti menang atau kalah? Otenaus adalah sebuah tempat yang terdiri atas rumah adat, satu tiang seperti rumah payung. Sebuah alat seperti tombak sepanjang 150 cm digunakan oleh tua adat untuk mengetahui peruntungan dalam perang. Tidak jauh dari Pene, di seberang jurang yang terjal, terdapat sebuah bukit batu yang luasnya sekitar 1 hektar yang merupakan tempat menyelamatkan diri jika ternyata musuh lebih kuat. Untuk menyeberang, diletakkan papan sepanjang 3 meter. Setelah semua orang menyeberang, papan penghubung diangkat sehingga musuh tidak bisa mengejar. Dalam area benteng None, terdapat tempat untuk meletakkan bibit seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan yang disebut bak-bak. Bak-bak berupa sebuah lopo kecil, tempat mengawali kegiatan pertanian jika musim tanam tiba, berupa upacara adat yang ditandai dengan menyembelih hewan.

Lenteng None di Kampung Adat Tua None, Desa Tetaf, Timor Tengah Selatan akan menjadi catatan budaya yang tak terlupakan. Perlu dijaga keasliannya dan dilestarikan sebagai peninggalan tempo dulu yang menambah perbendaharaan budaya Timor Tengah Selatan.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mabel, Saudara dong semua masih di Bapote ya. Jadi ini pagi Kotong masih Bapote tentang sapaan dalam bahasa daerah ataupun bahasa khas daerah tempat tinggal Bapak Mabel, Saudara dong semua ya. Jadi Kotong tahu bahwa di tengah perkembangan zaman penggunaan bahasa dan juga sapaan daerah itu punya tantangan tersendiri. Jadi generasi muda juga semakin sering menggunakan istilah-istilah yang populer, istilah-istilah asing dalam komunikasi ataupun dalam percakapan dong sehari-hari ya. Ya jadi Bapak Maba, Saudara, ini bikin perubahan besar dalam ketompung bahasa daerah. Dan memang wajar ya, karena memang sekarang kemajuan teknologi semakin berkembang, Kotong bisa dengan mudah mempelajari hal-hal baru, mengetahui informasi-informasi yang baru ataupun mempelajari bahasa-bahasa asing gitu ya, Bapak Mama Bapak Saudara, tergantung niat juga sih. Nah, Bapak Mama Bapak Saudara dong semua, meskipun demikian ya, biar demikian kalau bahasa Kupang biar keadaan seperti itu, tapi Kotong jangan sampai kehilangan sapaan-sapaan lokal yang jadi bagian dari sejarah dan juga Kotong punya identitas. Karena ketika satu sapaan hilang ya, mungkin yang lain juga akan ikut hilang. Jadi bukan hanya satu kata, bisa jadi Kotong juga kehilangan sebagian kecil dari cerita tentang bagaimana Kotong punya leluhur, membangun hubungan, menghormati sesama dan juga menjaga persaudaraan. Seperti bahasa-bahasa daerah ataupun sapaan-sapaan dalam bahasa daerah ya, buah blingin, terus itu juga soda molek, terus itu ada juga sapaan helama tona iye, helama benyae ya, dan wisni nono kankit. Itu kan sapaan-sapaan yang kalau mau dibilang sapaan-sapaan yang ketika Kotong tahu dia punya arti, Kotong merasa bahagia ketika disapa dengan kata-kata tersebut ya. Dan secara sonde langsung membuat Kotong juga akhirnya merasa dekat, merasa akrab ketika Kotong menggunakan sapaan-sapaan tersebut. Ya, dan buat Bapak Mama Saudara, kalau sapaan khas dari daerah tempat tinggal Bapak Mama apa sah? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Jadi Bapote ini pagi Kotong mbak omong tentang sapaan khas dari daerah masing-masing ya. Kalau mungkin Bapak Mama ada yang dari Helong, mungkin ada sapaan untuk menyebut ataupun menyapa orang-orang selain buah blingin ya, punya makna, punya arti, silahkan sampaikan melalui ketompung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

Masih dari seputaran jalan pembelian nomor 8 dan bapak mama bahas saudara dong semua ya. Mungkin katong bisa membayangkan ya, kalau bicara soal sapaan khas daerah masing-masing ya. Ketika katong membayangkan ada orang yang datang pi di katong pung kampung dan disambut dengan sapaan yang hangat, hanya satu atau dua kata sa, tapi di balik itu kata-kata punya makna bahwa Anda diterima di katong pung kampung atau orang tersebut merupakan bagian dari katong punya komunitas ya. Nah, nilai-nilai seperti inilah yang membuat sapaan tradisional itu menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Jadi bapak mama, saudara dong semua, sapaan-sapaan yang mungkin sekarang dibilang sudah terlalu modern ataupun mungkin sudah terlalu gaul atau sudah masuk dalam bahasa gaul ya. Tapi kalau ketong lihat dia punya arti, ketong tahu dia punya makna di balik kata-kata tersebut ya. Itu punya makna yang lebih dari itu kata-kata gaul dong semua. Nah, bicara soal sapaan khas dari tempat tinggal bapak mama bahas saudara dong semua apa saja, silahkan sampaikan komentarnya melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Untuk Bapak Pote masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama bahas saudara dong semua dengan terbiasa untuk menyapa orang-orang menggunakan bahasa daerah ya, ataupun bahasa khas dari daerah masing-masing. Itu juga sonde ini ya, sonde kalau mau dibilang sih secara sonde langsung Kotong juga sudah memperkenalkan Kotong punya bahasa daerah. Dan bahasa ataupun sapaan khas dari daerah tempat tinggal Kotong ataupun daerah orang-orang yang sering Kotong temui, yang sering kali didengar adalah Inatana dan juga Amatana. Pasti sonde asing lah dengan sebutan ataupun sapaan ini ya. Ya Bapak Mama, bahasa saudara Inatana dan Amatana sendiri itu merupakan kata sapaan dari masyarakat suku Sabu yang punya arti mama terkasih ataupun mama tercinta. Untuk Inatana ya dan juga Bapak Tana, Amatana salah. Amatana adalah sapaan untuk laki-laki ya yang punya makna bapak terkasih ataupun bapak tercinta. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara ini bisa dibilang bahwa panggilan kehormatan, panggilan penghormatan ya kepada orang tua ataupun orang ini ya, orang-orang yang Kotong kasihi ya, atau kepada leluhur yang mengasihi tanah kelahiran. Ya jadi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, bahasa ini ataupun kata sapaan ini ya juga biasa dipakai dalam ungkapan kekeluargaan atau sapaan adat untuk menghormati orang yang dituakan di tengah masyarakat. Ya jadi itu dia beberapa kata sapaan yang kalau mau ketemu mau gali lagi ada begitu banyak ya, kata sapaan dari daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur. Dan yang pasti dengan kembali mengenal sapaan-sapaan dari daerah-daerah khas yang ada di NTT ya, Kotong diajak untuk terus mengenal dan juga menggunakan kekayaan bahasa daerah kita. Mulai dari hal sederhana, mengenali sapaan dari daerah masing-masing ya, dan kemudian diajarkan, diperkenalkan kepada anak-anak dan juga generasi muda, serta digunakan dengan tepat dan penuh rasa hormat tentunya, karena budaya sendiri selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang budaya bisa juga Kotong jaga hanya dengan sebuah sapa. Baik, sampai di sini Mbak Pote menemani Bapak Mama, Mbak Saudara dong semua. Beta Christine masih lanjut lagi untuk menemani aktivitas pagi Bapak Mama dong dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Jangan lewatkan nanti di pukul 9. Di pukul 9 akan ada obrolan Akamsi. Nanti Bapak Mama juga bisa gabung untuk menyapa atau bertanya ke narasumber Kotong. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wis nenonokan kit.